0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Rama dan juga Hirzan, sahabat suara di Suara Seru.
1: Kali kita udahan dulu untuk requestnya sahabat suara, tapi kita masih buka terus requestnya.
0: Abis ini
1: ngobras,
0: ngobrol bareng
1: santuy.
0: Yo.
1: Ambil ngopi kayaknya sip nih sahabat suara. Asli kalau ngopi mah enak banget ini.
0: Bang, ngopek.
1: Ngopek di mana kota barunya? Kota baru.
0: Iya kan?
1: Sudah nyepinya kota baru sekarang.
0: Oh.
1: Para tahu bapaknya masih cuti itu kan aja.
0: Kedainya dijual.
1: Kedainya masih ada.
0: Iya. Kopek lah, kena kenawaran lah. Ya, habis aja kemana-mana bersama Hirzan dan juga Rama Jupli.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin masih di Suara Seru, suara warga Indonesia. Ada Everyday's Happy Day yang lagi nonton kita di TikTok. Siaran Buhan Nyawa ini kada sampai ke Laut Tabuneo aja.
0: Adang dulu, kami ini kan anak juga siaran di laut ya, menonton iwak.
1: Ini lagi anu, lagi
0: laut, ya?
1: Ada proyek ini di laut. Jadi kada sampai jar. Berarti ya nonton live TikTok aja dulu.
0: Iya, aduh senang dipaksakan hidup tuh kada selalu.
1: RPS kada tahu. Padahi everyday, ikan apa di laut.
0: Iya, padahi.
1: Ya tabana mencari kereta Nyi Roro Kidul. Di tabun nih yo carian. Luput lalu
0: ke Jogja pian mangai. Ini sengernya everyday ya, Bang.
1: Everyday sepi day di Kiau noleh.
0: No. Ayo hale hai. Aturnya aja. Tapi malam sore hari
1: pagi. Kita hari ini mau ngebahas tentang karakter orang yang ada di dunia sahabat suara ya.
0: Ah iya,
1: salah satunya mereka yang mungkin sikapnya terlalu terlihat jutek.
0: Mm-mm.
1: Jadi pengalaman berinteraksi dengan orang seperti itu bisa menjadi tantangan sendiri.
0: Betul.
1: Seringkali menjadi peluang untuk belajar sesuatu yang baru.
0: Nah, jadi sahabat suara boleh dong ceritain pengalaman kamu saat harus berinteraksi dengan orang yang jutek.
1: Iya.
0: Entah dari jutek sama kita, apalagi jutek sama orang-orang gitu ya. Ini gabung sambil mungkin request juga. Bisa aja gabung di TikTok nih ya, @iswara.bjm sama di 0811993301.

0: di Suara Banjarmasin, masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia. Ceritanya pengalaman kamu waktu harus berinteraksi dengan orang yang jutek, kasih tahu juga cara kamu ngadepinnya.
1: Ya Param,
0: jutek? Kenapa dulu? Juteknya kenapa dulu?
1: Langsung bingung. Jutek
0: ya kenapa dulu kalau memang jutek gara-gara
1: kita gitu.
0: Kitanya? Ya kitanya yang salah
1: berarti. Gimana caranya? Minta maaf.
0: Ya, kalau memang sifat orangnya jutek, ya udah sudah kayak itu berarti maksudnya hendak apa kita eksternal ini mengawani apa namanya, bukan mengawani ya,
1: mengajak bebander ya lah,
0: membawanya bebander terus merubah sifat jutek ini yang gak ada bisa.
1: Kitanya yang merubah kitanya sifat yang kita berarti ya,
0: merubah sikap kita dan beradaptasi dengan sifat inya. Nah, kalau orang jutek itu menurut pandangan saya ya, dia pasti ada beberapa hal yang dia tidak sukai. Nah itu dihindari.
1: Oh, mungkin salah satunya yang banyak orang gak suka tuh kayaknya privasi ya Ramah.
0: Privasi,
1: iyalah, privasi ya. Hubungan biasanya ya, tuh
0: yang membuat tunjuk. Orang jutek itu kadang-kadang misalnya nih, mungkin awal mulanya misalnya pas pertama kali ketemu, kenapa dia jadi jutek, dia protek dulu. Protek dulu supaya orang yang baru ketemu atau baru kenal itu tidak langsung merasa dekat. Tidak langsung heboh. Rata-rata orang jutek kayak gitu menurut saya ya. Kayak kada hendak wah ini kan keramian seorang berkawanan, aku lagi koler nih. Nah mungkin.
1: Nah iyalah, bujur-bujur.
0: Tapi kalau sudah kenal, rame kok orangnya.
1: Tapi kadang ya kalau menurut aku juga ramah, nambahkan sedikit. Jadi aku setuju yang pian tadi ya lah. Jadi kalau ulun ini menambahkan sedikit, kalau orang jutek ini selain hal-hal inya kada mau terlalu buang waktu lah, inya merasa kada nyaman bisa juga ramah. Dengan apalah mungkin kitanya yang terlalu menohok, bahkan mungkin yang dalam lingkup inya tuh mungkin baru kita nih tujuh begayaan, kadang kita begayanya mungkin kelebihan menurut inya,
0: bisa jadi
1: lalunya kayak ngerinya orang
0: kan ini. Tidak semua orang punya porsi tenaga canda
1: betul
0: yang banyak,
1: sense of humor yang sama.
0: Betul,
1: itu kayak apa bahasa ini awalnya sudah nih. Jadi saya komedian pulang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
5: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam, biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
4: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin, Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
6: Suara Warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia, sahabat suara. Menghadapi ya? Orang yang kelihatan jutek bisa menjadi situasi yang menantang, tapi juga merupakan peluang yang memperluas keterampilan dalam berkomunikasi dan empati.
1: Jadi tips pertamanya untuk menghadapi orang jutek adalah pertahankan sikap yang tenang dan jangan terpancing oleh sikap jutek orang lain.
0: Bener.
1: Tapi kalau kamu faktor pemancingnya, kamu nang berubah, bro.
0: Iya, bujur sekali. Kamu bisa mencoba mulai interaksi dengan senyuman dan sapaan yang ramah, okay. Karena kadang kebaikan dari kita bisa meredakan sikap jutek mereka.
1: Iya. Jadi jika seseorang terlihat jutek atau tertutup, berikan juga mereka ruang untuk merasa nyaman dan buka diri.
0: Betul.
1: Buka diri secara perlahan.
0: Iya.
1: Dari atas
0: sampai ke lintuhut.
1: Nah, nanggungnya lemah.
0: Jangan langsung menghadapi juga sahabat suara ya, karena terkadang sikap jutek seseorang bisa disebabkan oleh keadaan tertentu.
1: Ya.
0: Bisa jadi mereka lagi menghadapi masalah pribadi.
1: Betul. Jadi menghadapi orang jutek memang bisa menjadi ujian, tetapi dengan kesabaran, empati dan sikap terbuka kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mungkin juga bisa membantu orang lain untuk melunakkan sikap mereka.
0: Betul sekali.
1: Percayakah dengan hal itu, sahabat suara? Coba, cerita. Ini ada orang-orang jutek di sekitar kamu yang nggak bisa diajak ngobrol.
0: Duduk di higanya. Rangkul.
1: Rangkul.
0: Pitingnya lagi.
1: Wah, sarik. Pemain Smackdown salinya.

0: suara.
1: Mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
0: Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Memang orang-orang jutek ini kan benar jerama tadi sama suaranya. Jadi kita memang harus melihat juga nih, juteknya apa karena kita kah? Mm-hmm. Apa memang ada masalah di rumah kah inya? Terbawa ke kantor misalnya, ke tongkrongan kayak itu nah.
1: Atau dia sudah dapat informasi lebih dulu tentang kitanya.
0: Iya, atau
1: tentang orangnya, orang lain gitu. Otomatis dia protek duluan.
0: Betul. Misalnya di belakang terkalinya kita kan memang daerah kalinya. Habis itu inya akhirnya jutek lawan kita ya. Baik bertanggung pang kan apa pian jutek. Kenapa yang cari kali salah kah?
1: Apa gegar Saganda Anugin. Dudukin dulu. Mereka duduk sini. Duduk 2 malam, duduk 2 tahun hanya mulik kalau sudah anu.
0: Aduh, itu tuh apa? Ada 2 tahun ini apa?
1: Duduk aja dulu.
0: Buring udah mamarinanya kan? Apa kayak apa jadi 2 tahun di situ?

Nella.

0: aja.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.
3: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot,
6: memainkan musik pilihan.
5: Suara.
7: Suara warga Indonesia.
8: Sumpah kita ganteng banget nggak sih? Pakai ditanya.
9: Rugi.

0: 60,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirza dan juga Rama Juple yang menemani kamu kembali di menit terakhir dari Ngobras, ngobrol bareng santai. Dan seperti biasa di hari Rabu kita akan menemani kamu kembali juga dengan pastinya program-program Rabu ini kan sehati ya.
1: Yoyoy.
0: Dengan suara.
1: Betul sekali.
0: Dengan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang pastinya juga kece banget.
1: Mm-hmm.
0: Siapakah break ya?
1: Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang bintang tamu kita hari ini.
0: Betul, jadi buat sahabat suara jangan kemana-mana, tetap bersama Hirza dan juga Rama Juple.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Indonesia. Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
1: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Hari Rabu kita balik lagi sahabat suara ya.
0: Betul.
1: Setelah tadi kita ngobrol di Ngobras dengan bahasan yang seru banget, kali ini kita gak kalah seru lagi. Mm-hmm. Karena kita akan ada bahasan mengenai salah satu bisa dibilang penyakit yang sudah mulai merambah ke anak muda.
0: Iya, anak muda zaman sekarang itu sudah. Kenapa kali ini? Ini dompet kering kan?
1: Pinakanku Senin Kamis.
0: Ketahuan banget ya. Puasa aja Senin Kamis.
1: Iya ya, benar. Pinakanku Senin Kamis, aku tidak bisa bernapas.
0: Iya, ternyata pas dicek lebih dalam bujur-bujur asma soalnya. Iya.
1: Ini kita memperingati Hari Asma 2026.
0: Betul.
1: Iya, emang ada Hari Asma, aku baru tahu loh.
0: Nah, ya makanya karena Iswara yang tahu.
1: Iya, nih. Hari Iswara Asma 2026.
0: Betul, betul.
1: Jadi akses terhadap antiinflamasi untuk semua penderita asma masih merupakan kebutuhan mendesak. Di studio sudah hadir Dr. Dewita Rahmantisa Putri, SPP, dokter spesialis paru. Selamat pagi.
6: Pagi.

0: bicara tentang asma. Asma itu adalah terjadinya peradangan di saluran nafas. Jadi kalau kita ibaratkan saluran nafas itu seperti apa? Jadi seperti selang kalau saya bilang.
1: Okay.
0: Jadi ibaratnya ada selang, di dalamnya dia akan terjadi radang. Kalau selang kita misalnya lebarnya hanya 1 cm, bisa bayangkan ketika ada radang tentunya permukaannya akan jadi lebih sempit.
1: Betul.
0: Kalau lebih sempit, nah di mana nanti kalau kita nafas akan bunyi ngik-ngik. Nah, ngik-ngik itulah dari saluran nafas kita yang seperti selang tadi dalam kondisi menyempit.
1: Ngik-ngik ya bahasanya.
0: Betul.
2: Yang pokoknya kalau kita narik tuh ngik agak kayak gitu-gitu.
1: Oh,
2: agak kasar.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Kamu enggak ada.
1: Kayaknya alhamdulillah enggak ada.
2: Gabunglah.
1: Kok diajakin, Bro? Gak usah diajakin.
2: Oh, iya.
1: Bagus kan kalau ngaran bagus.
2: Oh, berarti memang ada gangguan di saluran pernapasannya.
0: Betul, di saluran pernafasannya. Jadi kalau orang-orang bilang, "Dok, saya kok malam-malam suka ada bunyi ngik-ngik ya?"
2: Iya.
0: Atau pagi-pagi hari saya kok bunyi ngik-ngik waktu nafas. Nah, itu kita harus waspada apakah itu asma atau bukan gitu.
1: Oh.
2: Dia setiap malam?
0: Dia diperburuk dengan cuaca biasanya. Jadi cuaca yang terlalu ekstrim, misalnya pagi hari, subuh, atau malam hari. Karena apa? Karena waktu pagi dan malam itu saat cuaca udah mulai dingin ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau cuaca dingin, normalnya saluran nafas kita akan dia melakukan penyempitan. Jadi kalau saluran nafas yang sudah menyempit tadi karena radang, tambah menyempit lagi. Makanya timbullah suara ngik tadi.
1: Iya. Tapi berarti misalnya bunyi ngik pun belum tentu juga berarti asma ya?
0: Belum tentu asma.
1: Tapi apa dok?
0: Jadi pertama kalau asma memang ada keluhan sesak nafas. Dua, diperburuk dengan saat-saat tertentu. Jadi ada saat-saat yang cuaca tadi saya bilang. Atau dua, dia dalam emosi. Jadi kadang-kadang beberapa pasien itu datang, "Dok, kenapa ya saya selalu merasa sesak nafas saat tertawa terbahak-bahak?"
1: Iya. Bahkan tertawa.
0: Ada salah satu juga pasien saya yang bilang, "Dok, saya setiap berdoa terlalu menangis,
1: menghayati.
0: Jadi dia langsung sesak nafas dan bunyi ngik-ngik itu." Jadi ada, kalau saya bilang dalam kondisi asma itu, pasien asma memang harus dalam emosi yang datar atau di tengah-tengah aja. Gak terlalu bahagia, gak terlalu sedih juga.
2: Berarti kalau tertawa terbahak-bahak
1: ketelan.
2: Jadi, ntar asma.
1: Kenapa gak lepas? Kenapa gak lepas?
2: Asma. Gak bisa ngakak banget.
1: Iya.
2: Gak bisa ngakak brutal. Takut asma.
1: Tapi ngomongin asma lagi nih dok gitu ya. Apakah asma ini tidak apa ya, tidak memandang umur?
2: Semua usia bisa. Jadi kalau asma itu memang semua usia bisa. Jadi memang seringnya itu pada anak-anak dan remaja. Tapi ada pada saat udah dewasa juga bisa.
1: Gitu.
2: Bayi?
1: Bayi.
2: Ada kemungkinan enggak?
0: Kalau bayi cukup jarang. Karena pasti kita akan tanya sebelumnya ya. Untuk anak-anak pun kita harus tanya apakah sebelumnya ada riwayat alergi atau tidak. Terus yang kedua, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga lupa alergi atau enggak ya gitu. Kadang-kadang saya juga akan tanyakan, "Bu, pernah enggak dilipatan-lipatan sikunya itu warnanya kemerahan waktu kecil?" Atau dia suka ada kemerahan di area pipi. Nah, itu adalah salah satu ciri dari asma. Kalau dia alergian. Atau kita juga tanya, "Bapak ibunya punya asma enggak?"
2: Iya.
0: Kakek neneknya punya asma enggak? Itu akan menambah keyakinan kita. Karena 50% pasien asma itu adalah keturunan.
2: Keturunan.
0: Jadi 50% lainnya adalah bukan keturunan.
2: Berarti itu juga salah satu penyebab ya dok ya?
0: Betul.
2: Asma 50% keturunan.
0: Betul.
2: Sisanya adalah cuaca dan juga kondisi badan.
0: Iya. Dan kenapa sih dok kok keturunan menjadi salah satu gitu. Jadi di tubuh kita ada namanya histamin. Jadi histamin itu adalah salah satu zat yang kita terlalu sensitif terhadap sesuatu. Gitu. Jadi ada orang-orang yang dengan memang kadar alerginya tinggi, artinya kadar histaminnya yang tinggi. Jadi dia begitu cepat ketika ada udara yang ekstrim, dia langsung cepat bereaksi karena histaminnya tadi berlebihan. Dan histamin itu tadi balik lagi, dia dikeluarkannya adalah lebih banyak di malam hari. Itu kenapa serangan lebih banyak terjadi di malam sampai pagi hari tadi. Gitu.
2: Seru banget.
1: Seru banget.
2: Ini buat kamu sahabat suara yang mau nanya juga, siapa tahu kamu adalah salah satu pengidap penyakit asma. Boleh kalau kamu mau konsul, mau tanya, silakan.
1: Mumpung di sini. Kalau sudah beda ruangan
2: nah,
1: tuh.
2: Nah, itu.
1: Enggak bisa kita
2: konsul aturin. Ada biayanya.
1: Entar rela aja. Bisa rela aja.
2: Ini mumpung di sini kamu bisa konsul, kamu boleh WhatsApp kita atau kamu juga boleh komen di live TikTok kita.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
8: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam, biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
7: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti, biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
9: Memainkan musik pilihan
10: Iswara.
11: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hari ini nyawa Rama terselamatkan ya, selamat suara ya. Kalau enggak dia akan terus-terusan menggunakan obat biru itu.
1: Akhirnya aku bisa memperpanjang penghinakanku.
0: Iya, ya kan kamu tadi bilang di off air masih ada sedikit-sedikit kurang mengenakan ya kan.
1: Iya, ternyata ada beberapa obat asma yang mungkin kamu juga menggunakan sekarang obat itu udah nggak boleh gitu.
0: Memang nggak boleh apa gimana dok? Maksudnya dok, kalau obat itu dok
1: diganti atau gimana dok?
2: Jadi kalau yang sering teman-teman pakai biasanya ke apotek-apotek yang dikasih selalu yang berwarna biru.
1: Yang ini ya, apa sih namanya yang
2: pumping lagi apa sih? Yang namanya? Isinya adalah salbutamol sebenarnya, salbutamol inhalasi. Jadi warnanya selalu biru. Nah, yang biru itu tidak boleh digunakan secara sendirian. Jadi karena si salbutamol tadi, dia fungsinya tadi kan saya bilang asma itu terjadi radang di saluran nafasnya. Kalau radangnya nggak kita atasi, tentunya nggak selesai dong masalahnya.
0: Betul.
2: Jadi kalau yang biru tadi dia hanya melonggarkan otot-otot yang di dalamnya, tapi tidak menyelesaikan radang yang terjadi di dalamnya. Dan efek sampingnya apa? Kalau hari ini Anda nyaman dengan penggunaan satu hisap, belum tentu nanti 2 minggu lagi itu satu hisap itu terasa lebih nyaman. Jadi Anda akan selalu membutuhkan dosis yang lebih besar lagi. Nah, kita makanya dengan temanya adalah antiinflamasi. Inflamasi adalah anti radang. Jadi anti radang yang memang kita harus gunakan. Jadi kita bukan lagi menggunakan yang warna biru, kita bisa gunakan warna lain. Makanya ketika memang sudah ada keluhan yang dirasakan, kok rasanya seminggu ini ada 1-2 kali kejadian sesak ya, itu berarti tandanya harus ke dokter. Kita harus menyesuaikan dosis, saya bilangnya adalah inhaler, obat hisap. Jadi dosisnya sebenarnya berapa kali sih sehari, itu nanti dokter yang akan menyesuaikannya. Gitu. Karena kalau kita lihat asma, pengobatannya itu kita akan selalu nilai dengan intermittent, dengan persisten ringan, sedang dan berat. Itu disesuaikan dengan keseringan dia kambuh, berapa kali terganggu aktivitasnya, berapa kali terbangun saat malam, dan itu nanti kita akan sesuaikan dengan dosis penggunaannya, ada ringan, sedang dan berat, biasanya begitu.
0: Jadi balik lagi ke pasiennya juga perlu pengobatan seperti apa ya. Dan pastinya yang biru tadi tidak disarankan ya Ram ya. Rama buang sekarang.
1: Sudah. Ku tinggal di sini aja.
0: Ini pakai buahnya. Astagfirullahaladzim, buang aja. Jangan disimpan-simpan lagi.
1: Ada yang nanya.
0: Ini mungkin boleh dijawab dokter. Pro boleh jawab nih dok. Katanya nih dok, dokter mau tanya, ulun sering banget kena flu, apalagi pagi hari. Itu kenapa ya dokter? Terus solusinya apa? Ya itu aja pertanyaannya.
1: Kena flu pagi hari dok.
0: Setiap pagi katanya kena flu dok.
3: Ini pada pasien asma atau bukan?
1: Mungkin asma.
0: Bukan. Iya, gimana ya dokter biar enggak gampang flu terus? Hah? Ini flu. Oh iya ya, flu terus katanya gitu. Okay. Apakah itu juga gak salah tahu satu korelasi asma ya karena flu terus pagi
3: jadi
0: gitu.
3: Jadi pada asma itu ada yang namanya rinitis alergi juga.
0: Rinitis alergi namanya.
3: Jadi bisa jadi gejala-gejala flu karena ada alergen-alergen. Jadi kalau pada penderita asma itu biasanya itu lebih sensitif sama alergen. Jadi kalau pada pagi hari itu seringnya itu ya cuaca dingin ya pasti. Atau kadang-kadang juga debu-debu di rumah. Apalagi kalau tempat tidurnya itu seperti banyak boneka-boneka kasur-kasur, bantal-bantal gitu yang bisa banyak debu. Jadi salah satunya itu ya bersihkan ruangan, ventilasi cukup dulu, sama pastikan ya suhunya teratur,
1: tidak lembab gitu.
2: Jadi ada suhu-suhu tertentu kalau kita baca yang disarankan pada pasien-pasien dengan rinitis alergi dan asma adalah di sekitar 23-25. Jadi kalau misalnya kita lagi pasang AC ya, jadi lebih baik di antara 23-25 itu. Tidak terlalu lembab, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Terus yang kadang-kadang kita suka lupa adalah apa? Mencuci AC. Jadi cuci AC, cuci kipas angin itu harus kita cuci teratur.
0: Iya, iya.
2: Jadi jangan sampai di kipas angin kita udah sampai hitam-hitamnya.
0: Bakal ada laba-labanya
2: sih. Betul.
3: Debu semua.
2: Debu, ya.
0: Debu semua gitu ya.
2: Terus yang suka kita lupa lagi adalah mengganti spray.
1: Betul.
2: Mengganti spray itu maksimal 1 minggu.
0: Sih setahun lagi.
2: Jadi itu harus terus diganti.
0: Enggak, rambut canda. Canda. Dua.
1: Makin banget
0: ya. Berarti itu ya, berarti ada suhu tertentu yang harus mereka jaga ya.
2: Betul.
0: Untuk pengidap gitu ya dok ya. Sama gak boleh banyak debu. Terus denger ya
1: Mbak. Sama kalau kita pengguna mobil juga filter AC mobil juga
2: betul dok, betul ya? Filter AC mobil ya? ngaruh sekali.
1: Itu kan harus diganti beberapa bulan sekali.
0: Oh iya iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Sampai
0: saya nggak ngerti nggak pakai mobil motor saya
1: filter ini radiator
0: kamu. Iya kan motor perlu kadang-kadang
2: kalau kadang-kadang kalau misalnya pada ibu-ibu suka nyapu ya.
0: Iya.
2: Habis nyapu itu kan dia langsung ada juga dok saya habis nyapu itu
1: sesak.
2: Flu habis itu dia sesak. Saya sarankan apa? Pakai vacuum cleaner bu sudah. Jadi okay. Udah memang dalam kondisi tertentu memang nggak bisa mentolerir lagi bener, gitu bener. Debu-debu yang bertebaran itu gitu.
0: Iya. Okay, sensitif banget ya teman-teman.
1: Iyalah sudah tahu ya. Ada asma kalau bisa diminimalis aja yang kayak gitu-gitu disapu
0: iya. Gak usah disapu atau ini aja ART aja sekali ya ini kan.
1: Terbanyak kok.
0: Mending vakum. Iya kan gak apa-apa.
1: ART 1,5 vakum 300 ada. Gimana?
0: Oke kita lanjut lagi nih ya.
1: Ini kita ngomongin tentang asma lagi ya dok ya. Kalau misalkan kita pakai obat pelega aja, nah apakah itu cukup atau harus digabung sama inhaler itu termasuk obat pelega gak ya?
3: Ya,
1: atau jadi, ada tablet-tabletnya juga kayak gitu.
3: Kita inhaler itu ada dua, ada yang pelega, ada yang mengontrol. Jadi kalau yang biru itu dia masuk dalam kategori yang pelega.
1: Yang punya saya tadi.
3: Iya.
0: Oh, punya, itu yang harus kamu buang itu ram.
3: Jadi kalau pada pasien-pasien asma itu disarankan tetap pakai controller. Namanya kan mengontrol.
0: Betul, nah, betul.
3: Kontrol biar nggak kambuh. Kalau okay. Pelega itu kan dipakai kalau dia kambuh.
0: Iya.
3: Jadi untuk biar tidak kambuh, jadi kita pakai controller. Oh, yang okay. Ada itu warna merah atau warna ungu gitu ada beberapa jenisnya tergantung apa mana yang cocok.
0: Oke okay, berarti okay. Pokoknya jangan yang biru aja gitu.
1: Kalau biru kan kapan kambuh kita pakai. Kalau yang merah atau yang ungu tadi
2: rutin dipakai.
1: Supaya bisa ngontrol
3: ya, ya. Tapi itu ada tempatnya juga untuk jadi reliever, jadi ada tempatnya kalau misalnya pas kambuh pakai sekali.
1: Okay.
2: Jadi gampangnya itu kalau kita ibaratkan yang biru itu yang isinya salbutamol, dia kerjanya cepat.
0: Okay.
2: Jadi dalam misalnya 5 menit udah rilis. Karena kan dia cuman merelaksasikan otot saja. Tapi dia bertahannya di saluran nafas juga cepat. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba kok ngerasa sesak lagi ya.
0: Radang
2: butuh hisap
0: gitu
2: lagi ya. Gitu ya. Tapi kalau yang kita controller tadi, dia karena sifatnya adalah menyelesaikan anti radang, otomatis dia mulai kerjanya agak lambat karena dia menyelesaikan dulu radangnya. Ya,
0: betul.
2: Jadi pasien selalu ngerasa, "Dok, tapi yang merah itu atau yang ungu itu kok saya ngerasanya lambat ya?" gitu. Iya, memang karena yang diselesaikan adalah radangnya.
0: Bukan.
2: Jadi ketika radangnya selesai, harapan kita kan ototnya juga akan relaksasi
0: betul.
2: Gitu loh. Dan dia bertahan di saluran nafasnya lebih lama. Jadi kenapa kok beberapa controller itu kita gunakan secara rutin pagi dan malam hari. Nah, karena itu tadi dia kerjanya bisa sampai 12 jam.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Okay. Wih, luar biasa ya.
0: Iya.
1: Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi sama suara ya. Kamu masih ada kesempatan buat bertanya.
0: Iya, ini udah mulai numpuk nih.
1: Mulai
0: di luar nalar semua nih ya pertanyaannya.
1: Nanti kita bahas sedikit-sedikit ya
0: buat yang
1: gabung di TikTok ya.
0: Ya, kita tungguin sahabat suara yang main gabung di iswara.bjm.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia. Kita coba cek di
1: Ini lagi ram.
0: Nah, oke, boleh di
1: TikTok. Ada sebuah dulu, pertanyaan nih.
0: Apa tuh?
1: Pagi katanya.
0: Pagi.
1: Bukan. Dari ini Vika aja nyapa pagi katanya. Ini ada lagi, Dok, nanya. Saya punya bayi.
0: Iya.
1: Saya enggak punya, emang kenapa gitu? Pagi, tiap pagi kayak kesumbat gitu, Dok. Kenapa ya, Dok, katanya.
0: Pernapasannya.
1: Iya.
0: Oke, boleh, Dok.
1: Pernapasannya pasti nih, enggak mungkin yang lain ya, Mbak Rosa ya. Kesumbat kenapa tuh, Dok?
2: Iya, jadi kalau pada bayi itu kan seringnya itu ya pasti kesumbat karena pilek ya.
1: Betul.
2: Pilek. Jadi kesusahannya itu sih bayi itu kan enggak bisa ngeluarkan pileknya ataupun batuknya itu. Jadi seringnya itu memang karena yang seperti kita bahas tadi, yang karena alergi atau debu, dingin dan semacamnya. Susahnya itu kesumbat tuh karena ya nggak bisa keluarin. Jadi kalau bisa itu ya dibantu dengan kan beberapa alat ada untuk mengeluarin tersumbatnya itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sambil juga dilihat nanti ke depannya apakah memang bayi ini punya resiko-resiko atau bakat alergi. Jadi kalau bisa dilihatnya di lipatan tangan, kadang-kadang suka merah atau kadang-kadang dia suka garuk-garuk. Habis itu kadang di area-area pipi itu biasanya akan muncul kemerahan kalau dia memang punya bakat alergi. Okay. Apalagi dengan bapak ibunya tadi yang sudah memang punya bakat alergi. Jadi jangan-jangan nanti besarnya pun bisa jadi asma ini tadi. Gitu.
0: Dok, asma ini bisa sembuh total gak sih?
3: Kalau bicara asma itu kita gak bicara sembuh ya, tapi kita bicara terkontrol.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Jadi kalau ditanya, Dok, bisa gak kita lepas penggunaan inhaler? Bisa.
0: Iya, lepas itu.
3: Saya kebetulan juga salah satu asma gitu ya, salah satu pasien asma. Jadi kita akan nanti evaluasi. Jadi waktu penggunaan obat yang tadi kita bilang adalah controller yang mengandung pengendong steroid tadi. Jadi kita akan lihat dalam 3 bulan. Kalau kita lihat dulu tiap bulannya dulu. Ketika tiap bulan oh sudah baik, tidak ada serangan, artinya dosis itu kita pertahankan. Nanti kita evaluasi lagi tiap bulan lagi sampai 3 bulan berturut-turut memang tidak ada serangan. Kalau 3 bulan berturut-turut tidak ada serangan, kita boleh menurunkan dosisnya. Jadi misalnya yang awalnya 2 kali sehari, kita masih diperkenankan sekali sehari. Nanti kalau sekali sehari ternyata gak ada serangan terus selama 3 bulan, kita boleh gunakan selang-seling. Artinya hari ini pakai, besok enggak, lusanya pakai gitu.
0: Yang kontrol tadi ya?
3: Iya, yang kontrol tadi. Sampai akhirnya lepas sama sekali dan kita hanya gunakan dia kalau perlu saja.
1: Oke.
3: Artinya kalau serangan sesak saja.
0: Berarti kalau sembuh total tidak, cuma lebih mengontrol.
3: Terkontrol.
0: Iya. Oke. Nah kalau misalnya dia udah nggak ada kambuh sama sekali, maksudnya lebih jarang ya, lebih jarang mungkin dia bisa ngontrol untuk diri dia, terus rumahnya juga terjaga kebersihannya segala macam. Inhalernya tetap harus dipakai atau boleh di stop?
3: Digunakan kalau perlu.
0: Oh, jadinya dipindahkan, digunakan pada perlu aja.
3: Betul.
0: Oh,
3: okay. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tahapan asma tadi kan ada intermittent, persisten, ringan, sedang, berat ya. Jadi itu berdasarkan dia kambuhnya berapa kali. Kan ketika kita sudah persisten ringan, artinya dia dalam seminggu itu kambuh 1-2 kali, itu kita harus penggunaan inhalernya rutin.
0: Oh, I see.
3: Gitu. Yeah. Jadi harus diturunkan sampai intermittent. Artinya dalam sebulan itu kadang ada, kadang enggak. Nah, kalau begitu kita masih bisa untuk menurunkan dosisnya atau kita gunakan kalau perlu saja.
1: Okay. Berarti melihat kondisinya juga ya, Dok.
3: Betul, ya. Melihat kondisinya.
1: Ya, kalau enggak terlalu parah ya udah dikurangin. Biar enggak ketergantungan mungkin ya. Pengennya kayak gitu kali, Dok.
0: Bikin ketergantungan enggak sih obatnya?
3: Jadi, obatnya itu tidak bikin ketergantungan. Okay. Dan kalau kita bilang kadang-kadang suka takut, Dok, efek samping saya ke ginjal enggak ya kalau pakai obat inhaler? Obat inhaler itu dosisnya sangat kecil. Kalau para pendengar nih suka beli obat, paracetamol aja dosisnya adalah miligram.
0: Betul.
3: Kalau obat inhaler dosisnya di bawah itu, artinya 1/10. Jadi 10. Mikrogram, dosisnya sangat kecil. Dan kalau inhaler, dia bentuknya adalah seperti serbuk. Jadi dia akan langsung ke saluran nafas, tidak melalui bagian yang lain, tidak melalui ginjal, tidak melalui darah, tidak melalui hati. Jadi dia minimal sekali efek sampingnya, tidak mempengaruhi organ lain dan tidak menyebabkan ketergantungan.
1: Oke, berarti tidak menyebabkan ketergantungan. Tenang aja sahabat suara ya.
0: Aman ya.
1: Iya, karena ya tadi kan kalau kambuh ya pakai.
3: Betul.
1: Gitu ya, Dok, ya. Tapi kalau parah mungkin rutin lagi. Betul. Treatmentnya seperti apa gitu ya.
0: Nah, lepas dari obat nih, Dok, olahraga ada nggak olahraga yang bisa membantu untuk minimal mengurangi asma?
2: Ya, jadi kalau olahraga itu ada. Memang kalau disarankan itu pada penderita asma itu olahraga yang rutin, seminggu kalau bisa 2 kali. Dan jadi olahraga aerobik itu bisa. Dan kalau kami di bagian paru itu ada namanya senam asma.
0: Senam asma. Baru tahu lagi saya ada senam asma.
3: Betul. Iya. Jadi kalau misalnya pendengar bisa cari di YouTube ya, cari aja senam asma gitu. Jadi senam asma itu terdiri dari 5 bagian.
1: Okay.
3: Jadi kalau misalnya pada pasien yang tidak terkontrol asmanya, dia 2 bagian aja dia udah merasa manggah.
1: Oke. Okay.
3: Betul. Karena gerakannya sebenarnya gerakannya sangat sederhana, cuman seperti gerakan kita peregangan. Tapi kita disuruh tarik napas panjang dan buang napas secara perlahan.
0: Oke.
3: Terus olahraga lain lagi yang disarankan adalah apa? Berenang.
1: Nah, iya kan berenang.
3: Nah, berenang itu salah satu yang disarankan. Terus olahraga lainnya apa yang bisa dilakukan? Jalan kaki, yang paling gampang, paling murah. Terus sambil jalan kaki apa yang bisa dilakukan? Tarik nafas panjang melalui hidung, buang pelan-pelan lewat mulut.
0: Ya oke.
3: Nah itu yang selalu kita ajarkan ke pasien-pasien. Jadi kalau misalnya susah, dok saya gak ada waktu olahraga, oke pak, tarik nafas saja pak. Jadi paling gampang 5 kali sehari. Habis sholat subuh 5 tarikan nafas. Habis sholat duhur gitu terus. Jadi tarik nafasnya panjang sampai dada kita gak bisa cukup lagi. Tarik nafas lewat hidung, buang pelan-pelan seperti meniup lilin. Nah itu adalah latihan bernafas.
1: Kayak itu niupnya ram. Aku praktekkan dari tadi dah. Kayak itu kan ada gunanya jadi dokter.
3: Maksudnya adalah meniup lilin, tapi lilinnya gak sampai mati. Kalau yang buh tadi kan langsung mati dia ya.
1: Itu kaget astagfirullahaladzim.
0: Lilin jatuh kaget.
1: Iya makanya.
0: Oh gitu. Jadi tarik nafas yang panjang, yang dalam, tahan, baru hembuskan lewat mulut.
3: Iya, hembuskan lewat mulut pelan-pelan.
0: Iya.
1: Nanti kita coba ya.
0: Berenang tuh benar-benar bisa membantu.
3: Iya, karena kan dia ketika kita tahan nafas dalam air itu juga akan membantu dari parunya untuk mengembang.
1: Iya. Gitu. Mungkin mengatur ritme kali ya nafasnya juga.
3: Iya.
1: Berenangan gitu.
0: Selat Jawa.
1: Kejauhan, Bor. Sini aja dah, Sungai Matani.
0: Sungai Mahakam.
1: Mahakam aja. Ini ada yang gabung lagi nih dari JL. Iya. Bu dokternya cantik, Bang. Enggak usah. Enggak usah digodain dokternya. Dokternya, dokter.
0: Oh, dokter.
1: Kok kamu sih? Godain dokter. Tapi lagi gabung nih, Dok. Di atas nih ini.
0: Kalau mau nanya silakan.
1: Nah, katanya dari Ayu Rohani Izhar.
0: Iya.
1: Kalau pagi pasti wahin-wahin atau
0: bersin-bersin.
3: Betul.
1: Pagi, tapi bila sudah jam 9-an ampi wahinnya dok aja. Nah, itu kenapa, Jar?
0: Ada itu indikasi asma juga atau cuma alergi biasa?
3: Alergi.
0: Alergi aja.
3: Iya.
1: Alergi Bayu ya.
3: Jadi orang rinitis alergi itu variannya banyak. Ada yang sampai pilek, ada yang cuma bersin-bersin. Jadi jangan kaget misalnya, kenapa sih dokter tuh tanya, "Bu, kalau pagi sering enggak wahing-wahing, bersin-bersin?" Iya, berarti kita udah tanda nih. Oh, ini jangan-jangan berarti histaminnya dia berlebih.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Dia terlalu sensitif berarti hidung terhadap udara. Ya.
0: Oh,
3: betul.
0: Oke. Okay. Okay. Lagi itu tetap harus ada konsumsi obat juga.
3: Kalau mengganggu sekali, iya. Yang tadi kami bilang adalah obat semprot hidung, itu akan mengurangi. Tapi kalau menghilangkan sama sekali, tidak.
0: Gejalanya.
3: Jadi kalau saya bilang sama pasien asma, "Bu, kita harus berdamai dengan ini." Artinya ya kita berdamai dengan kalau kita memang orang alergian. Jadi yang paling penting nomor satu selain penggunaan inhaler adalah menghindari penyebab atau pencetus. Misalnya tiap sapu-sapu, habis itu bersin-bersin, habis itu sesak, ya udah sapu-sapunya dialihkan dengan yang lain, kita ganti yang lain. Kalau capek, dok, kambuh juga, berarti gimana cara kita mengelola aktivitas itu tadi?
0: Oke. Okay.
1: Benar harus berdamai tadi
0: ya,
1: kalau
0: ya,
1: berdamai.
0: Sahabat suara ya.
1: Gimana Ram? Udah tercerahkan nggak
0: berarti? Sudah tercerahkan.
1: Ini pas banget ini memang hari ini temennya buat kamu Ram.
0: Oh iya makasih.
1: Iya kalau enggak nih botol biru tadi tuh selawasan.
0: Iya. Besar juga aku pengen ngobrol. Aku tidak tahu kalau yang tutup biru itu harus diganti.
1: Makanya ganti merah aja sekarang
0: Ram. Ganti merah ya.
1: Kita tungguin buat kamu juga yang pengen gabung ya sahabat suara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes.
0: Herja dan juga Rama Juple.
1: Kita masih bersama Dr. Dewi dan juga Dr. Pro ngebahas tentang Hari Asma.
0: Yeay.
1: Peringatan Hari Asma 2026.
0: Betul, karena ternyata di Indonesia sendiri masih belum bebas dengan asma juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak sekali juga keluhan-keluhannya.
1: Mm-hmm.
0: Yang dikira tadi apa ya, batuk-batuk doang.
1: Iya, ternyata
0: gak bisa nafas,
1: nah,
0: ujung-ujungnya
1: asma.
0: Terus salah beli obat gitu.
1: Iya.
0: Saya untung aja.
1: Untung aja ada pencerahan hari ini ya.
0: Ya Allah, kalau
1: andai
0: enggak
1: saya tidak siaran hari ini, tetap saya sedot itu obat ya.
0: Terus yang di rumah juga tuh kalau enggak.
1: Iya, benar-benar.
0: 57 hari doang nih. Berapa minggu? Ayo, berapa?
1: Udah lama ya.
0: Nah, berapa minggu? Berapa bulan dah tuh, Bro?
1: Oke, Dok, ini sesi terakhir kita. Mungkin ada tips penggunaan inhaler yang benar, Dok.
0: Seperti apa ya?
1: Seperti apa? Dan juga mungkin sekalian tips dan saran untuk para penderita asma. Silakan dokter Pro.
2: Jadi kalau untuk inhaler ya pasti harus ikut dari jadwal kontrol dokter.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ya. Dan ikut di teknik penggunaannya itu harus betul. Kadang banyak orang yang salah cara penggunaannya.

0: kalau teknik ngisep ya, ngisep. Yang benarnya gimana sih, Dok?
1: Jadi yang kita sarankan pertama adalah kita tarik nafas dulu. Jadi setelah alatnya siap nih, kita tarik nafas panjang dulu, hembuskan sampai habis. Habis itu baru kita pasang di mulut, lalu kita hisap, tarik nafas panjang, terus kita tahan nafas dulu. Tahan nafas itu artinya apa? Biar obatnya masuk dulu. 2 sampai 3 detik. Habis 2 sampai 3 detik baru kita hembuskan lewat mulut. Gitu. Dan jangan lupa ketika kita sudah pakai obat inhaler yang mengandung steroid, jangan lupa untuk kumur setelahnya. Kumurnya 2 sampai 3 kali harus dibuang. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang kita itu serbuk ya isinya. Kadang suka nempel di mulut-mulut kita. Kalau kita enggak kumur, itu akan bisa menyebabkan mulut jadi kering. Jadi kondisi tenggorokannya gatal. Atau kadang-kadang bisa sariawan. Itu efek sampingnya yang bisa terjadi. Jadi saya selalu sarankan kumur, Pak, 2-3 kali harus dibuang. Kumurnya harus sampai tenggorokan.
0: Oh, berarti sampai bunyi itu ya?
1: Sampai bunyi kerok gitu. Krok.
0: Nah, Rama habis telennya nih ini. Saya jangan bisa jangan.
2: Kocok di sini. Kocok di gulung.
0: Ketelan habis itu.
1: Gitu. Ya iya.
2: Oh, iya.
1: Jadi
2: iya.
1: Yang kadang-kadang pasien suka lupa itu adalah tahan napas. Jadi begitu ditarik langsung dihembuskan. Ya, langsung keluar obat-obat serbuk tadi. Iya.
0: Ngapain sayang kan udah harganya kan lumanyun tuh kan.
2: Lumanyun harganya.
0: Dipakainya sembarangan ya enggak efisien, jadi maksudnya enggak efektif
2: gitu.
0: Ini.
2: Nah, mungkin terakhir nih pesan-pesan untuk para penderita asma nih, Dok. Tips and sarannya juga boleh.
1: Yang pertama tadi Dokter Pro udah sampaikan adalah hindari penyebab. Dua, teman-teman yang merasa berat badannya berlebihan itu bisa juga menurunkan berat badannya. Itu akan mengurangi kemungkinan untuk eksaserbasi atau kambuhnya asma. Tiga, tentunya pakai inhaler dengan tepat. Tepat itu artinya tepat dosis, tepat pemakaian sesuai dengan instruksi dokter. Jadi saya selalu bilang gak boleh kita menghentikan inhaler itu atas keinginan kita, atau kita menaikkan dosis atas keinginan kita. Semua harus kita komunikasikan dengan baik dengan dokter, karena nanti kita akan menyesuaikan kira-kira berada di tahap mana. Dosis ringan cukup gak gitu. Kalau ternyata belum cukup, oh kita perlu naikkan gak, atau kita perlu tambahkan obat lain gak gitu. Dan itu harus dikomunikasikan dengan dokter. Atau teman-teman yang tidak nyaman menggunakan inhaler yang sudah dikasihkan, itu harus dikomunikasikan juga. Jadi ada beberapa pasien yang bilang, "Dok, saya kok gak nyaman ya pakai obat ini, karena kalau yang merah itu sering kita dapat protes, 'Dok, obatnya masuk gak ya, Dok? Kok kayaknya di mulut saya gak ada rasanya ya gitu." Suka ragu gitu. Jadi kadang-kadang ya udah Bu, saya gantikan dengan jenis yang lain yang kita pakai ada kapsul, kita masukkan dan kita tahu, oh ternyata udah masuk kok karena di kapsul itu udah kosong obatnya. Jadi lebih yakin. Itu akan menambah dari memperkecil lagi kemungkinan dia kambuhnya. Gitu.
2: Oke, itu ya. Jadi memang
0: itu dipertanyakan
2: kuncinya,
0: ya, enggak ada rasanya.
2: Kan demi pernapasan juga betul, yang enak. Betul. Pokoknya apa-apa konsul ke dokter deh, jangan mau bisa-bisa. Lagi obatnya turun temurun. Ini bari datu pakai ini ampih. Oh, kada kawa kayak itu.
0: Ini datu mengikuti batu jeung ampih.
2: Waduh. Tidak bisa, mending konsul ke dokter aja supaya enak, supaya dosisnya pas, supaya bisa tahu penyakit kayak gini obatnya ini.
0: Hampir gitu. Aja Rama malah praktek diri sendiri.
2: Makanya. Kalau enggak ada ini bahaya banget. Oke, Dokter Dewi, terima kasih. Dokter Paul, terima kasih. Senang sekali bisa mendapat kabar baik dan juga pencerahan mengenai asma ini.
0: Rama sih jadi
2: saya ini alhamdulillah. Terima kasih.
0: Terima kasih sekali.
2: Dan nambah lagi sehari umur kita.
0: Nah, panjang lagi umur. Ya, sampai sore. Abis ini juga jangan kemana-mana karena Hijan dan juga Rama akan menemani kamu kembali. Dikirim salam suara seru.
3: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: FM, suara Banyumasin, suara warga Indonesia. Rama Irjen siap memutarkan lagu-lagu kamu sambil kirim salam ya.
2: Betul sekali.
1: Kita tungguin, pokoknya buruan digabung di TikTok @iswar.bjm sama juga di WhatsApp ya.
2: Gabung saja.
1: Betul, di 0811993301 ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi kirim salamnya.
2: Yup.
1: Sama lagunya apa nih biar kita puterin, kita
2: gak
1: buka
2: apa-apa,
1: dulu nih.
2: Enggak apa-apa, puter. Jam 10 kini mau dengerin lagu apa? Bebas.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Rahmat Juple, Hirjan Anggoro. Iya,
1: betul sekali.
0: Ram, menurut kamu dunia per-YouTube-an ini ya, khususnya konten-konten podcast ini akan bertahan berapa lama lagi, Ram?
1: Lama.
0: Panjang gak, Ram?
1: Panjang, podcast mah panjang.
0: Panjang lah.
1: Ya. YouTube juga panjang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kita memulai, sebenarnya gak ada kata terlambat ya kalau untuk memulai ya.
0: Mm-hmm.
1: Semuanya pasti bisa gitu dan akan ketemu ininya, arus, apa ya, bukan arus ya. Akan ketemu
0: apa tuh lah,
1: uratnya lah, ibarat orang uratnya lah.
0: Ya,
1: akan mulai rame, entah itu short atau video panjang, kan macam-macam. Sekarang itu radio-radio itu berdampingan sama podcast, bukan podcast akan mengalahkan radio, bukan kayak gitu ternyata.
0: Oke.
1: Okay. Jadi berdampingan.
0: Gak boleh saling jatuh menjatuhkan sebenarnya ya.
1: Bukan gak boleh, memang harus berdampingan podcast ya.
0: Podcast,
1: radio kayak gitu, saling berdampingan aja.
0: Iya. Berteman aja. Biar sama-sama hidup. Gitu
1: bener.
0: Ya, suaranya.
1: Karena jadi, memang ternyata ilmiahnya kenapa manusia suka kucing.
0: Beda.
1: Nah itu.
0: Nah, gak bisa disampingin nih. Nih orang nih, aduh hei. Padahal aku udah mendengarkan tadinya penjelasan. Cuma 4 hal lalu udah terelai. Cuek BJM, Jar. Mau, nah, kenapa tunaila. Aku udah secuek? Aku cuek.
1: Tunaila gak tuh?
0: Iya, kayaknya mau nih. Lampi panggil mau banget.
1: Mau, aku baru pernah dibalas, slow respon.
0: Iya, apa gara-gara main pedal. Kan malam juga main pedal, ada hari-hari.

0: Suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Selamat datang di apotik andalan, ada yang bisa dibantu?
7: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
6: Iya.
7: Bagus ya?
6: Bagus dong.
7: Oh.
6: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
7: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
6: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
7: Wah, menarik ya. Harganya?
6: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
7: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
8: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
0: Musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin masih di suara seluruh suara warga Indonesia, ternyata manusia ini punya ketertarikan sama kucing kan ya.
1: Ini nyambung yang tadi.
0: Yang tadi nih
1: sahabat suara.
0: Kucing itu kan yang kita tahu kan hewan yang lucu ya.
1: Betul.
0: Nah, ternyata berakar pada mekanisme biologis dan psikologis yang telah terbentuk sejak lama. Itu yang membuat manusia tertarik sama kucing. Kucing bukan sekedar hewan peliharaan bagi banyak orang. Hewan ini kerap menjadi sumber kenyamanan, teman setia, bahkan pereda stres.
1: Sumber kenyamanan ya?
0: Iya. Dilansir dari Science Insight, ketertarikan tersebut bukan kebetulan. Salah satu penjelasan utamanya adalah konsep skema bayi yang pertama kali diperkenalkan oleh Konrad Lorenz.
1: Jadi konsep ini menjelaskan bahwa manusia secara biologis tertarik pada ciri-ciri fisik seperti mata besar, kepala bulat, hidung kecil, karakteristik yang identik dengan bayi manusia ya.
0: Benar.
1: Dan menariknya kucing memiliki hampir semua ciri tersebut nih sahabat suara.
0: Cakar benar ya?
1: Iya, bekuku benar ya. Lawan mandi ngalih. Nah itu dia. Akibatnya otak manusia merespon kucing dengan cara yang mirip saat melihat bayi. Makanya kita lihat kucing kayak
0: gemes. Hai merigatnya ikam
1: ikam nih ya, karena mandi.
0: Hai kucing siapa nih ya.
1: Karena awal mandi
0: kucing. Jadi respon ini bersifat otomatis karena berperan dalam memastikan manusia merawat keturunannya.
1: Betul.
0: Tapi sistem ini tidak selektif sehingga juga aktif saat melihat anak kucing, anak anjing, hingga karakter kartun.
1: Nah itu nih sahabat suara.
0: Kamu pencinta kucing sahabat suara. Kalau pencinta kucing mungkin kamu akan setuju dengan ini ya.
1: Tapi kalau tidak,
0: kalau tidak mungkin kamu akan asma.
1: Wah,
0: kena bulunya.
1: Kenapa Jupe? Kasian banget. Tanpa suara seru Kak Adi Febrian, apat pulang kam nir. Sang nyoja dah buat nyai.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, mampol. Dek. Pintar.
2: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di suara seru suara warga Indonesia. 4 jam sudah kita menemani kamu, sahabat suara, kada kerasa lah. Tiba-tiba setengah 5 aja.
1: Iya Bang Sans, tadi yang mengoper lagunya pilihanku Malik tadi tuh Rocket Rockers. Habisnya yeah. mengkomper lagunya The Adams Konservatif tuh Piwi Gaskin. Nah kalau anak apa tuh Remember of Today tuh kadada masih di sini, nanti kita ini bilang baik, sama ya. MD kita ya.
0: Betul sekali.
1: Terima kasih buat sahabat suara yang sedang kena hijau dan juga Rama. Seru banget bisa nemani kamu kembali. Saya senang banget juga bisa ketemu Kakak Rama lagi di studio ini ya. Semoga nanti adik saya sering-sering aja dia, enggak usah. aku ini seru benar ke Rama, dia akan aku sisi juga tuh karena bawa ikam tuh. Aku geser ikam berai, babai ikam berai.
0: Hati-hati Adi.
1: Biar cinik kami cinik akan ikam berai. Biar aja hal baru ikam kerusak. Ada deh begini aja. Terima kasih ya Rama ya. Sampai suara juga terima kasih. Abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada 10 lagu baru Iswara. Jadi jangan kemana-mana.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam. Naikin mood kamu hanya di Suara Seru, Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai 11 siang.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
6: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini menemani kamu di 10 lagu baru Iswara bersama saya Ade Febrian. Seperti biasa, saya review dulu 5 lagu pertama. Ini dia. Dibuka oleh Vanessa Z dan juga Roni Parulian, Takkan Terulang. Jadi lagu ini mengisahkan hubungan asmara yang berubah arah sampai akhirnya harus berpisah. Takkan Terulang di lagu pertama.

lagu kedua ada Angel Fitter Sahabat Suara Garis Tangan. Jadi lagu ini dibantu oleh Kamga juga Sahabat Suara, dengan cerita yang dekat dengan banyak orang, tentang proses melepaskan dan juga berdamai dengan keadaan. Garis Tangan di lagu kedua.

Di lagu ketiga Sahabat Suara ada Keisha Levonka, Aku Bukan Dia. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang merasa hubungannya tidak berjalan dengan baik dan memilih melepaskan hubungan tersebut. Aku Bukan Dia, di lagu

Di lagu keempat ada Faith, Kita Apa. Jadi dalam lagu ini Sobat Suara ya, Faith ngajakin kita tentang memaknai hubungan tanpa status atau kebingungan, keraguan dan juga ketidakpastian. Kita Apa.

Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10.

ke-8 ada Cheryl Sinavia dengan Sendiri, dibantu oleh Reno dan Fauna, sahabat suara. Lagu ini menggambarkan proses mengatasi overthinking dan menerima tentang penuhnya pikiran. Sendiri.

Di lagu 9 ada Keljo, Kubuka Pintu. Bertemakan tentang rasa cinta yang besar, di mana seseorang bersikap pasif namun tetap penuh harap agar orang yang dicintainya masuk ke dalam hidupnya. Kubuka Pintu.

0: ditutup di lagu 10 ada Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Jadi soundtrack film Dilan ITB 97 Sabut Suara. Ini buat kamu nih yang mau denger Noah, Ariel Noah kayak gimana suaranya, digabung oleh Raisa. Ini dia, Senang Dengar Suaramu Lagi. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan lagu fullnya. Ini dia Nona Rollerblade.
1: 10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Jam 11 pas, Dodo harap siap menemani kamu on air, online ya. On airnya pastinya di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan onlinenya di isuaranetwork.com/streaming live TikTok. Tunggu bentar ya, saya beres-beres dulu.

Jitu Mencinta Naif di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, bagaimana kabarnya hari Rabu, sahabat suara? Besok tanggal merah, Jumat juga, ayo. Udah ada rencana kemana nih?

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 11:27 waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu sebentar lagi ya, live TikToknya ya, sabar ya. Ini udah kelamaan, hampir seminggu gak ke studio, gak deh, setengah minggu ya. Jadi kayak harus adaptasi lagi nih. Ya tadi udah ada Afgan, gimana kalau kita lanjut lagi dengan lagu Indonesia lainnya?

judul musikal Tulus di tahun lalu, yaitu Interaksi, siap dimainkan. Setelah Eat Gitaf, dengan mungkin di depan buram, pakai kacamata dong ya. Plus apa minus nih? Soft lens? Oh enggak. Atau kosongan aja? Oh, kacamata hitam. It's okay. Dodo Harahap di Suara.

0: dari Nuda dan juga Bass Boy ini dengan Yang itu kayak bikin moodnya tuh pengen langsung buru-buru hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita rapel aja di rumah aja, diem aja gitu, gimana sahabat suara? Setuju ya? Gak usah kemana-mana. Liburan masih panjang ini, ya tanggal 14 besok. Terus 27 tanggal merah juga. Wow, pertahanan, hati-hati saldo sahabat suara. Well, anyway, 10 lagu keren yang pastinya sudah selesai. Habis ini ada Bunga Citra Lestari, Sheila on 7 di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Yes, Shillong 7 dengan sederhana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Silakan meluncur ke live TikToknya Iswara di @iswara.network, sahabat suara, karena sudah live TikTok dan ketemu sama banyak banget teman-teman baru. Ada Envy Hai, ada Rama, aku gak bisa nyebutin nama belakang kamu ya, bisa kena buku hitam aku. Ada juga Chandra, lalu juga RMDID, Narendra, Cabi, announcer muda, announcer apa dong? Ya, lalu juga aku PNRM, namanya panjang. But anyway, tadi Chandra tuh bilang artikulasinya kurang jelas. Terus saya merasa kayak, santai kan, ini lagi live TikTok, nggak harus pronunciation dan juga artikulasi clarity-nya tuh detail. Terus pas dipikir-pikir, yang lagi viral dia menyenggol, yaitu tentang juri dan MC lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Ada yang nanya gimana kabarnya. Ini kalau diambil dari kompas.com ya, sahabat suara, MPR nonaktifkan juri dan MC lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat empat pilar tingkat provinsi Kalimantan Barat. Wah, saya tadi nggak menang tuh karena artikulasinya nggak jelas. Maaf ya, Bu Juri. Bu Juri, usai muncul polemik penilaian pada babak final lomba tersebut, dan MPR RI meminta atau juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dalam perlombaan tersebut. Dinonaktifkan. Acaranya masih berlangsung nggak? Kalau masih berlangsung bisa dinonaktifkan. Tapi kalau udah selesai. Ya udah selesai acaranya, masa dinonaktifkan?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya waktu Cilandak bagian Jakarta Selatan. Dodo Harahap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa

0: Banyu nanya, Iswara di gelombang berapa? Kalau di Jakarta 101,4. Tapi kalau misalnya mau dengerin live streaming, bisa di iswaranetwork.com/streaming. Kapan terakhir kamu mendengarkan lagu Ari Lasso ini dengan Misteri Ilahi? Waduh, ngeri. Muncul di suara lagu-lagu kayak gini tuh kayak pengen pegangan gitu ya. Kok muncul nih koleksi kaset? Hai, kurang-kurangin sate kambingnya. Tiga lagu ini siap dimainkan. Setelah Tiara Andini, Aduh Bola Mata, Dodo Harahap masih menemani kamu dan boleh loh kirim voice note ke 0816-114-1014.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika

0: menggunakan jalan provinsi. Didi menyebut kebijakan itu baru diterapkan jika kualitas jalan provinsi sudah setara jalan tol dengan fasilitas lengkap seperti CCTV, penerangan, pos pengamanan, dan layanan darurat. Saat ini gagasan tersebut masih dalam tahap kajian bersama akademisi dan para ahli sebelum diputuskan lebih lanjut.
1: Suara Fakta.
0: Beralih ke berita selanjutnya, TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 16 ton pasir timah ilegal di gudang kawasan PIK 2 Tangerang, Banten yang diduga akan diekspor secara ilegal. Pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen terkait dua truk pengangkut pasir timah dari Tanjung Balai Karimun menuju Jakarta yang dinilai mencurigakan karena seharusnya dikirim ke Bangka. Dari hasil pemeriksaan, TNI Angkatan Laut menemukan dokumen tidak sah dan kini berkoordinasi dengan penyidik ESDM untuk menyita seluruh barang bukti. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Salah satu cerita dari Rizwan Fadila dan juga Nabila Taqiyah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Hai, terima kasih sudah join di iswaranetwork.com/streaming dan di live TikTok iswara.network. Sempet di live TikTok ngebahas tentang kalau di dunia kerja itu kita tuh lebih baik tenggo pulangnya atau lembur sih. Ternyata tuh banyak yang setuju bahwa kita tuh seharusnya pulangnya tuh tepat waktu, karena itu tandanya kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengorganisir kerjaan ada di kantor itu dan sampai ke jam makan siang. Jadi ketika jam pulang langsung untuk me time seperti di rumah, istirahat, ngobrol sama pet atau binatang piaraan, lalu juga ya segala macam lah yang bisa dilakukan di rumah untuk recharge tenaga lagi. Tapi ada juga yang bilang, bos gua gak bisa bang, karena selalu ada injury time dan

Raisa dengan Melangkah. Selamat nyanyi-nyanyi sahabat suara. Mainkan semuanya yang kamu suka lagu-lagunya. Ada yang request? Ya, sabar-sabar ya Rama ya. Tungguin aja ya. Yang ini Pasto dulu ya dengan Aku Pasti Kembali 2.0.

0: Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Ya, langsung check out orang-orang tuh ya.
0: Anyway, Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara. Gimana dengan hari Rabu, rasa hari Jumat ini? Jujur saya excited karena besok saya bisa bangun siang. Terus juga besok bisa siaran sore. Ah,
1: bawa makanan apa ya? Siaran sambil makan tuh sore-sore tuh mantep ya. Ada ide gak sahabat suara?
2: Bila tak masuk logika.
0: Nanti saya pikirkan ya. Yang ini ada 420. 420 loh kata Prita. Dok, 20 ya, jangan 20. Oke, siap. 420 featuring Carita Utami dengan Mangu. Siap dimainkan. Dilanjut dengan Hindia.
2: Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedialah secukupnya.
0: Secukupnya, Hindia. Kayak ngambil garam, sahabat suara. Ambil garam secukupnya. Begitu juga dengan yang lainnya, secukupnya. Kayak ngomong juga secukupnya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bianca Dimas featuring The Nail One sejauh

0: 420 featuring Carita Utami dengan Mangu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu yang paling enak didengerin lagi berduaan sama si yaitu di jalan gitu ya. Terus ngebahas tentang kelanjutan hubungan kita gimana nih ke depannya. Lagi lampu merah kan ya sahabat suara ya. Terus hujan gitu ya. Ya mau dikemanain lagi, soalnya kita udah beda, udah gak bisa, papa mama juga gak mau aku gini. Wih, itu adalah sebuah komunikasi, conversation yang saya harapkan ketika zaman-zaman saya masih merajut kasih menuju ke pelaminan alias pacaran, ya kan. Mobil itu menjadi ruang yang sangat personal untuk bisa melakukan komunikasi, cukup komunikasi antar pribadi. Tapi yang pastinya mobilnya juga harus nyaman sahabat suara. Apalagi kalau buat sahabat suara yang lagi nyari banget mobil yang nyaman, stylish dan juga worth it. Nih pas banget ya, kamu yang lagi bingung nyari mobil yang nyaman, stylish dan juga cakep banget. Selama bulan Mei, Kia hadir dalam Kia Experience Week di berbagai mall Jabodetabek. Jadi kamu bisa langsung lihat dan cobain Kia di All New Carens, mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman. Juga the new Sonet SUV compact yang stylish, praktis untuk aktivitas sehari-hari. Nah, Kia juga punya harga baru. Kia Carens mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun, wah penting banget nih, atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Nah, untuk sahabat suara, langsung gas ya, mampir ke Summarecon Mall Bekasi. Kejauhan, oke, Lippo Mall Puri ada juga. Summarecon Kelapa Gading ada sampai dengan tanggal 17 Mei 2026. Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Dan yang Jaksel gak ada, ada, jangan sedih ya. Ada Gandaria City dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2026. Sekali lagi ya, untuk sahabat suara yang ada di Summarecon Mall Bekasi, Lippo Mall Puri, Summarecon Kelapa Gading, ini dari sampai tanggal 17 Mei 2026. Sedangkan untuk Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2026 dan Gandaria City 25 sampai 31 Mei 2026. Jadi, kalau weekend ini kamu lagi jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive ya. Siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru yang kesampaian. Makanya jangan sampai kelewatan Kia Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.id. Sekali lagi Instagramnya @kia.id.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sekali lagi sahabat suara, buat kamu yang ingin ke Instagramnya Kia, bisa sekali lagi aku ingetin ya, di @kia.idn. Sekali lagi, @kia.idn. Coming up next, Raffi Sudirman dan juga GAC dengan kisah kasih di

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya,
1: saya bilang assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh boleh. Sabar.
2: Tarik napas. Orang pada emosian.
0: Tapi kayak setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Oke, saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinokina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa bolak-balik sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel. Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh, obat kurap.
3: Gatel-gatel pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
3: pakai apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang,
2: ditenang
0: biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad,
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus
6: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang lewat 2 menit. Dodo Harahap sudah gak sendirian karena saatnya Indokustik sebelum besok tanggal merah. Kalau gak tanggal merah pasti besok Indokustik ya. Lagi-lagi saya gak bakal ngobrol sama musisi. Udah lama banget gak ngobrol sama musisi. Nah ini ada musisi. Apakah baru? Karena lagunya lagi viral dan dia mengeluarkan album. Ada 10 lagu kalau gak salah. Coba deh kita ngobrol langsung dengan pria asal Solo. Ya, sejati dan sebenarnya. Ini dia, Man Osman.
3: Asik. Halo Mas Dodo, salam kenal.
2: Halo, gue manggilnya Osman atau Man?
3: Osman aja.
2: Osman.
3: Halo sahabat suara, selamat Asik. Siang.
2: Kita ini siarannya 9 kota.
3: Oke. Okay.
2: Bisa didengerin juga di iswaranetwork.com/streaming.
3: Oke. Okay.
2: Dan juga bisa ditonton di live TikTok at iswara.network.
3: Oke. Okay.
2: Man Osman kalau kelihatan di live TikTok sangat culture. Ini nama topinya apa ya?
3: Ini topi merchandise-nya album kedua. Habis gelap terbitlah senang.
2: Menggunakan fontnya juga handwriting gitu ya.
3: Iya, benar.
2: Oke, culture banget nih. Dan stay-nya di Kemang. Wah, terlalu over informasi ya ini ya. Tapi gimana merasakan dari Solo lo ke Kemang, apa yang buat lo kayak shock culture?
3: Lebih ke harga makanan yang mahal. kayak tapi
2: 50 ribu bisa 3 hari ini cuma sehari.
3: Benar. Sekali makan lebih tepatnya.
2: Apa makanan yang lo rasain ketika di Kemang? Yang lo dapetin, lo temuin kok segini harganya?
3: Tadi pagi baru makan di salah satu restoran gitu. Cuman menunya kayak warteg. Makan nasi tongkol, kering tempe sama apa gitu. Totalnya sama air putih 145.
2: Ribu?
3: Iya.
2: Ribu?
3: 145 ribu.
2: Manager itu bisa di-reimburse gak? Sayangnya tidak. Dari Solo ke Kemang, ya perkenalan kali ya.
3: Iya benar.
2: Halo, yang mau menjalani karir. Ini dulu nih intro ini. Asik.
3: Intro.
2: Oke, selamat datang di Jakarta yang dar-dar-dar ini. Tapi bukan pertama kali lo ke Jakarta dong?
3: Bukan. Oke. Udah, sebulan sekali, dua kali sih pasti ke Jakarta.
2: Tapi lo tuh udah ngeblend sama culture Jakarta dari lidah lo. Gak ada de-nya, gak ada... Pripunnya tuh gak ada. Pripun gak tuh gue.
3: Pripun.
2: Ya kayak ya. Man Osman. Mm-mm. Viral lewat lagu seperti Bentang Jarak Asmara.
3: Iya, Bentang Jarak Asmara.
2: Yang refnya yang mungkin sahabat suara. Biasanya gitu kan ya, kalau di TikTok kan tahu lagu tapi gak dilihat tuh yang lagu siapa.
3: Benar. Lagunya.

0: Korea ya, dia di interview gitu, apa lagu Indonesia yang lagi favorit kamu dan lagi kamu sering kamu dengerin, dan tentang Jarak Kasmaran ini disebut yang nomor 2 lah waktu sampai diulang lagi kemarin, nulis di Twitter, nulis tentang Jarak Kasmaran lagi.
1: Gimana rasanya lo dengan dimension Heart to Heart itu? Karena gue ada satu lagu Heart to Heart yang gue juga, kok enak nih lagu ya.
0: Kalau aku gini Mas Dodo, aku baru pertama kali.
1: Nah ini baru kelihatan solonya, karena aku begini Mas Dodo.
0: aku baru pertama kali denger Heart to gara-gara si Carmen itu. Gak tahu, bahkan sampai banyak orang yang mention tuh, cuman gak tahu gitu. Terus akhirnya setelah mendengar, wow ternyata sebesar itu ya. Dan rasanya lebih ke bersyukur dan kaget sih kok bisa sampai ke belahan
1: di sana ya. Mungkin karena di sana juga banyak warlock Indo.
0: Iya ya, benar. Katanya kan Carmen juga aslinya Indonesia ternyata.
1: Pantai Ida Kapuk gak sih?
0: Benar.
1: Oke, Habis Gelap Terbitlah Senang.
0: Iya.
1: Itu adalah albumnya.
0: Iya, album sebenarnya Bentang Jarak Asmara, Sisa Senja di Matamu nggak masuk ke album barunya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Cuman itu jadi salah satu yang mengangkat karya-karya saya yang lain gitu, termasuk album terbaru ini, Habis Gelap Terbitlah Senang, itu ada 10 lagu di dalamnya dan baru dirilis tanggal 24 April kemarin.
1: Gimana rasanya? Akhirnya, ini mungkin pertanyaan standar, tapi gue minta lo menjelaskan dari hati lo sendiri. Ketika sebuah album itu isinya gak dikit, lagunya 10, rilis, apakah lo ada rasa deg-degan karena aduh bisa diterima gak ya? Atau akhirnya gue bisa nunjukin portofolio dan juga karya gue nih?
0: Iya, rasanya sih lebih ke awalnya gak percaya diri gitu. Awalnya gak percaya
1: gitu
0: diri.
1: Gitu ya kalau musisi ya?
0: Ada rasa, aduh bener sih, bener yang Mas Dodo sampein tadi kayak, ini akan ada yang dengerin gak ya, ada yang gini gak. Tapi akhirnya ada salah satu lagu yang naik juga di album ini, lagi viral di TikTok, judulnya Tempat Yang Kau Mau. Itu aku featuring sama istriku gitu Mas, dan itu ada di album. Dan ternyata dari lagu itu mengangkat 9 lagu lain juga yang ada di album. Jadi orang kayak karena satu lagu tapi bisa akhirnya, oh ini ternyata tergabung di album ini ya. Akhirnya lagu-lagu yang lain tuh streamsnya jadi ikut naik gitu.
1: Dan 10 lagu ini pastinya kan ini berprosesnya di kota asal lo.
0: Iya benar-benar.
1: Solo ya.
0: Iya.
1: Ini lo punya jalan awal untuk bisa bermusik itu gimana?
0: Oke, jadi kalau bermusik tuh sebenarnya secara profesional dari tahun 2017.
1: Yo lama.
0: Cuman kalau secara ambisi pribadi tuh, jadi kakekku dulu tuh ada almarhum Eddy Sud namanya, beliau
1: tahu gue artis serius senior, merinding gue.
0: Makanya kayak harus ada yang nerusin nama
1: Pak Eddy Sud
0: karena kan beliau sama Bing Slamet sama Ateng namanya.
1: Nah,
0: Bing Slamet udah ada yang nerusin, nah Eddy Sud nih insya Allah lewat Manosman ini
1: cucunya nih.
0: Iya benar,
1: cucunya Pak Eddy Sud.
0: Iya benar,
1: satu lagu dari kakek lo atau lo cuma cek apa kakek almarhum
0: kakek
1: apa.
0: Wah, aku kebetulan gak dengerin lagu. Kakek itu kan
1: Parah.
0: Kalau kakek itu karyanya yang banyak justru bikin film gitu. Cuman beliau nyanyi juga sama Benyamin.
1: Dia bikin film?
0: Kan,
1: kok gue baru tau?
0: Sama almarhum Benyamin tuh punya album banyak banget. Tapi kan tahun 70-an gitu.
1: Enggak, tahun 70-an kakek lo tuh culture berarti. Sampai ke almarhum Benyamin sama Bing Slamet juga nyampur ya.
0: Iya benar.
1: Ateng, wah sahabat suara buat yang di live TikTok mungkin agak kurang relate ya ini. Jadi tuh artis-artis lawas itu dan salah satu pencipta lagu, gue inget banget lagu dengan birama 4/4 diciptakan oleh Eddy Sud. Itu gue zaman gue sekolah harus nyanyiin itu.
0: Iya.
1: Coba sahabat suara yang tahu lagunya Pak Eddy Sud apa ya, silakan tap-tap ya, apa typing ya. Oke, jadi lu tuh memang ada darah dari situ ya.
0: Iya, darah seninya kentalnya dari almarhum kakek. Dan sebenarnya dari orang tua pun sempat melarang, kayak terutama dari bapak gitu ya, melarang karena beliau akademisi, kayak kamu nggak usah bermusik lah,
1: PNS lah mu.
0: Bener, tipikal kayak gitu tuh. Cuman mama kan yang anaknya Pak Eddy Sud, kayak nggak apa-apa, kamu harus jadi artis lah, kamu harus jadi, ada ambisi
1: darah nggak boleh berhenti doang nih.
0: Iya benar. Akhirnya makanya kayak sekolah diselesaikan dulu biar bapak seneng baru fokus.
1: Akademis lo apa?
0: Terakhir sih masih S1 ya, sarjana ilmu komunikasi waktu itu.
1: Baru lulus. Di Universal bisa kemana aja ya?
0: Iya benar banget.
1: Di USU. USU. Bentar.
0: Namanya Universitas 11 Maret.
1: Universitas Solo UAP 11 Maret.
0: Iya.
1: Wow. Oke. Okay.

0: memang ada darah di situ,
1: yeah.
0: Ada jalurnya juga di situ.
1: Mm-hmm.
0: Nah, pertanyaannya adalah akhirnya lo memikirkan atau juga memutuskan untuk membuat album ini gimana?
1: Oke, jadi album ini lumayan lama dikerjakan, Mas.
0: 2017?
1: Enggak, dari 2024 awal,
0: okay.
1: Sampai baru selesainya itu 2026 awal. Jadi perjalanannya cuman kalau 10 lagu yang ada di album tuh sebenarnya recap perasaan selama hampir 5-10 tahun kebelakang itu baru diabadikan lewat album kedua ini. Cuman mostly lagu-lagunya itu terjadi karena perasaan hancurku kehilangan almarhum bapak tahun 2022 kemarin.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbela sungkawa berduka.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Mas.
0: Belum tahu rasanya karena masih lengkap.
1: Iya.
0: Tapi harus bersiap dengan itu. Jadi nah, kasih tahu kapan rasanya itu gimana, gue juga masih
1: untuk yang kayak Mas Dodo yang orang tuanya masih lengkap. Makanya album Habis Gelap Terbitlah Senang ini untuk menjadi reminder mensyukuri kelengkapan itu. Karena album ini kan lahir setelah almarhum bapak meninggal. Dan rasanya ketika orang yang paling aku cinta ini meninggal, Mas, rasanya itu gak enak banget, Mas. Kita kehilangan rutinitas-rutinitas kayak sesimpel kita pulang biasanya. Halo Pak, halo ini.
0: Kamu manggilin bapak apa?
1: Bapak.
0: Bapak, ya.
1: Nah, dan itu rasanya bapak. Kayak wow, ketika hari H, aku gak nangis tuh, Mas.
0: Mohon maaf, hari H apa nih?
1: Hari H.
0: Enggak, hari H dong.
1: Apa tuh? Hari
0: sebelum dimakamkan, iya, apa setelah dimakamkan. Hari H kayak event, ya. kok riang nih kita ngelih bahas sedih, ya. Tolong dibangun lagi rasa sedihnya.
1: Berarti udah menerima nih.
0: udah acceptance, ya.
1: Dan akhirnya di hari ke-13 tuh mulai nangis tuh. Baru mulai... aku lumayan aneh mencerna perasaan gitu, Mas. Ternyata kayak, oh... aku agak ada denialnya, agak bingung menerima ini apa ini yang sedang terjadi, kok bapak bisa tiba-tiba meninggal misalnya. Nah itu hari ke-13 baru aku nangis tuh, Mas, kayak aku masih refleks pulang ke rumah tuh masih buka pintu kamar ini, kok dikunci ya. Oh iya, ya.
0: Paham.
1: Dan aku mungkin Mas Dodo juga pernah ngalamin ini ya, kayak memastikan
0: mertua aku meninggal aja kayak,
1: nah,
0: mau gantiin popok udah gak ada.
1: Nah, ada rasa itu kan, Mas, kehilangan
0: hal-hal. Assalamualaikum ayah, udah gak ada.
1: Iya.
0: Kok hampa ini rumah gitu.
1: Bener, kayak rasanya udah beda gitu. Ketika orang yang paling kita cinta meninggal tuh, ternyata banyak banget yang ngalamin. Dan bener, di hari orang yang kita cinta meninggal, ternyata yang meninggal tuh kita juga ikut meninggal gitu.
0: Rasanya
1: kayak udah menjalani dunia udah beda aja.
0: Deket banget dong sama bapak.
1: Wah, deket banget.
0: Coba,
1: okay.
0: Sabtu Minggu apa, okay. Rutinitas yang kehilangan banget akhir kayak wah.
1: Jadi keluargaku tuh setiap Sabtu biasanya makan bareng pagi itu.
0: Kebayang ya.
1: Soalnya, Minggu apalagi Minggu harus kayak dari siang sampai malam. Nah itu yang kita sekeluarga, aku tuh kebetulan 5 bersaudara gitu, Mas.
0: Jimpitan bareng ada nggak? Jimpitan itu kalau bahasa Jawa adalah apa ya?
1: Ngambil ini ya.
0: Ngambil
1: waktu ngeronda.
0: Iya. Enggak ya?
1: Enggak.
0: Okay.
1: Jadi. Yang paling sedih ketika di mobil,
0: aduh,
1: ngedengerin lagu favorit almarhum.
0: Apa lagunya?
1: Beliau seneng ada Nat King Cole,
0: yang
1: Autumn Leaves. Autumn Leaves, yang by the window. Itu rasanya ternyata.
0: Biasanya kalau dimain tuh lagi nyuci mobil, kan?
1: Iya, bener. Makanya di album ini aku mengabadikan perasaan itu lewat lagu judulnya Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar. Karena menurutku kayak yang ketika orang itu sudah meninggalkan kita, entah itu mantan pacar, entah itu mantan sahabat, atau orang tua kita yang meninggal dunia gitu, yang gak pernah hilang tuh menurutku wangi parfumnya kita pasti selalu ingat. Itu pasti itu, Mas.
0: Ya.
1: Mohon maaf, misalnya kayak sebelum meninggal sakit, kita tuh pasti masih ingat baunya tuh masuk ke kamarnya.
0: Betul, setuju.
1: Terus, iya kan, Mas? Mungkin Mas Dodo abis ngerawat mertua gitu, relate dengan
0: relate
1: gitu.
0: Banget.
1: Dan kita yang gak bakal lupa, Mas, dan kita akan sakit dalam jangka waktu lama tuh ketika kita mendengar lagu-lagu favorit almarhum, tapi udah gak sama orangnya.
0: Iya.
1: Wah, itu ternyata, makanya lewat lagu seperti lagu Cinta Yang Tak Memudar ini, aku pengen reminder ke teman-teman kayak, ayo mensyukuri. Jadi buat sahabat suara yang mungkin orang tuanya masih lengkap, aku gak pengen teman-teman ngerasain apa yang aku rasain, kayak kehilangan. Ternyata setelah bapak meninggal tuh yang bikin aku nangis, Mas, adalah aku sering gak balas WhatsAppnya karena aku harus kerja, kan. Wah, gak enak banget tuh waktu
0: ya, iya.
1: Mas, ayo makan, gak aku balas gitu, Mas.
0: Lagi, aduh,
1: masih sibuk kerja, mungkin Mas Dodo masih siaran, okay. Masih apa?
0: Oke, okay, ini balas WA dulu deh, lagu dulu ya. Takutnya dia WA gue nggak balas gitu ya. Kita kembali lagi sahabat suara bareng sama Man Osman di Iswara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. suara.

0: Ada Ben dengan manusia bodoh di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di Indokustik, kehadiran musisi asal Solo, Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih bersama Mas Dodo dan Man Osman.
0: Mantap disini. Siaran nih, announcer muda bilang, wih udah tandem aja Bang Jil, bukan gue Dodo. Kak Jil tuh penyiar sore ya, gak gitu ya. Ya, kita masih ngebahas albumnya Man Osman, yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Iya.
0: Untuk ini ya, menyeimbangkan habis gelap harus terbit,
1: pasti ada senang.
0: Iya.
1: Jadi album ini tuh sebenarnya aku mengambil dari ini Mas, Inama Al-Usri Yusro.
0: Asli, gue baru mau nanya. Jadi Osman ini ngambil dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.
1: Ya,
0: auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin. Langsung apa tuh alatnya, ayat nomor 5-6.
1: Innama al-usri yusra wa innama al-usri yusra. Jadi kayak sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Ayatnya sampai diulang 2 kali berarti aku punya prinsip bahwa Tuhan enggak pernah ingkar janji gitu. Bahkan itu kan ditulis di ayat juga ya, kayak enggak pernah ingkar janji. Jadi buat sahabat suara yang lagi ngerasa kayak dunianya gelap, seolah gak ada cahaya, kayak jangan pernah memilih untuk berhenti, karena mungkin kamu hanya perlu melangkah 1-5 langkah lagi untuk menemukan cahayamu. Makanya di album Habis Gelap Terbitlah Senang ini kayak, tenang-tenang, kalau kamu hari ini merasa gelap, pasti habis ini senang. Karena menurutku dunia ini gak ada yang abadi gitu Mas. Kalau senang ya gak abadi, kalau sedih juga gak ada.
0: Aduh, iya lagi. Betul sekali. Wah, ini benar-benar kayak muhasabah jatuhnya. Barengan sama Man Osman, Habis Gelap Terbitlah Tenang. Makna dari balik penamaan ini tadi udah diam. Tapi itu tadi yang surat Al-Insyirah itu bagian lagu atau si album itu?
1: Sebenarnya kayak big idea album.
0: Oh, big idea.
1: Jadi dari potongan ayat tersebut jadi kayak, oh ya udahlah penamaan albumnya ini, karena album ini ditulis saat berduka sampai menemukan cahaya gitu.
0: Nah, untuk makna di balik penamaan ini, selain yang emang udah menerima kesedihan terbesar ini, apa?
1: Jadi sebenarnya kan kayak mungkin sahabat suara udah gak asing sama Habis Gelap Terbitlah Terang dari R.A. Kartini. Cuman kayak ini jadi istilahnya plesetan dikit, tapi semoga bisa jadi kayak sesuatu yang diingat juga gitu. Kayak Habis Gelap Terbitlah Senang. Oh iya ya, kayak kita kalau kemarin sedih, sorenya udah happy, besoknya sedih lagi. Ya gak apa-apa, itu emang kayak kehidupan gitu sih Mas. Kayak, makanya di balik penamaan ini biar jadi reminder khususnya untuk aku pribadi gitu.
0: Nah, tadi dibilang adalah habis gelap terbitlah senang, berarti tidak selamanya itu akan negatif, tapi ada yang vibes positif juga.
1: Benar, benar banget.
0: Nah, dari semua lagu di album ini, lagu mana yang paling pertama duluan tercipta?
1: Lagu pertama yang tercipta, yang tadi sempat aku ceritain, judulnya adalah Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
0: Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
1: Iya. Dan akhirnya cuman yang pertama kali dirilis jadi single adalah judulnya lumayan panjang juga, Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Wah, ngerepotin penyiar nih nulisnya panjang ya. Apa tadi?
1: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Kok rima ya? Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
1: Iya, benar. Jadi itu kayak lagi-lagi kayak reminder, tenang, sedih sama bahagia itu datangnya bareng. Itu sebenarnya aku mengcapture apa yang pernah dikatakan oleh almarhum bapakku ini. Wah, nasihatnya selalu begitu, tenang mas, sedih sama bahagia itu datangnya satu paket gitu. Cuman bapak ngomongnya pakai logat Jawa ya Mas ya.
0: Hangat sekali ya.
1: Iya benar, bapak gitu kalau almarhum tuh.
0: Wah, kebayang sih di Solo bapaknya ya kan.
1: Tiap sore dengerin lagu bareng-bareng sambil muter-muter naik mobil berdua.
0: Mobil apa waktu itu?
1: Itu mobilnya bapak sih.
0: Iya apa? Waktu sedan?
1: Apa? Sedan. Sedannya bapak, dan sekarang gak ada satu anak pun yang berani untuk membawa itu, termasuk saya. Kayak loh, terlalu banyak kenangannya.
0: Kalau gak dibawa gak dipanasin doang?
1: Iya benar, cuman ada yang rawat lah gitu.
0: Apa sih? Seriusnya apa?
1: Toyota Camry.
0: Wah, kebayang bener. Jadi buat sahabat suara, sekali lagi remind lagi buat yang baru gabung. Jadi siapakah Man Osman ini secara garis lurusnya adalah keturunan dan cucu pertama ya.
1: Cucu
0: pertama, angkatan pertama iya, maksudnya ya.
1: Angkatan pertama.
0: Dari Bapak
1: Edi Sud.
0: Iya. Wow. Akhirnya ketemu bukan Bapak Edi Sud-nya tapi yang biasanya ada di buku Pianika ya. Bapak Edi Sud sekarang hadir cucunya ya, angkatan pertama. Oke, balik lagi ke karya yang habis gelap terbitlah senang. Di fokus track album ini adalah jika semua mudah mungkin ku tak berdoa.
1: Iya benar.
0: Kok kayak judul buku semua ya, lirik apa panjang, namanya panjang. Playlist lo, bukan playlist, track lo ya.
1: Iya.
0: Ini ceritanya apa yang ingin disampaikan lewat lagu ini?
1: Ini pengen jadi reminder lagi buat aku pribadi dan mungkin sahabat suara juga ketika ternyata kalau Tuhan ngasih cobaan tuh biar kita doa tau. Sesimpel itu kayak mungkin kalau semua dibikin gampang, kita aja dibikin susah.
0: Aduh.
1: Masih kadang gak menyembah gitu. Apalagi dibikin semuanya gampang, kayaknya makin lupa gitu, makin berjarak.
0: Benar.
1: Kita kan kadang kayak misal dikasih cobaan gitu ya Mas ya. Itu tujuannya Tuhan tuh sedang kangen gitu. Aku merasanya kayak oh kalau kita dikasih cobaan tuh kita lagi Tuhan lagi kangen.
0: Didikan Bapak banget nih ketemu
1: ini.
0: Oh, udah tuh lagi susah lu bukannya maghrib apa bukannya ke gereja ibarat kata gitu ya.
1: Bener.
0: Lanjut tidur lah hari Minggu gitu ya. Oh,
1: bener.
0: Wow. Berarti lu emang percaya banget ya bahwa semua itu yang terjadi ada alasannya kalau kita hubungannya secara vertikal.
1: Bener okay. Banget. Kayak semuanya udah. Ya kita kan cuman sebagai aktor dan aktris.
0: Sedap.
1: Yang nulis ceritanya udah ada ya. Santai lah.
0: Jangan-jangan almarhum bapak itu adalah bapak gue. Sama semua. Oh iya. Nyari sama. Ya. Wow. Jadi jika semua mudah mungkin ku tak berdoa. Karena memang ingin merimain aja bahwa semua cobaan itu adalah alasannya supaya kita lebih dekat lagi.
1: Bener.
0: Dengan sang pencipta gitu ya.
1: Iya bener banget.
0: Oke. Okay. Jadi tadi lu bilang album ini 2024.
1: Mulai ditulisnya. Cuman rilisnya baru 2026.
0: Berarti 2 tahun, hampir 2 tahun.
1: Iya, hampir 2 tahun.
0: Apa sih yang terbesar tantangannya selama proses produksinya juga gimana?
1: Oke, tantangan terbesarnya adalah merunutkan cerita gitu. Jadi kalau di album ini tuh track 1 sampai 10 tuh rasanya urut bagiku gitu, Mas. Dan ada satu yang menarik, ada lagu judulnya Titik Nol ini jadi lagu penetralisir albumnya gitu. Jadi habis gelap lanjut ke lagu senang tuh di jembatan sama judulnya Titik Nol. Dan ini jadi salah satu yang menarik karena aku mengajak salah satu mungkin tokoh ya, bukan tokoh ya, kayak beliau ini sebenarnya fotografer lumayan terkenal, fotografernya Seringai dan lain-lain, ada namanya Renda Rais.
0: Tahu
1: ya. Dan
0: Uni Renda
1: benar, Uni Renda yang motoin di cover albumku. Dan saat proses foto cover albumnya itu aku bilang sama Uni kayak, Uni mau gak kalau misalnya nyanyi satu lagu dong buat di album? Dia dengan ciri khasnya, ogah.
0: Kalau sama Reza Candika ayo lah, jadi albumnya dia berdua.
1: Benar. Nah terus akhirnya setelah berapa hari tuh ngechat. Man, gue mau dengerin dong lagu mana yang lo mau gue nyanyiin. Akhirnya aku kirim demonya gitu Mas. Oke, gue mau kita atur jadwal rekaman.
0: Asik.
1: Dan aku kagetnya beliau nyanyinya bagus banget Mas. Ini lagu yang mellow gitu. Tapi beliau bisa kayaknya kan kita gak mungkin
0: Titik Nol ini ya?
1: Iya Titik Nol. Mungkin buat sahabat suara yang lagi merasa pengen menemukan hidup ini mau ngapain sih. Nah ini lagu Titik Nol ini jadi mungkin salah satu lagu yang pemantik rasa syukur nih bagi ku pribadi.
0: Oke. Kemarin ketemu gak waktu dia maraton atau lari 10?
1: Oh iya, dia kan
0: Solo itu ya?
1: Iya, di Mangkunegaran namanya. Yang nginepnya juga di dekat rumah juga sih.
0: Lumayan ya, ngumpul.
1: Ini tadi sarapan sama Uni Renda yang tadi aku cerita.
0: Dia yang bayar dong, 140 harusnya Uni ya.
1: Uni yang bayar, udah gua aja. Tapi ditunjukin hari ini.
0: Kok ikhlas? Oke, gimana proses kerja bareng produser? Ada namanya adalah Muhammad Faris Asyabi.
1: Iya.
0: Dan Albesha Iqbal.
1: Iya.
0: Jadi mereka ngasih warna musiknya gimana juga?
1: Nah, Albesha Iqbal ini yang ngerjain album pertamaku dulu tuh Mas. Okay. Jadi tahun 2023 aku kerja bareng dia. Akhirnya Albesha aku ajak lagi satu lagu di album ini jadi pembuka, judul lagunya Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Terus Muhammad Faris Asyabi ini, beliau menurutku orang yang di balik keviralan Bentang Jarak Asmara, dia yang paling berperan penting gitu. Selain lagunya udah bagus, dia bisa mengemas musiknya. Dia tahu hook-hook TikTok tuh perlu kayak gini tuh. Nah ini Faris ini. Dan menurutku ternyata di kota Solo banyak produser bertalenta gitu.
0: Wih.
1: salah satunya dua orang ini gitu menurutku.
0: Oke. Temen kenal dari mana?
1: Sebenarnya Lucunya aku sama Albesia ini gak pernah bersinggungan apapun. Cuman aku tuh orangnya feeling-feelingan gitu mas. Kok dia kayaknya nulis lagu bagus ya. Aku DM aja, ayo kita ketemuan. Waktu ketemu pertama langsung ngomong, kamu ngerjain albumku ya.
0: Asik.
1: Waduh. Jadi bukan kayaknya kerja, kalau kerja bareng teman kan kita kayak jadi ada apa ya mas, ada something gitu yang kita ada batasan gitu. Cuman kalau aku sama si Faris ini kenal dari tahun 2018 sih. Tapi baru kerja bareng tahun 2024 kemarin tuh, sampai sekarang.
0: Oke, okay, wow. Pengen nanya lebih dalam lagi tentang ada kolaborasi tadi, Renda Rai sudah disebut, ada lagi nama-nama lainnya, dan juga nanti kita akan main games, menguji musikalitas, membuat lagu dari tiga kata.
1: Oke.
0: Okay, gak usah sesuatu misterius, habis ini gue kasih tahu sih, biar okay. Prepare.
1: Oke. Okay. Okay,
0: kita akan balik lagi setelah Lale Ilmanino Rhapsody.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jangan lupa ada Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dadakan soalnya sama suara ya. Karena apa namanya? Nyuruh ini dia tadi kayaknya dia udah paham banget cara nyebutnya sahabat suara. Iya. Padahal gue belum briefing. Osman, Man Osman.
0: Iya, penyanyi asal Madura tuh ya.
1: Ya.
0: Man 20, Osman.
1: 24 jam dong. Man Osman ya. Gak usah pakai taie ya. Kayak menyuruh ini kayak orang bule asal Madura kalau nyuruh lewat. List pelis taie.
0: List pelis.
1: Ya, ini punya album yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
0: Iya.
1: Sebenarnya dari 10 lagu itu, lo tuh genre musik lo itu lebih ke senja. Senja emang ada. Maksud gue apa ya? Warna itu senja. Apa lebih ke genre musik yang seharusnya atau gimana?
0: Genre musiknya tuh sinematik menurut gue.
1: Nah, lebih aneh lagi.
0: Lebih aneh ya.
1: Serius itu emang ada? Untuk era sekarang ya.
0: Era kan? Sekarang ada. Era sekarang kayak kayak Sal Priadi yang ada titik-titik
1: itu. Itu sebutannya sinematik.
0: Kita bisa membayangkan
1: teatrikalnya ada.
0: Benar. Oh. Ya, teatrikal ya, benar. Mungkin teatrikal, sinematik kayak gitu-gitu.
1: Karena kalau di radio, dan semua penyiar radio bikin podcast, kayak Surya Gofar segala macam dia tuh ya, yang bekas basicnya di radio, itu kita nyebutnya theater of mind. Nah, jadi ada teater di kepala kita.
0: Iya, benar. Jadi kayak ketika sahabat suara dengerin album Habis Gelap Terbitlah Senang nih kayak nanti
1: tergambar.
0: Benar, tergambar. Oh, rasanya ditinggalkan tuh seperti ini. Oh, rasanya menemukan kembali cinta tuh seperti ini. Jadi buat sahabat suara jangan lupa dengerin Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Muncul juga ada di situ nama Niken Larasati. Siapa dia?
0: Dia adalah istri saya.
1: Wow. Udah berapa tahun menikah?
0: Dari 2023 akhir. Cuman pacaran dari 2014.
1: Sadis. Apa perubahan terbesar? Ketika menikah baru ada kelihatan, loh kok ya kok gini?
0: Itu kalau aku sampai sekarang belum pernah menemukan apa yang tidak ditemukan saat pacaran. Jadi udah kita saling menunjukkan keburukan aja sih saat dulu sebelum menikah. Jadi kayak belum nemu lagi nih, belum ada sesuatu yang berubah dan bikin berantem gede gitu loh. Semoga enggak.
1: Pertanyaannya satu sih sebenarnya.
0: Apa
1: sih
0: tuh?
1: Pacarannya ngapain aja tuh? Iya.
0: Bikin puisi bareng.
1: Itu di akhirnya sekarang kolaborasi.
0: Iya,
1: ya?
0: Benar.
1: Gampang enggak? Apa malah rumit dengan orang satu rumah?
0: Nah, ini yang salah satu yang unik juga di album ini adalah istriku tuh enggak mau, sebenarnya kan bukan penyanyi ya, Mas.
1: Okay.
0: Jadi kayak istriku tuh ketika take vokal, aku harus pergi, enggak boleh ada di dalam studio. Jadi aku sama anakku berdua jalan-jalan gitulah. Istriku take vokal 3 jam waktu itu, jadi kayak
1: asik.
0: Dan setelah jadi tuh wow, suaranya bagus juga ternyata, feelingku nggak salah gitu.
1: Ternyata emang kalau ditinggal tuh lebih leluasa dia.
0: Bener
1: ya?
0: Dia nggak nyaman ternyata, kayak di merasa dihakimi katanya kalau misalnya ada penyanyi asli gitu.
1: Waduh. Dia bawain lagu apa?
0: Tempat Yang Kau Mau, itu juga lagi viral tuh Mas di TikTok. Jadi mungkin sahabat suara pernah dengerin lagunya tuh, bawalah ku ke sana, ke tempat yang kau mau, kemanapun itu asalkan denganmu. Itu lagu yang memang aku ciptakan untuk TikTok banget lah. Jadi kalau di album ini fase senangnya tuh ini nih, lagu ini yang paling menurutku paling cheerful. Kita bersyukur lah, ayo kita mensyukuri apa yang ada di detik ini gitu Mas. Kayak kita gak perlu khawatir masa depan, gak usah takut masa lalu lagi, tapi kita mensyukuri apa yang ada di depan mata gitu sih. Yang di part senangnya di album ini tuh terutama di lagu Tempat Yang Kau Mau, intinya kayak gitu.
1: Tadi lo bilang lo ciptainnya khusus buat TikTok banget ya. Emang tekniknya beda-beda ya kalau di era sekarang nyiptain lagu ya?
0: Nah, kalau Mas Dodo perhatiin, aku kemarin habis diskusi sama salah satu musisi senior mentorku, namanya Pamungkas.
1: Asik, gak mungkin enggak ya.
0: Jadi aku sedang mencerna kenapa lagu Mas Pam yang berapa kali kita saling memaafkan bisa viral. Ternyata TikTok itu butuh lirik yang hook.
1: Ada rumusnya tuh.
0: Ada, menurutku ya Mas, walaupun ini belum paten, tapi aku melakukan formula ini dan 3 lagu yang aku formulasikan ini bisa
1: viral.
0: Benar, dia ya, dan viral di TikTok gitu. Kayak TikTok itu butuh transisi. Transisi itu musik aja tanpa lirik, tapi habis itu langsung ref.
1: Paham.
0: Misalnya nih Mas, kalau di lagunya Pam yang terakhir, Mas Pam yang terakhir, oh berapa kali kita akan saling memaafkan. Hooknya di liriknya, cuman itu harus ada.
1: Karena ada bridging apa, itunya ya.
0: Karena mungkin Mas Dodo pernah gak kayak bikin TikTok tuh ada timernya dulu, dia mundur dulu.
1: Nyeting kamera lari.
0: Nah, dia jatuh, mundur. Benar. Nah, itu ternyata TikTok tuh butuh transisi itu.
1: Butuh. Mungkin buat 3 detik untuk ke arah situ ya.
0: Iya, benar. Kayak butuh, kalau memang tanpa ada transisi, itu liriknya harus kuat banget. Misalnya kayak lagunya Fish yang Nina. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Nah, itu kan orang langsung, wah gila, aku bisa. Orang baca quote, biasanya kan kalau konten-konten TikTok itu ya, video random ada quote-nya.
1: Paham.
0: Dan liriknya itu langsung hook gitu. Nah, itu juga jadi formula yang menurutku bisa di, apa ya, jadi temuan baru sih Mas bagi. Karena aku lumayan meriset dunia TikTok ini hampir 2 tahun tuh Mas saat mengerjakan album ini. Cuman minusnya jadi kayak kehilangan karakter sempat.
1: Nah,
0: makanya sempat ada lagu Bentang Jarak Asmara, ada lagu Sisa Senja di Matamu yang beda banget sama 10 lagu di album ini. Makanya enggak masuk dia.
1: Total rata-rata setiap lagu di album ini 10 lagunya tuh lebih dari 3 menit enggak?
0: Lagunya? Lebih dari
1: Sal Priadi ini 5 menit nih tadi nih.
0: Iya
1: yeah, kan?
0: Kalau di album ini masih radio friendly semua sih. Jadi 3 sampai 3.30.
1: Makasih loh ya mempedulikan industri bener ini ya, yang enggak yang kita mesti muterin banyak lagu nih.
0: Iya, bener.
1: Kok dia 7 menit. Habis dong buat lagu yang lain.
0: Jadi masih radio friendly banget. Jadi 3 menit sampai 3.30 kayak gitu. Bahkan ada yang 2 menitan.
1: Oke. 2017 katanya lo udah mulai bermusik kan? Itu ada perubahan yang signifikan gak ketika sekarang lo harus bikin karya juga? Dari, gue mau nanya satu deh. Sekarang itu intro panjang masih relevan gak?
0: Nah, aku hampir gak ada intro di lagu ini kecuali lagu pertama. Bener tuh Mas. Mas Dodo ternyata juga bisa sama itu ya, kayak karena aku belajar dari Mas Yofi Widianto kan ketika bikin lagu langsung sampai jumpa di titik, langsung hook, langsung hook, langsung hook. Lagunya Tiara Andini yang ditulis sama beliau juga hook langsung tanpa intro. Karena ternyata kita sedang terbiasa dunia yang cepat gitu Mas. 15 detik. Orang bahkan 3 detik kalau enggak menarik ditinggal. Makanya gimana caranya mungkin sahabat suara yang lagi belajar menulis lagu atau musisi gitu ya. Gimana caranya 3 detik sampai 5 detik pertama ini bisa bikin orang mengunci. Entah dari transisinya, entah dari liriknya atau tipe kontennya juga harus dipikirin. Jadi kayak bahkan sekarang tuh sebelum rilis single udah mikirin ini akan seperti apa ya kampanyenya di TikTok.
1: Waduh.
0: Ini akan dimakan di TikTok ya. Ternyata semua musisi juga memikirkan itu walaupun musisinya enggak nih.
1: Ya?
0: Tapi timnya ternyata mikirin.
1: Wow.
0: Wah, ini kemakan TikTok semua sih. Pasti sekarang kayak gitu karena industrinya sedang seperti itu gitu Mas. Kalau mungkin kalau dulu kan mungkin Dewa rilis lagu, wah ini radio banget.
1: Iya.
0: Nah, sekarang mungkin agak geser ke TikTok. Oh, TikTok banget ini. Makanya bedanya ketika 2017 tuh masih era-eranya YouTube. Orang masih berlomba visualnya harus menarik.
1: Betul.
0: Harus gini-gini. Tapi sekarang nih TikTok ini benar-benar game baru bagiku Mas, kayak game changer gitu. Betul. Dia industri yang begitu cepat gitu ya. Ada plus ada minusnya sih bagiku.
1: Itu dia kenapa kalau di TikTok itu berarti kita gak bisa nentuin mau ngambil part yang mana. Udah ditentuin 1 menit kalau gak 30 detik.
0: Cuman sekarang udah bisa nentuin.
1: Udah?
0: Udah bisa sekarang. Jadi mulai 2023 deh. Jadi apalagi di eranya Malik yang kita bikin
1: romantis, rokok makan gratis. Iya benar. Solo banget lo.
0: Jadi kita bikin romantis itu menurutku game changernya musisi juga. Jadi belum lagunya belum rilis.
1: Iya.
0: Cuman udah didengerin dulu di TikTok
1: bener.
0: Bahkan viral duluan sebelum rilis kayak gitu. Itu game changernya menurutku Malik sih, setauku ya Mas ya.
1: Visual udah enggak begitu dipikirin karena short video ya.
0: Benar.
1: Visual sendiri untuk karya-karyanya di album ini udah disiapin di numbers atau track mana?
0: Okay.
1: Judul apa?
0: Kalau visualnya sendiri, jujur ini belum ada video klip atau video lirik yang dirilis gitu Mas.
1: Karena masih ribet di TikTok ya, mikirin ya.
0: Masih yang konten-konten kecil gitu, masih apa? Bahkan ini yang aku prioritasin adalah berkunjung ke radio ini Mas. Makanya terima kasih buat Iswara.
1: Kok terima kasih? Karena abis ini kita bikin challenge.
0: Oh iya.
1: Siap ya?
0: Siap.
1: Challenge
0: siap,
1: ntar dulu nih. Ini tadi udah kehapus, harusnya. Mana nih? Oh ya, oke. Jadi sahabat suara, kita sudah, bukan kita sih, produser saya yaitu Iksan Buluk sudah menyiapkan ada 3 kata yang harus dirajut untuk menjadi sebuah lirik lagu dengan back sound blues.
0: Okay.
1: 3 katanya itu adalah nongkrong,
0: nongkrong,
1: warga, Iswara.
0: Oke.
1: Okay. Kesannya nulis, padahal tadi itu briefing ya. Tapi saya nggak tahu hasilnya gimana. Okay. Ready ya?
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Aku baru nulis dikit-dikit aja, cuman nanti biar apa yang ada di kepala.
1: Siap. Wah, kita lihat nih ya.
0: Okay.
1: Kita kasih beban bahwa ini adalah cucunya Pak Edi Sud akan bereksplorasi.

0: ini salah satu lagu yang intronya masih panjang nih.
1: Iya benar.
0: Aku JJ dengan lihat kebunku taman bunga. Nanti kita lanjut lagi ngobrol tentang album, gimana cara untuk bisa dengerinnya dan ada event apa yang terdekat ya. Ntar ya. Ini enak nih ngomongnya panjang nih di atas ini nih. Okay. Seni radionya keluar. Dodo Harap dan juga Man Osman masih di Indokustik Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lihat kebunku tercipta sempurna.

0: Aku JJ lihat kebunku, taman bunga di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia dan masih barengan sama Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih bersama saya Man Osman.
0: Azik ya, yang pasti punya album yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang. Ini adalah sesi terakhir kita untuk ngobrol. Jadi kalaupun sahabat suara ini ingin tahu dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya, apa perbedaan terbesar Loman di album ini dari sisi musikalitas maupun cara menulis lagu?
1: Oke, dari musikalitas dulu, ini album yang teatrikal banget dan pertama kali rekaman orkestra tuh di album ini.
0: Oh, jadi orkestra sih?
1: Beberapa lagu kita rekam orkestra asli.
0: Gak pakai MIDI?
1: Ada yang beberapa pakai MIDI, tapi ada beberapa lagu juga yang pakai orkestra asli.
0: AI nggak? Apa itu? Anak Indonesia?
1: Iya. Oh gitu. Anak Iswara.
0: Azik. Solo, ya nggak? Tapi lo emang lebih suka dengan organik kayak gitu ya? Menciptakan dari nol, lo kumpulin semua-semua.
1: Bener. Okay. Kayak menangkap apa. Bahkan nah, yang unik di album ini adalah liriknya hampir semua tercipta di depan mic. Jadi ketika mau rekaman baru nangkep. Oh, aku kemarin, jadi aku nulisnya itu mas judulnya dulu. Judul baru bisa nemuin nadanya.
0: Keren.
1: Baru habis itu ngisi liriknya mau cerita apa ya. Agak aneh juga sih kan. Makanya tadi mungkin Mas Dodo bilang kok judul lagunya panjang-panjang ya. Nah ini karena nemunya judulnya dulu nih. Kayak nah ini hook nih, judul kayak ini nih kayaknya akan hook di era sekarang. Dan ternyata ketika di depan mic kadang masih bingung, kenapa judul lagunya kayak gini, apa yang mau diceritain, dan itu baru akhirnya kayak keluar itu semuanya.
0: Okay. Menarik. Jadi memang karena rata-rata kalau nulis pun even nulis blog gue ya, tulis aja dulu judulnya, ntar ngikutin deh isinya deh.
1: Nah bener kan.
0: Iya kan. Wah keren.
1: Terakhir nulis blog kapan mas?
0: Masih karena gue harus
1: bisa dibaca di
0: Substack, Dodo Harahap, Substack.
1: Okay.
0: Domain belinya lagi gak dulu, gak menghasilkan, okay. Ngapain gue ngeluarin duit. Yang gratis dulu aja ya. Yeah. Tapi bisa dilihat di IG gue juga sih. Jadi itu selengkapnya link di bio. Azik. Media kali gue ya. Kalau pendengar atau sahabat suara mau dengerin full lagu-lagu dari album Habis Gelap Terbitlah Senang, enaknya dimulai dari mana dulu atau dari awal akhir atau lo kayak baca buku, awal akhir baru isinya?
1: Oke. Mungkin kalau sahabat suara mau dengerin, kalau bisa dari lagu pertama, urut sampai lagu terakhir ke-10, karena album ini disusun ceritanya berurutan.
0: Oh,
1: cuman kalau misalnya kepotong mau dengerin, gak sengaja denger dari rilis radar atau apa yang lagu ini dulu, itu bisa kayak ibaratnya kita nonton trailer film.
0: Kirain kalau kepotong azan.
1: Nah kalau kepotong azan harus dimatiin tuh.
0: Iya bener ya, prioritas dulu ya.
1: Iya bener.
0: Langit dulu baru darat gitu ya.
1: Yang penting gak kepotong iklan lagi dengerin.
0: Oh itu gak bayar tuh.
1: Oh iya.
0: Itu belum premium tuh ya. Ngomongin premium berarti bisa didengar dari mana aja nih?
1: Buat sahabat suara yang mau dengerin album terbaru saya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Man Osman. Saya baru aja merilis album kedua, judulnya Habis Gelap Terbitlah Senang. Dan album Habis Gelap Terbitlah Senang ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform.
0: Sedap.
1: Seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music. Bisa kalian gunakan juga untuk konten di TikTok juga, dan bisa untuk share di story di Instagram.
0: Masih sangat amat hangat sekali untuk bermain hati di setiap konten dengan ditempelin lagu-lagunya.
1: Iya bener ya. Banget. Kok karena ya. Lagu-lagunya Theater of Mind tadi.
0: Asik.
1: Kalau istilahnya Mas Dodo gitu tadi.
0: Theater of Mind. Kita dengerin Theater of Mind. Jika semua mudah mungkin ku tak berdoa. Oke, dari Man Osman. Dan ini adalah pertemuan kita di On Air terakhir. Tapi abis ini kita masih bisa ngobrol ya. So, thank you Man Osman.
1: Iya, terima kasih Mas Dodo.
0: Satu aja.
1: Iya.
0: Terdekat lo punya event, gigs, atau apa yang bisa disamperin nama sahabat suara?
1: Terdekat akan manggung di kota Jogja. Mungkin sahabat suara yang lagi di sekitaran Jogja bisa nonton di acara Land of Leisures di Plaza Amrukmo, Yogyakarta.
0: Wih, rame tuh.
1: Rame.
0: Alias kok rame, maksudnya tenannya agak sepi ya, habis pandemi.
1: Cuman Amrukmo Plaza mall yang masih paling rame loh di Jogja.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh segitu rame ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Good.
1: Dan insya Allah dalam tahun ini masih akan bikin, kemarin aku 30 April habis bikin konser, dan konser tunggal besok akhir tahun ini akan bikin di Jakarta.
0: Gimana tuh? Rencana belum?
1: Belum lock. ini ya, apa venue? Lokasinya, venue-nya belum, cuman akan membawa tim orkestra juga.
0: Ah, serius?
1: Serius.
0: Waduh, wow, tahun ini.
1: Tahun ini kulonuan ke Jakartanya, pengennya langsung bawa yang apa yang kemarin disajikan di Kota Solo.
0: Aduh. Kita lihat apakah istrinya menggunakan payet Solo basahan. Enggak ya. Repot, repot. Mas Mamuk Jogja dia undang repot. Repot jangan ya.
1: Mas Mamuk Jogja.
0: Man, thank you ya.
1: Iya, yeah, thank you.
0: Sukses ya.
1: Mas Dodo, thank you.
0: Oke, okay, selamat suara, dan ini adalah terakhir to closing, yaitu jika semua mudah mungkin ku tak berdoa, dari Man Osman. Kita ketemu lagi besok sore, sahabat suara. Terima kasih, selamat beraktivitas.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: flexing kok harta. Flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
0: Iya, karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak gak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Indonesia. Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin suara santai.
5: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Selamat sore. Bertemu dengan saya Adi Febrian yang menemani sore kamu, sahabat suara. Di tanggal 13 Mei 2026. Di mana sekarang posisi kamu? Udah masuk mobil mungkin, baru manasin mobil, baru dengerin radio, sahabat suara ya. Atau juga lagi berjibaku dengan pelanggan yang lagi di toko. Atau lagi di rumah makan, lagi dengerin Iswara Banjarmasin. Karena baru sempat makan mungkin karena padatnya kegiatan kamu.
6: Waduh, ini sih berarti pekerja keras banget ya. Lupa makan, lupa minum, atau hati-hati.
5: Iya. Dan satu jam pertama, sahabat suara, kita di request bersama Adi dan juga Aksesa di sore hari ini ya. Buat kamu yang mau request, boleh di Instagram iswara.bjm. Dan kita udah live TikTok. Ada Salma yang udah apa namanya mention kita.
6: Hai Salma.
5: Ada Derich juga. Diet enak ekonomis tuh. Ada singkatannya tuh. Ada Tuti juga.
6: Diet ekonomis ya.
5: Iya.
6: Tuti arat ya.
5: Salam buat adingku yang di Kampung Melayu. Oh. Dendaman bener aku lawan Rosa. Emak. Nah, jadi dendaman.
6: Rosa siapa?
5: Nih, kenapa jadi dendam non Rosa?
6: Rosa Roslina.
5: Rosalina bis itu kah?
6: Oke, sahabat suara, ditunggu requestnya ya.
5: Yes, betul sekali. WhatsApp di mana, Ge?
6: 0811 99 33901. Cus.
5: Boleh telepon ya, kita tungguin ya.

0: Balik lagi sahabat suara. Yeay. Baru mulai juga dan aku lagi kagum nih, Ge.
1: Sama
0: Brown Sugar yang nonton radio di iswara.bjm via TikTok. Katanya, nih, mana tadi? Mendengarkan dari Kaltara.
1: Wow, selamat sore Kaltara.
0: Kaltara
1: tuh waktu Indonesia bagian mana ya kalau Kaltara ya?
0: Bagian mana?
1: Saya tidak tahu. Brown Sugar?
0: Mungkin bagian Indonesia. Harusnya bagian barat
1: sih. Ya gak sih?
0: Gak tahu deng ya.
1: Iya kan?
0: Buktikan kalau kamu orang Kaltara beneran.
1: Coba. Brown Sugar. Coba kasih tahu kita masuknya tuh waktu Indonesia bagian mana tuh Brown Sugar.
0: Waktu Indonesia belum gajian? Itu sama sekali betul.
1: Akurat, valid. Sahabat suara ada yang lebih valid juga nih ya. Hari ini tepatnya ratusan truk beserta supir demo ke Pemprov Kalimantan Selatan ya. Jadi para supir ini bilang sulitnya akses bahan bakar minyak BBM subsidi jenis biosolar di SPBU. Info terakhir, antri BBM subsidi jenis biosolar ini tuh mencapai 24 jam lamanya. Jadi kalau beli di eceran harganya mencapai 20.000 per liter.
0: Wah, ini nyiksa banget ke dompet nih.
1: Benar.
0: Nah, langsung dari Pemprov Kalsel sendiri yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Saripudin langsung membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengatasi kelangkaan BBM subsidi yang dikeluhkan ini.
1: Benar, kelangkaan di SPBU ini, kelangkaan maksud saya, tautnya gak jelas tadi ngomongnya. Kelangkaan di SPBU ini tentunya berdampak kepada bahan baku yang diantarkan. Seperti itu. Sebenarnya kita juga mendengar keluhan ini beberapa kali dari orang lain.

0: Nih, iya. Maksudnya kayak,
1: tapi hari ini nih,
0: ternyata hari ini benar-benar puncaknya ya, mudah-mudahan segera di inilah ya, bisa ditanggapi dengan baik juga, diberikan solusinya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ada Mbak Emma yang gabung. Mbak Emma mau request apa?
0: Hai Mbak Emma.
1: Kata Mbak Emma ngomen nih.
0: Apa katanya?
1: Terpantau aku melihat Hirjan di kafe Playoper ya.
0: Oh, berarti memang iya, pas lah ya. Dia siaran hari ini ada something.
1: Iya. Yo Mbak Emma, request apa? Hati-hati di jalan ya. Yang lain ditunggu juga.
0: Tagurakan Mbak Emma, tagurakan.
1: Bolek.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang.

0: Kacang Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sob Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Yang bingung tentang kuliah sekarang kayak gimana?
1: Yes.
0: Nah, kita mau ngasih tahu ya, kalau kuliah itu sekarang tuh enggak bisa cuman tentang teori aja. Harus ada pengalaman, skill dan kesiapan kamu untuk masuk ke dunia kerja nanti.
1: Setuju banget. Buat kamu yang lagi cari info nih, kampus mana ya yang bisa aku kepoin? Kamu kepoin aja nih Universitas Ciputra Jakarta. Jadi Universitas Ciputra Jakarta ini punya akreditasi yang unggul, fasilitasnya juga modern dan sistem pembelajaran yang sudah real business project.
0: Nah, Universitas Ciputra Jakarta udah punya jejaring internasional Ciputra Group, sahabat suara. Dengan pembelajaran yang sudah berbasis AI dan sudah bekerjasama dengan Apple Academy yang ada di Tamrin 9 Autograph Tower.
1: Nah, untuk pendaftarannya sendiri nih, sahabat suara ya, untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 udah dibuka. Jadi kamu bisa cek langsung di jakarta.ciputra.ac.id ya. Info lebih lanjutnya juga silakan follow Instagram @uc_jakarta, alamat Puri Kembangan, Jakarta Barat.
0: Mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
3: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
2: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan herbatos.id.
4: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste ya, refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
5: Choco Drink, my mood booster.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masih 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, balik lagi ya bersama Aksei Saputri dan juga Adi Febrian. Betul. Di sore hari ini, kamu lagi pada ngapain sih sore-sore? Dulu zamannya saya gak siar, sore-sore ini ya ngobrol-ngobrol aja sih,
1: nanggung,
0: ngeteh.
1: Nanggung, mau ngapain bingung.
0: Iya, biasanya ngeteh doang, atau kan nonton TV.
1: Atau ini main gitu, bola, kan. Kamu kan di lapangan.
0: Hah, sejak kapan di?
1: Yang masuk dua ganti tim.
0: Oh Allah. Gak takut
1: tadi. Jumpkeeper.
0: Ini ada anu ya. Anu. Untung anu tuh bermakna banget ya. Kalau itu udah ngomong anu eh. Nah.
1: Mau itu objek dan subjek anu ini.
0: Pokoknya
1: ternyata ya.
0: Anu tuh bang sudah. Nah, sahabat suara, ternyata ini ya ada salah satu tren di platform Threads, yaitu tren data canceled. Nah, ini saya baru tahu nih, dead jujur. Canceled ya. Canceled, ya. Jadi secara arti, dead canceled ini adalah kencan yang dibatalkan. Tapi ternyata tren ini bagi pengguna Threads rame-rame berbagi alasan tentang kegagalan kencan mereka masing-masing.
1: Nah, kamu pernah gagal kencan nggak?
0: Saya?
1: Iya.
0: Gagal nggak pernah sih. Lebih ke... gak pernah kencan aja sih. Gagal gak pernah?
1: Aku
0: gak pernah. Tapi kamu pernah ya?
1: Aku gak pernah gagal ya. Tapi aku pernah kayaknya gak efektif kencanku.
0: Oh.
1: Kayak nonton film tuh untuk first date kurang.
0: Kurang, ya. Yeah.
1: Karena gak ngobrol. Dan keluar-keluar iya. Kalau gak beli minum, bawa lambung muntuh.
0: Valid lagi nih kata gua. Nah gitu tuh sahabat suara.
1: Iya kan?
0: Ada gak lagi? Ini seru loh di. Kita
1: seru
0: bahas.
1: Banget, seru banget.
0: Date canceled ini.
1: Ini ada salah satu akun yang menurut aku lucu banget.
0: Oh ada, apa kata dia?
1: Seperti salah satu pengguna yang statusnya bikin date canceled ini.
0: Oh betul.
1: Aku kalau lagi kencan sama seseorang, tapi seseorang itu pas aku nyebut spontan,
0: tapi
1: dia nggak jawab, uhuy.
0: Wah.
1: Udah cancel.
0: Berarti humornya nggak nyambung ya? Bener sih.
1: Bener ya.
0: Saya pernah nih kalau ada cerita-cerita kayak gini, saya pernah baca. Jadi ada salah satu orang di TikTok kalau saya cerita, dia tuh kayak ilfil banget di first time ketemu ngedate sama orang itu karena setiap bisa ketemu nih, setiap ngomong si cowok itu selalu kayak ngedap gini. Kayak gini.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Mungkin dia itu ya.
0: Grogi kali ya, atau gimana ya?
1: Mungkin kerasukan kali ya tepatnya ya.
0: Biasanya dia ngomong kayak, kayak gitu.
1: Soalnya itu first date.
0: First date.
1: Dan kamu ngedap. Berpikir dulu lah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, yep. Tentunya di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Adi dan Aksesa sore hari ini ya.
1: Benar, sahabat suara, ini ada yang request lagunya Angie. Hari ini ada kan Angie di...
0: Angie masih ada hari
1: Angie
0: ini.
1: Angie ada di 10 lagu baru Suara. Jadi kita gak puterin di jam request. Jadi pantengin aja di 10 lagu baru Suara hari ini, sahabat suara. Terus juga ada siapa lagi di...
0: Ada Iva mau request lagu Dewa 19, lagu Love.
1: Oke, ditunggu aja ya sahabat suara, iya. Ya
0: ada Nunoy. Nunoy tadi yang lagunya ini sudah diputerin tadi.
1: Fashion.
0: Akunya mau retret.
1: Retret. Kita adanya Fashion sama satu lagi ada tuh lagu Kortis sedua.
0: Sudah retret kuputerin tadi.
1: Oh sudah juga. Oh ada berarti.
0: Ada Yosep juga.
1: Yosep. Oh retret.
0: retret. Ada Yosep juga. Yosep mau dengerin lagunya. Request kak, anak ini kota ini tak sama tanpamu.
1: Wah,
0: Nadib bahasa lama.
1: Nadib Amija.
0: Tadi ada Salma nggak masih sih? Ada
1: Salma. Nih.
0: Ada Indrawati. Retret tuh acara tentara-tentara tuh lain. Itu kayak LDK tuh.
1: Retret bujuran. Oke sahabat suara, terima kasih. Abis ini kita bakal balik lagi dengan 10 lagu baru Suara. Jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan Adi di Suara Santai.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Iswara Manjar Masin, sahabat suara. Kali ini ada Adi dan juga Aksesa di sore hari ini. Dan kali ini kita udah di 10 lagu baru Iswara. Yep. Ada Jumaya, Bang Adi katanya. Pun, Jumaya kayak apa kabar?
6: Kita ada di 10 lagu baru Iswara. Dan kita akan review seperti biasa 5 lagu pertama hari ini. Ada siapa ini, Diel?

0: senang dengar suaramu lagi. Apakah bisa tiap hari?
1: Ini gak move on itu berasa banget.
0: Iya gila ya.
1: Ini Dilan sama Jumayah ya.
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Pemilih ya dong.
1: Pemilih ya. Kira kok Jumayah.
0: Ariel sama Ralin ya.
1: Oh iya.
0: Senang dengar suaramu lagi, Ariel, Noah, dan Raisa.

0: dan ditutup oleh Cheryl Sinopia.
1: Masih lucu.
0: Kenapa?
1: Masih ada orang Jumaya ya, Jar.
0: Coba tahu Jumaya pernah masa lalu juga sama Ariel. Kita nggak tahu kali.
1: Tapi kalau yang ini pernah duet sama Ariel ya, lagunya saya lupa sih.
0: Kutunggu
1: kau putus.
0: Kutunggu kau itu masa Medan kali ya.
1: Kutunggu kau.
0: Ini dia Cheryl Sinopia sendiri. Udah.
1: Udah dulu ya.
0: Lagunya dulu ya. Silakan nih sahabat suara nikmati 5 lagu pertama ini dia.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: diri. Di suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat yep. suara. Agak deep sedikit ya, karena Sheryl kayaknya tadi deep banget terakhirnya.
1: Menurut aku sih deep banget lagu ini, walaupun dibalut dengan musik yang upbeat gitu ya. Tapi malah lebih dapat banget menurut aku feel-nya itu. Akan ada masa-masa yang kayak
0: nanti
1: gini
0: dibawa
1: gitu.
0: Kapela mungkin. Secara kapela.
1: Gak mungkin sih dia kapela dalam dia bisa main gitar.
0: Oh.
1: Iya enggak sih?
0: Betul, betul.
1: Orang-orang kalau bisa main musik jarang sih buin kapela. Pasti pakai gitar.
0: Gitar paling enggak pengantarnya.
1: Bener.
0: Kali ya. Kita mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi sahabat suara yang menjalankannya. Kita masih ada 5 lagu selanjutnya.
1: Ini dia.
0: Kita review dulu ya.
1: Nah, siapa yang nyangka kalau ternyata proyekan ini tuh udah yang kayak
0: udah lama banget mau digarap gitu loh.
1: Mau digarap tapi sekarang baru bisa dirilis. Ini ada Gloria Jessie kan juga songwriter yang terkenal banget. Ade Govinda terbelah jadi 2.

0: Di lagu ketujuh Sahabat Suara ada Vanessa G dan juga Roni Parulian. Pasti kamu terngiang-ngiang dengan Roni Parulian di Sahabat Suara ya, saya yakin ya. Halo, kamu lagi ngapain? Saya temenin ya bersama Roni Parulian.
1: Like everyday di akhir di si Roni ini ya.
0: Ini datang terulang di lagu ketujuh.

0: semua rasa itu, Ge. Bunuh. Deep banget nih lirik.
1: Keren ya.
0: Rasa-rasa yang pernah muncul itu langsung hilangkan aja. Remuk aja langsung.
1: Ini udah dia. Remuk. Udah deh ah.
0: Anjir, Carvalho dengan Remuk, Sobat Suara.

0: dan perempuan yang gak jelas statusnya. Faith hadir dengan lagu terbarunya, Kita Apa.
1: Itu dia 5 lagu terakhir Sahabat Suara. Dan langsung kita nikmati lagu fullnya, dibuka oleh Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Aduh, ngilu banget pas naik tangga, padahal aktivitas masih banyak.
2: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate, dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
1: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak.
11: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting
12: oles.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita di jam 7 malam di hari Rabu, ketemu di Rabu Cinta.
4: Yes, malam ini kita bakal bahas tentang fase di mana seseorang masih bertahan dalam sebuah hubungan bukan karena hubungannya masih baik-baik aja, tapi karena kamu takut kehilangan. Bahkan ada istilahnya, kalau sama dia sakit, tapi kalau gak sama dia lebih sakit. Aduh, kenapa tuh? Ada masalah apa?
3: Kenapa? Kok gitu banget sih?
4: Iya. Nah, fase ini tuh ternyata gak enak banget. Iyalah, real lah, pasti valid banget ini gak enak. Kita tahu kalau hubungan kita tuh udah gak sehat sebenarnya, tapi memilih untuk bertahan. Sebenarnya apa sih yang akan kamu lakukan ketika takut kehilangan tapi juga capek bertahan di sebuah hubungan?
3: Ceritaan sahabat suara di Rabu Cinta tentang pengalaman cinta kamu di 0811 993 9091.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kamu pernah gak sih ketemu sama orang yang kayak aku bilang tadi, dia bilang iya memang sih sama dia tuh sakit, tapi kalau gak sama dia tuh kayaknya lebih sakit.
1: Ada pernah perempuan biasanya?
0: Cewek sih biasanya sih.
1: Aku gak tahu ya.
0: Kamu kalau kamu bisa mengungkapkan apa yang ada di si kepala kamu gitu deh, kamu akan bilang apa ke dia deh?
1: Kalau aku pertama, iya. Apa namanya ya, hidup kan cuma sebentar. Wah, ini on air lagi. Kalau enggak on air sih kasar.
0: Terserah nyawa aja.
1: Hidup cuma sekali, jangan kayak gitulah. Apalagi misalnya hubungannya tuh lama, ge.
0: Benar.
1: Apalagi hubungannya udah lama 5 7 tahun mungkin. Jadi kayak
0: sayang
1: semua
0: gitu
1: aktivitas
0: mungkin
1: itu sama berdua terus
0: tuh.
1: Sampai ada momen harus pisah.
0: Si Faju pernah tuh ngomong tuh ya, kata dia, buat kamu yang sedang terjebak dalam toxic relationship, maksudnya dalam hubungan yang gak baik-baik aja, silahkan jalanin sampai kamu bener-bener capek.
1: Wah, itu dia. Sampai capek sih, bener.
0: Iya sih.
1: Biasanya kalau udah padahal menurut aku ya, kayaknya misalnya 7 tahun nih.
0: Iya.
1: 2 tahun tuh udah capek padahal.
0: Sebenarnya sih.
1: Sebenarnya ya. Nah,
0: tapi belum capek banget ya.
1: Belum capek banget. Masih bisa mengusahakan.
0: Betul.
1: Tahun terakhir udah kayak,
0: betul,
1: aku udah cukup.
0: Cukup. Tapi yang aku ini ya, maksudnya sayangnya tuh cuma waktu doang sih. Waktunya terlalu banyak terbuang aja sih.
1: Yes. Kan? Betul.
0: Nah, kan harusnya kita bisa membagi kepada satu hal
1: mungkin
0: yang lebih.
1: Mungkin kamu bisa dapat sertifikat apa,
0: yes,
1: untuk menaikkan value kamu.
0: Betul. Tertahan ya, misalnya 7 tahun gitu kan.
1: Kamu harus les memasak, dapat sertifikat memasak.
0: Betul, ini dapat sertifikat tidak?
1: Iya.
0: Hanyalah
1: duit
0: dapat
1: habis,
0: rasa kekecewaan itu.
1: Betul, ya, tiap malam menangis. Ah, jangan cabut suara. Kalau kamu pernah gak sih merasa takut kehilangan seseorang dalam sepase hubungan kamu, ceritain di Rabu Cinta di 0811 99 33 901.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster. Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kita kayak punya teman akrab kan di.
1: Iya.
0: Mungkin hari ini nih saya sama Aksesa, sama Hirjan itu rame nih.
1: Rame nih.
0: Gaul terus. Iya. Tapi belum tentu sih 2 atau 3 tahun yang lagi, 1 tahun pun belum tentu kita bisa sama-sama kayak gini lagi.
1: Betul.
0: Bahkan kita sempat ngomongin akankah kita tahun depan akan
1: ketemu Ramadan nih,
0: ketemu Ramadan bareng lagi, bareng lagi kan belum tentu gitu loh. Artinya kita kan bisa ada aja salah satu dari kita atau semuanya justru berubah memilih jalan yang lain.
1: Iya, betul.
0: Jadi gak bisa diharapin sih.
1: Iya.
0: Apalagi hubungan yang
1: dan gak salah ya, Ge.
0: Betul.
1: Kita karena, poinnya gak salah di sini satu suara.
0: Apalagi buat kamu yang memang belum ada ikatan ya, dalam arti belum menikah, masih dalam fase pacaran.
1: Wah.
0: Aduh, itu sih kayak masih bebas aja.
1: Kejar dulu cita-cita kamu ya.
0: Bener.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita bacain dulu satu lagi. Ada yes. Dara.
1: Oh, Dara.
0: Sekarang akunya lagi berada di hubungan toksik, Kak. Sering berantem, sering saling nyakitin, tapi anehnya gak bisa lepas. Setiap putus, balik lagi kayak takut kosong.
1: Dara, aku pernah lo ada di posisi kamu. Jadi kamu gak bisa bilang kayak gini ya. Pian, kenapa gak merasakan ya. Aku sudah alumni.
0: Kami sudah menikmati garam-garam laut itu. Sampai kamu
1: dari garam terasa hanya ada asinnya saja, tapi terasa agak sedikit seret di tenggorokan. Nah itu tuh
0: jawabannya bukan tentang balikan ternyata.
1: Yes, tapi tentang keberanian kita.
0: Keberanian melangkah,
1: mengambil keputusan dan melangkah untuk kehidupan kita yang lebih baik justru.
0: Iya benar.
1: Kita harus mikirin di saat ini kalau fasenya pacaran kayaknya ya dia. Kita kayaknya harusnya emang masih mikirin diri sendiri sih.
0: Seharusnya ya.
1: Iya.
0: Dan gak enaknya pas pacaran itu adalah ketika kita bangun tidur itu mikirin nih, berantem gak hari ini?
1: Nah itu udah pahit.
0: Bakalan ada ancaman putus gak?
1: Itu pahit. Itu pahit banget gak. Tapi kalau misalkan dalam urusannya udah rumah tangga, itu udah beda. Tanggung jawabnya udah beda.
0: Udah beda.
1: Gitu. Karena mau seberubah apapun kita dalam hubungan pernikahan tuh, kita harus tetap bisa pulang terus gitu loh. Itu
0: komitmennya.
1: Karena komitmen.
0: Iya.
1: Karena janjinya udah beda.
0: Betul.
1: Udah ada ijab kobul di situ kan. Kalau pacaran tuh belum kan. Jadi memang
0: jangan terlalu itu banget lah ya.
1: Jangan intens.
0: Jangan terlalu kayak gini. Jangan setiap marahan salah satu dari kamu ada posting di feed.
1: Aduh,
0: foto berdua.
1: Waduh. Itu saran dari Aksesa dan Adi itu sama ya.
0: Gak perlu, kayak gitu gak sih?
1: Saya gak pernah posting berdua di feed soalnya. Jadi enak aja sih mau putus kek, mau apa kek. Enak deh di.
0: Iya betul. Dulu anak kayak gini, kamu gak pernah upload aku, kamu ada yang disembunyiin gak? Tapi benar juga menurutku, harus upload dulu kamunya.
1: Bener.
0: Kalau pacaran harus ada upload.
1: Maksudnya kayak ngupload itu jadi bukan harus mungkin, ya? Tapi gak harus disuruh gitu loh. Kayak harus dari kesadaran diri sendiri.
0: Wah itu ada peka juga. Siapa itu lakiannya?
1: Siapa lagi, siapa perempuan yang tidak perlu gitu.
0: Itu penting juga. Karena bener, banyak beberapa case ada yang gak mau upload gara-gara gak mau.
1: Kamu tau Gita Bebita gak sih? Gita Bebita. Nah,
0: penyiar favorit aku.
1: Nah, Gita Bebita tuh pernah cerita dia tuh pernah ditipu sama cowok yang ternyata udah nikah.
0: Nah,
1: dan bener-bener pada saat yang hari H cowok itu nikah, sorenya jalan-jalan sama Gita Bebita.
0: Nah, bahaya banget ya sih.
1: Ya hal-hal kayak gitu. Untungnya cepet ketahuan.
0: Iya.
1: Dan Gita Bebita tuh bukan orang yang kayak
0: banget Gita tuh loh.
1: Dia langsung kayak panggil adenya kayak seralah mau kau hajar kah itu orang kata dia gitu.
0: Iya.
1: Nah, kakak saya. Itulah gunanya ngepost tuh sebenarnya itu sih.
0: Iya betul. Buktikan aja, aktualisasi aja kamu the one and only atau kamu
1: jangan-jangan ada backstreet dari siapa gitu kan. Nah, itu sih sahabat suara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Udahan dulu tentang Rabu Cinta.
1: Thank you.
0: Wah, emang gitu banget deh kayaknya.
1: Yes.
0: Kita ulat sekali buat kamu juga di fase ini. Menurut aku, apalagi anak SMA, kejarlah setinggi-tingginya dulu.
1: Betul.
0: Kamu mau, mau kuliah-kuliah dulu, mau kerja, cari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Fokusin aja dulu, enjoy aja dulu. Jangan terlalu berharap sama orang lain.
0: Jangan.
1: Ya, pikirkan kesejahteraan dirimu dulu lah ya.
0: Betul. Masuk kamar.
1: Nah, itu aja sudah senang.
0: Oke, kita bakal lanjut lagi dikirim salam.
2: Enak kan kalau cerita? Dengerin terus ya Rabu Cinta di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita dikirim salam ya, Ge.
1: Bener satu banget terakhir nih, sahabat suara.
0: Udah long weekend ya orang-orang ya.
1: Yo, Adi. Enak banget nih sahabat suara ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang olahraga kayak gitu ya.
0: Pas besok tuh.
1: Pas banget.
0: Olahraga.
1: Karena kan libur juga. Ya, jalan cepat, jalan santai, lari.
0: Di semua olahraga ya.
1: Pilates kayak apa terserah deh.
0: Sampai gobios.
1: Gobios, wah itu puas sih.
0: Iya kan.
1: Bener sih.
0: Gobios.
1: Keringetan bener-bener. Nah, salah satu resolusi yang paling umum kan sebenarnya yang ingin dirasakan sama orang-orang di tahun 2020 ini, salah satunya adalah bisa menjaga pola hidup dengan banyak berolahraga biar badan juga lebih bugar dan fit ya.
0: Betul sekali, ada studi dari Stanford University. Kalau ternyata negara Indonesia adalah negara peringkat pertama sebagai negara yang paling malas jalan kaki.
1: Aduh.
0: Nah, ini membuktikan sahabat suara kalau buat jalan kaki yang bisa dibilang olahraga paling mudah pun jarang ya. Kalau kamu nih sahabat suara ya, olahraga yang cocok banget sama kamu apa? Kasih tahu di 0811 993301.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia, ngomongin tentang olahraga niche ya. Olahraga itu kan ada macam-macam ya, ada yang berat banget kayak angkat beban dan juga yang santai kayak yoga pilates gitu ya. Tapi dibilang santai kayak yoga dan pilates itu juga aduh
1: lo capek lo itu.
0: Keseimbangan itu ada yang gemeter kamu pernah kali ya?
1: Pilates kali ya.
0: Iya, geter.
1: Geter badannya. Iya, benar.
0: Tuh, sahabat suara. Nah, tapi ada beberapa

0: hancur.
1: Hancur. Hancur
2: kayak bagaimana mandak. Mungkin harus disesuaikan juga ya semua.
1: Betul. Nah, tuh dia mikir kayak gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Justru saya gara-gara Adi saya jadi kepikiran juga. Iyalah jarku.
2: Iya kan. Nah,
1: ternyata ada juga yang namanya glow yoga. Inilah kegiatan yoga di ruangan gelap. Ini saya juga baru tahu nih.
2: Ada nih, kemarin aku lihat teman-teman aku juga yang ikut glow
1: gitu. Kalau pilates sih dulu belum semasif sekarang ya. Hari ini tuh menurut aku di 2026 pilates tuh jadi kayak yang dikejar cewek-cewek banget.
2: Iya. Mm-mm. Ada yang di tempat terbuka.
1: Karena very challenging juga. Karena ada apa ya, kayak ada sesuatu yang dicapai gitu loh. Level up terus kan.
2: Tuh.
1: Karena dia kan kayak flexibility juga kan.
2: Iya, kelenturan badan kan,
1: gitu
2: juga.
1: Tapi jujur untuk olahraga di tahun 2020-2026 ini saya benar-benar nol sih.
2: Wah, kita harus olahraga berarti ya. Kita harus galakan.
1: Kayak kita olahraga tapi kayak gak maksimal gitu di.
2: Iya sih, bingung sih. Gak gobios.
1: Gak kurang gobios.
2: Mana gobiosnya nih?

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
13: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi sahabat suara ya, kita ngomongin olahraga ya, sahabat suara ya. Kita harus tahu dulu olahraga cocok apa. Kalau kamu introvert, pasti ini olahraga cocok apa. Kalau extrovert juga, ya kan. Sebenarnya aku tuh seharusnya berenang karena aku ada riwayat asma.
1: Oh iya benar.
0: Gitu.
1: Tapi ada juga ya kayak semacam tes kesehatan gitu yang bahkan bisa ngedetect our body gitu, sahabat suara, cocoknya ke olahraga yang mana gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi mungkin ada yang apanya ya, istilahnya tuh kayak kemampuan badannya gitu. Kayak mungkin kalau si A nih gak bisa nih ikut Zumba gitu. Dia lebih nyamannya justru nge-gym misalnya kayak gitu, dengan repetition yang berulang-ulang gak apa-apa. Tapi kalau Zumba dia keteteran karena badannya kurang luas atau kurang apa. Itu bisa ke-detect gitu.
0: Itu mungkin dari heart rate-nya juga.
1: Bener, nah lain. Itu gak cocok lari misalnya kayak gitu-gitu.
0: Nah itu mungkin betul juga ya.
1: Bener.
0: Tapi by the way ternyata Raffi Ahmad tuh maraton ya.
1: Iya.
0: Dan gak latihan loh. Itu jadi perbincangan banget ternyata.
1: Wah, dia tuh bener-bener sekuat itu gak sih? Maksudnya kayak
0: itu kayak paru-parunya ada 4 apa 6 gitu lah.
1: Kayak gak kayak normal biasa gitu. Nah iya
0: bener, karena maraton sebelumnya kan maraton belum hype. Tapi ketika Raffi Ahmad ikut
1: join juga,
0: hype banget.
1: Tapi kayak mungkin dia latihan tapi kita nggak tahu, mungkin nggak sih?
0: Nah, rumornya tuh nggak latihan masalahnya.
1: Karena nggak kelihatan, karena orang juga nggak believe dia latihan karena dia sudah sesibuk itu di.
0: Iya benar, makanya orang kaget tiba-tiba maraton.
1: Bener, tapi nggak tahu sih.
0: Oh iya.
1: Mungkin
0: betul.
1: Latihannya apa di rumah?
0: Atau ikut di maraton?
1: Ah, live dong.
0: Bukan ya.
1: Itu keahlian mata sih. Bobi jalakan lawas banar live-nya.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini.
3: Choco Drink, my mood booster.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Udah ada yang masuk nih, ada Ria di Banjarmasin. Kalau aku paling cocok tuh badminton sih.
1: Badminton udah murah aja. Raketnya juga murah.
0: Raketnya kalau yang uhur enggak apa-apa juga. Oh, sih.
1: Aja, ya, bucur.
0: Paling ya bolanya pere-pere sedikit lah.
1: Paling kada satelkoknya mungkin kare.
0: Satelkoknya iya.
1: Kalau yang... satelkoknya masih plastik bekas anak kemainan jangan diambil.
0: Itu ada kawa.
1: Iya.
0: Takutnya kena mata juga pang pulang.
1: Iya, ada Sasa di Banjarbaru. Olahraga yang baru aku coba sih yoga, Kak. Badan jadi lebih relax dan pikiran jadi lebih tenang.
0: Dika di Banjarmasin, aku paling suka futsal dong karena dari dulu emang hobinya main sama teman-teman.
1: Extrovert
0: ya.
1: Itu, tapi jangan keseringan deh, Dika. Apa namanya, apalagi kalau ada pakai pengaman mungkin ya.
0: Bener tuh di
1: bahari aku main futsal ge. Aku mau cerita deh ge. Bulikannya dihadangi orang.
0: Hah, kenapa
1: nih? Kalah musuh. Kenapa nih jerko olahraga tapi kayak ini
0: ada sportivitasnya kenapa le?
1: Maka harus fair play lah. Junjung sportivitas. Bulik bahadangan.
0: Bahadangan betul kan lewat jalan apa ya kemdi?
1: Takut dong kan kampunginya. Bahadangan main pulang sejam bertambah.
0: Bentar ya, akhirnya menang lah, kemenangan.
1: Iya.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu untuk hari ini.
1: Terima kasih.
0: Kita mau ngucapin selamat long long long weekend ken ken ken buat kamu yang menikmati long weekend.
1: Ada eho-nya gitu ya. Long long long
0: long long long
1: weekend ken ken.
0: Selamat sahabat Suara ya.
1: Itu Rama Juple hebat tuh.
0: Wah gila, Rama Juple. Karena tahu aku tuh Rama tuh simbada kalau dapat belakangnya
1: speaker.
0: Jadi bisa eho-eho itu lah.
1: Kok bisa ya iya, tuh betul. Sahabat Suara ya. Sahabat Suara terima kasih. Aksi Saputri pamit.
0: Adi Febrian pamit. Selamat istirahat dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Kamu sedang mendengarkan Suara.
1: Suara.
2: Suara. Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia.
1: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Hirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, enggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. How are you guys? Kangen banget loh sama lo, padahal kayak ya baru kemarin siaran. Kenalin, nama aku Beril yang bakal nemenin lo. Buat lo yang masih di perjalanan, terpantau depan kantor MRA di jalan tol Jor, masih padat merayap jam pulang kantor lah ya. Temenin gue dong di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini sedikit update traffic juga di arah Cengkareng sampai Outer Ring Road. Cukup padat karena di sana ada truk tronton patah as di dekat pintu air Cengkareng. Ini penting ya, jadi buat lo kalau misalnya mau jalan harus dicek dulu unsur-unsur yang ada di mobil lo, terutama kaki-kaki sih ya. Mobil gue tuh masalah kaki-kaki mulu. Ganti kaki-kaki 11 juta, masa gak lu gila? Rekstir. Di Daan Mogot, Jakarta Barat, ada rekayasa lalu lintas karena ada proyek pembangunan sistem tata air rumah pompa. Dan mungkin buat lo yang besok mau aktivitas di pusat kota nih, ada kabar baik. Kata ganjil genap tidak ada tanggal 14-15. Tanggal 14-15 Mei karena libur nasional dan cuti bersama. Jadi buat lo yang mobilnya plat ganjil ataupun genap bisa normal berlalu lalang di ruas protokol Jakarta. Tapi gue juga butuh update traffic dari beberapa sahabat suara di luar kota juga, karena kita siaran ke Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Ini ada masuk weather info dari Semarang, dari Ardi. Cerah panas cetas bir. Waduh, cerah panas cetas. Kayak konten TikTok lo, Di. Cetas gitu ya. Yang lain boleh ditunggu update-nya. Ramein WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Dan sekarang, nanti gue juga bakal ada live TikTok juga di TikTok-nya Iswara di iswara.network. Jadi pastikan buat lo yang gabut-gabut nih, scrolling TikTok, boleh sambil nonton live-nya. Karena di situ kayak lo bisa komen apa aja, interaksinya langsung sama gue live kan, di live TikTok Iswara. Di jam 9 nanti juga bakal ada sesi curhat BTS biasa, berani terbuka sama Beril. Jadi pastiin kalau misalkan lo lagi mengalami sesuatu di hari ini, boleh ceritain ke gue, apapun ya. Boleh yang sedih, boleh yang happy. Kali-kali lo butuh solusi dari gue ataupun sahabat suara yang ada di TikTok, karena tuh mereka rajin banget komen, sahabat suara. Oke? Ceritain aja ke gue. Masukin cerita lo di 0816-114-1014. Itu adalah WhatsApp-nya Iswara. Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. Kali ini gue punya sebuah lagu. This is gonna be awesome. Feast menghancurkan. Nadanya cukup fresh dari Feast ya. Agak goyang-goyang gitu. Jadi buat lo yang di jalan, jangan ngantuk. Dengerin gue. Sikat.

Good evening, ladies and gentlemen. Pee Wee Gaskins dari Mata Sang Garuda. Gue puterin buat lo yang lagi ngantuk-ngantuk kayak nyetir dan mungkin udah sampai rumah waktunya dengerin gue, karena ya lo yang udah sampai rumah nggak boleh langsung tidur, harus dengerin gue. Kalau sampai tidur ya, awas lo. Gitu. Sahabat suara, Beryl masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Belum gue onin TikToknya, abis ini lo masuk TikTok ya. Abis ini lo pada login ke TikTok, terus abis itu masuk ke live TikToknya iswara.network. Nama username-nya iswara.network. Gue pengen bacain dulu laporan-laporan dari sahabat suara yang masuk di WhatsApp-nya Iswara. Ada dari Nina, yang udah pengen curhat aja kak, nungguin BTS. Oke, oke, nanti kirimin ya chat lo Nina. Boleh sepanjang apapun nanti, soalnya kalau udah di segmen BTS di jam 9 malam, itu segmen dedicated untuk lo yang curhatnya panjang lebar. Gak apa-apa banget, gue tuh orangnya solutif gitu loh. Gue tuh gemini-gemini solutif gitu loh sahabat suara. Asik. Mungkin ada juga yang pengen update traffic seperti Nino. Ada Nina, ada Nino ya. Nino bilang, laporan dari Pasar Minggu, Kak Beryl menuju Depok, nggak pernah nggak macet. Betul sekali, jam-jam segini ya, ini jam 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Cuma yang belum gue terima nih, absen dari luar kota. Ayo dong yang luar kota Jakarta, jangan mau kalah sama yang di Jakarta ya. Tapi sebenarnya sambil nunggu lo chat di WhatsApp-nya Iswara, ini sedikit info sahabat suara. Gue tuh abis scrolling-scrolling Instagram dan gue akhirnya menemukan sebuah berita yang sebenarnya udah lama gue tunggu-tunggu ya. Nike lah akhirnya rilis single. Bukan single ya. Apa sih jatuhnya? Music video dari singlenya dia. So Asu everyone.

Ini kalau gue lihat dari musik videonya, ini udah rilis ya. Terus ya seperti biasa lah, seperti personanya dia dan juga attire-nya dia kalau misalkan dia manggung gitu ya. Centil, ear catchy dari lagunya juga, eye catchy juga dari musik videonya. Kalau gue lihat tuh ini kayak nuansanya tuh Y2K gitu, sahabat suara bold, playful, terus lumayan nostalgic karena dia mainin, gimana ya gue jelasinnya ya. Lo tau rumah Barbie kan? Terus dia kayak main rumah-rumahan Barbie gitu. Terus dalamnya bukan Barbie tapi dia juga. Dia seolah-olah kayak shooting di dalam rumah Barbie. Keren banget sih menurut gue. Keren. Ini gue gak mau keren banget. Udah bisa dicek di YouTube officialnya Nike lah ya. Aku gak pernah salah. Pas aku nungguin kau bilang kau lelah. Pas aku pastiin kau. Banyak yang mirip, banyak yang bilang kalau Nike lah mirip Pinkan Mambo, emang bener. So asuh. Tapi ini gue setuju sih dengan ada Nike lah itu, kita tuh bringing back centil era. Terus juga ngomong-ngomong centil, banyak pasangan-pasangan di luar sana mungkin mengalami gitu ya, orang yang centil sama pasangannya dan mereka tuh nggak tahu mesti ngapain responnya. Gue tuh sering banget gitu ya, ada cowok-cowok yang centil sama pasangan gue gitu. Agak-agak risih jujur, tapi kalau misalkan kita responnya terlalu gimana ya, kayak ada thin line between respon nih, kalau misalkan terlalu gaspol, enggak terlalu gaspol, kalau terlalu berlebihan sedikit jatuhnya malah kayak posesif banget. Tapi kalau misalkan enggak respon sama sekali, kayak cuekin aja, tapi jatuhnya kelihatan tidak care. Sekarang gue sekalian survei sama lo sahabat suara. Kalau misalkan pasangan lo nih ya, mau cowok atau cewek, terus ada lawan jenis yang centil sama pasangan lo, kira-kira apa yang lo bakal lakuin dan lo akan ngomong apa ke orang yang centil ke pasangan lo ini? Mungkin start dari gue. Kalau ada yang centil sama pasangan gue, gue sih pribadi yang, kan gue gengsian ya orangnya, jadi kayak gue mungkin akan ngomongnya ke pasangan gue gitu. Menurut aku kamu gak usah gini nih. Menurut ini detail ya. Menurut aku kamu gak usah respon gitu, karena dia akan capek sendiri gitu sih. Gue gak mungkin kayak, lu gak usah deket-deket cewek gue. Aneh sih menurut gue. Tapi gue gak tahu. Gue membebaskan ke lo juga sahabat suara, kalau misalkan ada cowok atau cewek yang nyentilin pasangan lo, nyentil maksudnya centil gitu ya, kayak goda-godain atau mungkin ketahuan suka sama pasangan lo gitu, apa yang akan lo lakuin dan apa yang akan lo bilang ke dia? Kasih tahu ke gue di TikToknya isuara.network. Abis ini gue akan live atau di WhatsApp isuara di 0816 114 1014. Ditunggu, abis ini gue baca-bacain ya.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Beril Hasan Davi di Nongkrong Bareng Beril. Habis muterin lagunya Baras Suara Hitam dan Putih. Kan seperti kata gue ya, malam ini gak ada lagu yang galau. Pokoknya lagunya temanya upbeat. Jadi buat lo yang pengen request lagu, kirim voice note lo ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Sobang. Hai guys, gue udah on TikTok-nya Iswara. Kita tuh sekarang lagi ngebahas soal kalau misalkan ada orang yang centil atau genit ke pasangan lo. Misalkan gini ya, lo punya pacar gitu, dan kebetulan pacar lo cakep banget nih, banyak yang suka. Itu kan sasaran empuk kan. Banyak cowok-cowok yang kayak gini, contohnya gue punya temen nih ya, pacarnya cakep, gue akuin pacarnya cakep. Kita tuh lagi nongkrong, terus si temen gue ini minjem HP-nya dia, mau nge-search Instagram orang lah gitu. Kan kalau di search itu kan, di search Instagram kan ada search historinya gitu kan. Lo tau gak ada username pacarnya dia dong? Kan awkward banget di situ sumpah. Kelanjutannya ya gitu dah. Nah itu tuh kan sering terjadi gitu ya, dan kita gak tahu responnya mau apa gitu. Nah kalau misalkan pasangan lo digenitin sama orang lain gitu, dan let's say yang genitin pasangan lo ini lo bisa akuin cukup comparable lah sama lo gitu, gak yang di bawah lo banget gitu ya. Kita kan punya, lo tau sih, lo bisa bedain lah gitu. Gue gak mau bahas lebih lanjut, pokoknya lo bisa bedain lah gitu. Apa yang akan lo lakukan? Pertanyaannya, apa yang akan lo lakukan di situasi itu gitu? Apakah lo akan konfront langsung ke orang yang genitin pasangan lo, atau lo akan ngomong aja ke pasangan lo kayak udah ya, kalau misalnya dia respon apa-apa atau dia approach kamu gak usah respon apa-apa ya gitu. Nah, sisi cewek sulit jujur kalau kata Spice. Memang sulit. Makanya di sini gue butuh discuss gitu ya. Gue expect di malam hari ini banyak yang bisa ngobrol sama gue via telepon. Jadi kalau misalkan lo ada opini atau ada input, boleh kasih tahu gue di WhatsApp Iswara. Real, gue mau telepon dong. Chat gitu aja. WhatsApp Iswara nomornya di 0816-114-1014 ya. Kalau kata Gazi, sisi cowok aku bakal nanya baik-baik ke siapa? Spice, kamu mau? Yaudah. Chat aku ya. Coba, ada beberapa respon sih sahabat suara. Ada yang bingung juga, gue tuh suka bingung real. Gue harus tim ngertiin kasih ruang jadinya cuek, atau ngerasa milikin banget, sayang tapi jadi bikin gerah. Nah kalau menurut gue dari sisi cowok, kalau punya pasangan yang misal kita, gue nih ada yang genitin gue gitu, atau ada yang kayak approach gue gitu, gue kalau misalkan pasangan kita terlalu cuek, nggak respon apa-apa padahal kita udah cerita soal itu, jatuhnya kayak aduh gimana ya, kok cuek banget gitu. Tapi kalau misalkan terlalu posesif juga, aku posesif banget sih gitu. Jadi kayak there's thin line between antara posesif dan cuek banget gitu loh. Cowok tuh emang kalau di soal itu ya, kita tuh suka butuh clinginya cewek tuh, tapi tidak too much. Okay. Ini ada ngobrol sama gue di Wawanya Iswara gitu ya. Mungkin abis ini akan gue bacain, tapi kita playlist dulu requestannya Spice and Sweet. Serenata Jiwa Lara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Let's go, sahabat suara, selamat malam. Masih ditemenin sama Beril di nongkrong.
1: Kan? Ya, buat lo yang mikir kayak penyiar tuh, nadanya harus bagus, artikulasi harus jelas, apa segala macam intonasi. Enggak. Tiba-tiba gue batuk. Karena we are also human, guys. We are also human. Yang penting tuh sekarang siaran tuh harus santai. Gue mau tidur dulu bentar ya. Gak sesantai itu, Kak. Jadi kita tuh masih ngomongin soal case. Ini serius banget ya. Ini yang di radio, please banget jangan ganti frekuensinya. Gue tahu muka lo gimana. Enggak bercanda. Pokoknya di yang di radio, gue pengen lo denger. Case ini penting ya. Apalagi di hubungan. Kita tuh kan menjalani berbagai macam konsep atau berbagai macam karakter atau menjalani berbagai macam tipe-tipe hubungan gitulah. Dan keadaannya juga ups and downs. Ada aja halangannya. Salah satu halangannya adalah orang luar yang genit sama pasangan kita. Yang dimana kita suka bingung untuk responnya seperti apa. Apakah kita harus diem aja? Apakah kita harus konfront langsung ke orang yang genitin kita? Anjir, siapa tuh tinggi banget? Oh, si Danar. Malam-malam kesini ngapain dia? Nggak ada, TRL kan ada penyiarnya tuh, Danar. Malam-malam kesini dia. Oke. Kadang-kadang kita bingung responnya apa gitu. Kalau too much, ntar dibilang posesif. Kalau nggak respon apa-apa, ntar dibilang cuek. Nah, kita bahas di sini ya. Let's go. Lo kalau misalnya mau respon, langsung aja masuk ke TikToknya iswara.network. Karena sekarang kita lagi live di TikTok ya. Ada dari Andre. Kalau ada orang genitin cewek gue gak langsung marah. Gue liatin dulu. Tapi kalau udah kelewatan, paling gue langsung DM dia dari akun cewek gue. Dan gue akan bilang, lo lagi cari perhatian atau emang lo caper aja? Lah sama Andre. Sama Andre, artinya jujur. Cari perhatian atau caper? Cari perhatian kan caper, gue gambar lo ya. Tapi intinya Andre itu tipikal yang langsung ke orangnya. Bagus, oke. Bella, ini dari sisi cewek ya. Gue sih gak mau cari ribut, gue akan langsung ngomong ke cowok gue. Lo mau respon terus-terusan ke dia atau enggak? Kadang memang alasannya tuh dari si pasangannya sendiri. Apakah pasangan kita membuka gerbang atau tidak? Betul. Beda, caper mah cari perangkat. Kalau kata RMD, bisa. Caper cari perangkat, bisa. Bisa juga dia caper tuh, dia tailor sebenarnya, caper cari permak. Cari permak. Uci bilang, kalau ada yang genit sama pasangan gue lebih genit lagi ke pasangan gue. Wow, adu genit ya, agen, anjay, adu genit. Caper, kalau kata Reti, caper, cacar di perut. Aduh, ngeri banget. Gila lah. Ini ada sebuah case yang mungkin gue akan bacain nanti pas BTS di jam 9 malam ya, sahabat suara ya. Kalau ada yang genitin pasangan lo, akan ngomong apa sih, sahabat suara? Apa yang akan lo lakuin? Boleh ngobrol di live TikTok Iswara. Sekarang masuk semuanya di iswara.network. Kita ke Hindia dulu.
2: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: Potret Salah.
1: Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam only on 101.4 Iswara, suara warga Indonesia.
0: Salah.
1: Apakah kita akan jadi salah kalau misalkan respon ke pasangan kita di saat kondisi pasangan kita digenitin sama orang lain, terus respon kita terlalu posesif? Atau salah juga kalau respon kita terlalu cuek? Kita bahas di sini ya. Karena banyak banget yang bingung kalau misalkan ada yang genitin pasangan kita, itu tuh gimana sih? Harus respon apa sih? Danu from Depok. Gue tuh tipe yang santai sebenarnya, tapi jujur ya bang ya, kalau misalkan orang itu pas gue lihat lebih dari gue atau mungkin bisa setara sama gue, jujur gue sebagai cowok agak-agak khawatir sebenarnya. Ya, gue ngerti perasaan lo Danu, gue ngerti perasaan lo. Kalau misalkan ada pasangan gue nih yang kayak, nih misalnya gini ya, pasangan gue lagi di jalan gitu ya, lagi aku ketemu sama teman kampus aku dulu. Dan notabene ternyata itu mantannya dia waktu di kampus.

0: Ya ini gue setuju gak setuju sih. Tapi emang iya. Ya cewek dari rasa nyaman. Walaupun fisiknya bukan tipe lo gitu, atau fisiknya kayak ya gak fit lah sama lo gitu. Gue takut salah ngomong. Tapi kan salah itu kan bukan dari gue. Itu mungkin perasaan kamu saja. Isi otak nomor satu, betul butik, betul, betul.
1: Tapi kan ada tapinya nih.
0: Nah untuk menjawab itu semua, abis ini gue akan nelfon satu orang di BTS. Dan gue juga akan bacain cerita dari sahabat suara. Di 0816-114-1014. Kita masuk ke playlist dulu.
2: The Adams Timur.

0: Adams. Timur, sahabat suara, masih dengerin Beryl di nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang waktunya kita ke sebuah segmen di mana aku akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang gue ngerti banget kok. Setiap harinya ada aja yang lo alamin gitu ya. Mulai dari yang bad thing or good thing. Dari, karena apalagi besok long weekend kan. Closingan di kerjaan, mungkin malam banget jadi pulangnya, bosnya jadi agak-agak sumbu pendek di malam hari ini gitu ya. Ceritalah ke gua di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Jadi malam hari ini ada chat yang cukup panjang di WhatsApp Pai Suara. Masih mengenai soal pergenitan duniawi. Semua orang ngalamin, gue ngerti. Semua orang ngalamin. Salah satunya beliau ini yang tidak mau disebutkan namanya. Beberapa tahun, lu pada dengerin ya? Pada dengerin sumpah. Gue butuh insight nih di sini nih. Beberapa tahun lalu pernah mantannya suami gue tiba-tiba intens WA suami gue. Suami gue cerita terbuka apa aja yang diobrolin. Awalnya gue gak masalah, tapi ada isi chat yang menurut gue jajar junggul. Jujur janggal. Tuh cewek bilang kangen zaman dulu sering bareng. FYI, waktu itu tuh cewek udah nikah 5 tahun tapi belum punya anak. Dih. Cewek lagi ya. Oke. Terus gue bilang sama suami, aku tuh gak suka kalau udah mulai bahas masa lalu. Takutnya jadi baper. Terus aku tanya suami, boleh aku blokir WA dia? Suami bilang, boleh aja. Terus gue blokir deh. Besoknya itu cewek nelpon pakai nomor lain dan nyuruh suami gue buka blokirannya. Emang cegil nih anak nih, gue liat-liat ya. Terus mereka chattingan. Pas suami mau pulang kerja, tuh cewek nyuruh suami gue hapus chatnya biar gak ketahuan istri. Di sini kan udah jelas ya, ini agresif banget nih cewek. Terus yang kedua, emang nih cewek tukang selingkuh. Gue jadi kesel bacanya tuh gak lu? Apa-apa, maksud gue apa sih? Murah tau gak lu? Maksudnya apa coba, kata dia gitu. Akhirnya gue bilang sama suami gue, ini cewek punya maksud gak baik. Betul, gue setuju. Keputusan ada di tangan mas, mau lanjut komunikasi sama dia atau enggak. Gue respect sama lo masih pengen ngomong baik-baik sih. Tapi seandainya mas masih mau lanjut komunikasi dan akhirnya terjadi hal yang gak diinginkan, maaf, aku akan pergi bawa anak-anak biar anak-anak gak tahu kalau bapaknya ada main sama cewek lain. Tapi endingnya, setelah itu cewek punya anak, aku ajak suami dan anak nengokin cewek itu dan bayinya. Setelah itu mereka lost contact sih. Wah, ini plot twist sih. Kok plot twist sih? Kok plot twist? Endingnya kok plot twist? Kok plot twist? Tapi gue liat-liat suaminya tuh nggak respon tahu, sahabat suara, sebenarnya ya. Maksudnya ya udah respon secukupnya aja gitu. Yang agresif kan si murah ini, si ceweknya ini, yang kayak hapus dong biar nggak ketahuan istri kamu. Ya berarti si cewek udah consider dong kalau isi chatnya berarti bahaya untuk dikonsumsi istrinya dia. Iya dong. Kalau dia sampai ngomong kayak gitu. Cegil, kesel banget gue. Iya kan, ceweknya bermasalah kan. Oh, kalau kata pas ngapain direspon? Nah, coba gue pengen

0: Nanya sih, kenapa suaminya ngerespon? Apakah
1: ya mungkin pengen tahu keperluannya apa ya kali ya? Karena kalau menurut si orang ini, suaminya tuh lebih ke terlalu polos. Dia tuh nggak ngerti jalan pikiran cewek ini gitu. Jadi kayak ya udah ada chat nih, cerita aja. Ini aku balas gini ya gitu. Gua sih percaya sama bukan gue ngebela, cuma kayak kalau dari cerita dia yang nggak respon yang gimana-gimana gitu loh, nggak ngebuka gerbang juga. Ada gila-gilanya dunia emang. Gue mampir mau minum dulu nih, aus banget gue baca beginian nih, ya Allah. Minum dulu guys. Stay hydrated. Ya gak usah sampai 10 bubble juga. Emang dia bilang 10 bubble ya? Enggak, dia gak bilang 10 bubble tau. Ada yang nanya, bahas apa nih Bang Ber? Kata Devan, bahas soal kalau misalkan cewek lu nih Devan digenitin sama orang lain, ada cowok yang deketin cewek lu, lu akan responnya kayak gimana sih? Ini soalnya banyak banget yang gak tahu mau respon apa. Kalau responnya too much, takut dibilang overprotective. Kalau responnya cuek, ya takut dibilang gak sayang apa gimana gitu lah. Nah, kalau dari gue nih, untuk urusan yang barusan curhat sama gue di Wawanya Iswara, cara lo udah baik kok. Cara lo udah, gue hormat sih sama lo. Lo udah mau ngomong baik-baik sama suami lo, dan udah jelasin kalau ini cewek punya maksud gak baik gitu. Ya mudah-mudahan in the real IRL, asik, in real life, lo ngomongnya se tone down itu, jadinya bisa diterima dengan baik sama cowok lo. Gitu sih. Nanti, nah makanya next nih, kalau ada pasangan atau cewek atau cowok gitu yang tahu gitu ya pasangannya lagi digenitin sama orang lain apa segala macam, yang pertama orang itu harus terbuka, yang kedua lo juga harus nanya baik-baik gitu. Takutnya lo terlanjur nembak ke si pasangan lo, kayak lo selingkuh ya gitu, padahal si pasangan lo juga apa sih, gue cuma kayak gini gitu. Yang harus jujur juga, harus sama-sama saling mengisi gitu. Itulah fungsinya relationship, itulah tujuan dari relationship. That is the real concept of being in a relationship. Karena seribet-ribetnya hubungan, atau seribet-ribetnya hubungan suami istri, pernikahan, kita semua akan kesana.

Di suara-suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kuning rumah sakit. Masih ada ref satu lagi sih. Lah sikat lagi lah.

0: Sakit Kuning. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Lumayan ya. Ada yang nanya, kenapa mood kita tergantung lagu yang kita denger sih? Itu betul, makanya gue pengen malam hari ini lo jangan ngantuk-ngantuk banget. Karena besok F-ing long weekend. Long F-ing weekend. Jadi janganlah lo lemes-lemes gitu. Yang di jalan, yang menuju rumah, gak mau belok. Nongkrong kayak apa kayak. Makanya gue kasih tadi lagu-lagu yang upbeat. Jadi malam hari tidak ada lagu galau, everyone. Ya sekalinya galau mungkin akan dikemas dengan musik yang upbeat gitu ya. Dan sekarang mau ngasih tahu kalau kita masih ada di sebuah segmen. It's BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Sudah tersambung di telepon, ada yang mau cerita sama gue. Ini orang tuh sebenarnya pernah nelpon juga, tapi dia suka punya gebrak-gebrakan gitu loh. Apakah kali ini langsung aja lah. Gue gak tau dia mesti disebutin siapa, dia punya banyak nickname. Halo.
2: Halo.
0: Nah, nickname-nya siapa sekali ini kamu?
2: Pedas manis.
0: Apa? Apa?
2: Pedas manis.
0: Ini pedas manis. Apakah ini mewakili apakah ini mewakili perasaan kamu sekarang?
2: Bisa jadi.
0: Apa yang kamu rasakan? Ini masih soal ini gak sih? Masih soal genit-genitan tadi gak sih?
2: Masih banget. Walaupun gue sebenarnya belum relate lagi ya tentang kalau pasangan kita digenitin sama orang. Kalau gue lagi gak punya pasangan nih sebenarnya.
0: Tapi kan lo, iya, tapi kan lo kan deket mulu sama orang banyak gitu lah.
2: Nah, itu bagian pedesnya tuh.
0: Nah, coba ngaku sama gue. Mantan lo ada berapa? Kan, dari ketawanya aja, gue bisa bilang kayak mungkin around 10-an lebih kali ya.
2: Iya.
0: Zap!
2: Ini dari SD udah pacaran,
0: Dari apa lo? Berapa lama pas SD?
2: Tapi kalau SD lama, kayak dari kelas 5 ke kelas 6 gitu, setahun. Hah? Ganti kelas, ganti pacar lagi gitu.
0: Enggak, bentar, sorry. Lo kan, lo tadi bilang SD kelas 5 ke kelas 6 kan?
2: Iya.
0: Nah ini gimana sih, sorry bentar, headphone gue ngelibet kursi. Lo maintainnya gimana setahun pacaran waktu SD? Lo kan gak, lo kan minim pengetahuan gimana caranya ngatur hubungan.
2: Sebenarnya sih kalau pacaran waktu SD itu kayaknya menurut gue status doang. Pada akhirnya tuh kayak temenan sebenarnya, kayak nanya kamu udah ngerjain PR belum gitu, atau ya besok bekalnya apa gitu.
0: Aku boleh minta nggak gitu? Nggak boleh, hari ini bekal aku nugget sama sosis bentuk muka gitu.
2: Gitu, kurang lebih kalau
0: kayak physical touch gak? Physical touch gak?
2: Lebih ke kayak ngobrol berdua terus dicie-ciein gitu, bubar gitu kali ya. Ih lucu ya.
0: Tapi intens, SMS-annya intens, SMS-an lagi ya kan, SMS-an?
2: Dibacain sama orang tua gue ya, real, kalau gue tidur.
0: Lo cerita sih.
2: Gue gak cerita, cuman mungkin orang tua gue ngebukain handphone gue kali ya, gak ngerti juga deh.
0: Handphone lo apa saat itu?
2: Nokia 6600.
0: Zap.
2: Yang agak
0: CDMA.
2: Apa?
0: CDMA gak? Apa GSM?
2: Aduh gak
0: inget
2: lagi. GSM ya, GSM.
0: Setahun loh pacaran SD, gila. Gue nih motong, sorry ya. Gue pernah pacaran waktu SD 10 jam. Ini orang blow on menurut gue.
2: 10 jam,
0: makanya gue takjub denger lo setahun, gila.
2: Gimana ceritanya 10 jam itu?
0: Jadi, ini orang tuh emang udah kayak ya gue denger kabar dari temen-temennya lah kalau dia tuh suka sama gue gitu kan.
2: Oke.
0: Ya lo tau gue lah gimana ya. Oke, terus.
2: Terus
0: sampai ada ketika dia tuh SMS ke gue. Ini gue jadi cerita lagi, gak apa ya, sorry ya.
2: Gak apa, seru-seru.
0: Terus dia SMS gue. Waktu itu kita lagi SMS-an lah. Sebenarnya aku mau kasih tahu. Gue apa lu? Gue lo apa aku kamu ya? Pokoknya taruh lah aku kamu gitu. Ya. Kayaknya masih aku deh. Pokoknya kita intens SMS-an. Terus dia bilang, aku mau cerita dong soal ada cowok yang aku suka gitu. Siapa? Okay. Siapa gitu kan, gue tanya gitu kan. Nanti deh pas wisuda aku kasih tahu. Soalnya beberapa minggu, seminggu kemudian wisuda.
2: Oke.
0: Wisuda SD. Terus pas abis wisuda, udah tuh toga lempar toga apa segala macam kan. Terus dia nyamperin gue. Tahu nggak cowok yang aku suka siapa? Siapa? Kamu, Zap.
2: Waduh.
0: Nah, udah tuh. Wisuda tuh sekitar sore lah. Kelar. Siang deh, siang. Jam 2-an gitu lah. Terus, lo tau gak? 10 jam kemudian, dia nge-SMS gue lagi.
2: Apa?
0: Beril, maaf ya. Kata mamaku, kita gak boleh pacaran. Menurut lo? Kesel banget.
2: Tapi udah sempet manggil sayang gitu. Kayak, I love you gitu. Atau, aku sayang kamu gitu. Udah ada belum sih? Zaman itu?
0: Kip. Gak, gue lupa lagi bentukannya gimana ya. Ngirim stiker mungkin di WhatsApp. Mungkin, dadah. Enggak, kayaknya cuma good night gitu deh.
2: Good night.
0: Lagi mana?
2: Gue ada panggilan, Riel.
0: Hah?
2: Kalau gak salah.
0: Panggilannya apa? Ya di TikTok siap-siap ya. Panggilannya apa?
2: Agak jijik sih gitu untuk si bocil umur berapa? 11 tahun itu ya, untuk kelas 5 SD itu. Kita panggilannya
0: Ai. Ya Allah. Tahun berapa sih itu?
2: Tahun 2007.
0: Karena
2: gue lulus 2008.
0: Hah? Lebih tau dari gue dong. Oke. Jadi kita masuk ke cerita genit-genitan. Monggo. Sampai panjang anjir.
2: Topik hari ini kan tadi kan lo sempat bilang ya. Kalau gimana sih kita menyikapi orang yang genit ke pasangan kita.
0: Iya.
2: Nah, gue tadi sempat mikir keras kan, kayak kalau misalnya gue overreact gitu, kayak misalnya kayak cemburu banget gitu atau insecure gitu, malah nanti jadi cowok gue nya yang gue overprotective gitu, kayak ngapain sih tuh cewek genit-genit ke kamu, blok gitu ya,
0: nggak
2: ada cowok gue. Coba jadinya gerah kan, kayak aduh apaan sih,
0: risih sama lo.
2: Iya. Tapi atau juga mungkin reaksi gue malah yang kayak gue gak mau kelihatan posesif banget. Ya udah biarin aja deh, gue kasih ruang ke cowok gue gitu. Nah tapi kalau dari sisi cowok, kalau dicuekin kayak gitu gimana sih tuh?
0: Coba ya di TikTok jawab deh. Kalau dari sisi cowok, lo tuh lebih suka yang kayak gimana setelah tadi dia mention nih, setelah si pahit manis ini, pedas manis, apa sih nama lo?
2: Iya, pedas manis.
0: Marah mulu ya. Kalau misalnya si pedas manis itu bilang kayak harus responnya gimana, yang protektif, gak usah, blok aja apa segala macam, atau justru yang cuek aja. Kalau dari cowok gimana? Tapi kalau misalnya gue, sambil nunggu yang lain ya, kalau menurut gue sebagai si cowok tuh gak terlalu suka dicegilin lah ibaratnya, yang kayak pasang DP Instagram sama aku buat nunjukin kalau kamu udah punya aku gitu. Cowok agak risih. Sampai di titik itu. Terus yang kayak kalau misalkan, nah cowok tuh somehow bisa ngukur nih si cewek, ada cewek lain yang genitin dia tuh sejauh apa. Kalau emang si cowok bener-bener jujur sama lo, sama pasangan lo, taruh lah misalkan gue laki lo gitu ya, gue jujur nih sama lo, ini ada cewek approach aku. Kalimatnya kayak gini-gini, karena cowok itu ngukur, gue ngelihat kalau ini kayaknya ada maksud tertentu deh, agak janggal gitu responnya. Gue akan bilang sama lo dengan harapan respon lo tuh juga nggak mentah-mentah yang kayak pokoknya dari lo aja semua. Lo juga mungkin yang kita harapkan adalah kayak nanya, menurut kamu itu gimana? Jadi lo ngasih ruangan tuh dalam bentuk itu tuh. Ngasih ruangan dalam bentuk itu tuh.
2: Jadi ternyata cowok tuh juga masih ada ya sisi-sisi yang kayak pengen dimilikinya banget juga ada gitu. Walaupun mungkin si ceweknya udah percaya 100% ke si cowok, toh si cowok gak bakal ngapa-ngapain gitu ya. Tapi cowok, dari sisi cowok juga tetap pengen yang kayak Ayo lah, care dikit lah gitu. Ini ada cewek loh nih gitu yang mau deketin gue.
0: Betul,
2: gitu ya.
0: Betul.
2: Oke. Okay.
0: Kalau misalnya di kondisi itu sih menurut gue sebagai cowok ya tanyain lo, gue minta kita tuh minta ceweknya tuh tanya aja menurut kamu gimana gitu. Jadi kayak kita tuh cowok tuh bisa jawab tau. Ya menurut aku sih agak janggal ya gitu. Cowok tuh kalau ditanya pasti jawab dan clear gitu.
2: Karena emang agak tipis ya antara si cewek ini ngegenetin pasangan kita atau emang pengen masuk nih gitu, apalagi takutnya gitu lagi kesambet ya kan, terus cowoknya lagi adrenalin rush gitu kan, yang tadinya cuma sekedar genit-genitan kok kebablasan gitu.
0: Apalagi kalau udah apa namanya, udah apa sebutannya tuh, udah bukan main siapa kalau cowok apa sih?
2: Zing, gue nyebutnya zing kayak.
0: Bukan zing,
2: gitu ya.
0: Bukan mens, kalau cewek kan mens, kalau cowok apa sih? Puber kedua, weh bahaya.
2: Oke. Tapi gue punya caranya sih Rel. Gue sudah memikirkan strategi win-win solution antara hubungan si cewek dan si cowok.
0: Gas apa?
2: Kalau sekiranya misalnya pasangan kita digenitin. Gak usah yang cegil banget gitu, yang kayak langsung ngelabrak, yang ngegenitin gitu ya, kayak lo ngapain ya DM-DM cowok gue gitu, gak usah. Jelek banget
0: cara. Jelek.
2: Kalau gue sih, tapi tadi lu sempet nge-mention juga kalau itu agak berlebihan, tapi menurut gue ini win-win solution. Jadi
0: apa?
2: Mungkin gue akan mulai memposting gitu ya hubungan gue dan pasangan gue gitu, dan pasangan gue pun melakukan hal yang sama gitu untuk menunjukkan kalau gue ini adalah nyonya pah tuan rumah di sini gitu. Lo siapa pai gitu. Jadi kayak ngapain gitu.
0: Kayak
2: paling mungkin lebih kayak gitu sih. Maksudnya biar si yang ngedeketin ini atau sorry yang ngegenitin ini tuh juga sadar diri jadinya.
0: Kalau si cewek ngelihat, kalau ngelihat gimana postingan lo?
2: Oh, terus intens ya, seminggu sebulan enggak sih.
0: Tapi apa?
2: Ya.
0: Pasti ngeliat.
2: Pasti ngeliat lah.
0: Karena dia si cewek juga pasti survei ini cowok, ceweknya gimana sih gitu.
2: Karena kalau misalnya sepi-sepi aja, ya si cewek-cewek genit itu pasti ngeliat ada celah di situ. Enggak cewek doang ya, mungkin cowok pun juga seperti itu. Gitu ngeliat, wah ini cewek kok nggak pernah posting pacaran, masuk gitu.
0: Iya mis. Nah yang lo harus janggal kalau misalnya lo udah nge-story, terus lo mention laki lo, terus laki lo nggak repost.
2: Oh jewer aja.
0: Nadanya kok dia tuh gini ya, sahabat suara, nadanya tuh ramah gitu, tapi oh jewer aja gitu. Nusuk gue aja yang bukan pacarnya aja, dia aja gue gitu, mencap ya. Iya gue oke gitu.
2: Ya gitu kan posisinya apa nih, lagi genting kok bisa-bisanya lu gak nge-repost, menjaga perasaan kah gitu. Nah ini beda lagi ceritanya nanti ceritanya.
0: Oke, iya betul, itu tuh mesti digali lagi tuh. Nah kalau kata Naya, lebih kelihat respon cowok kita dulu sih. Kalau dianya nanggepin ya udahlah gitu. Lo akan kayak gitu gak, nanya si cowoknya dulu gak?
2: Iya gue akan nanya. Sebenarnya gini, kan kita memberi ruang ya kepada cowok kita untuk atau pasangan kita gitu ya, untuk punya teman lawan jenis gitu. Masa iya sih gak boleh gitu. Kita pasti tahu sendiri nih kayak, oh ini masih masuk ke dalam boundaries-nya kok, maksudnya batasannya kok gitu. Tapi ketika udah dilihat kok aneh ya gitu, itu kan pasti ada perasaan-perasaan yang gak beres nih gitu. Pasti akan ditanya dulu ke cowoknya kayak, ini siapa gitu. Kayak, oh kok intens banget ya gitu. Kalau misalnya menurut gue gak ini bukan temenan doang nih gitu, ini bukan sekedar chattingan biasa nih, ya mungkin gue akan minta cowok gue kayak, gak usah deh, nggak perlu deh gitu.
0: Pakai ngambek nggak lo? Pakai ngambek nggak?
2: Ada dikit aja.
0: Marah nggak?
2: Seminggu lah. Marah sebenarnya enggak. Cuman gue akan nunjukin kalau gue gak suka atau mungkin gue kecewa kayak gitu. Tapi nggak lama.
0: Anjir, lu one of a kind sih.
2: Karena ya buat apa gitu? Karena dulu posisinya tuh kalau misalnya ada cewek-cewek yang genit ke cowok gue, terus ceweknya lebih mantep gitu ya misalnya dari cowok gue. Itu insecure gue kena banget real di situ. Nah yang ada jadinya gue kayak orang gila, kepikiran terus, ketakutan terus, gue akan kalah dari dia
0: itu.
2: Cowok gue akan diambil sama dia itu. Tapi itu jadinya gak sehat ke gue gitu loh, bener-bener kayak orang gila.
0: Iya, jadi kepikiran sendiri, sedangkan lo gak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Masa yeah. Kalau lo ngapain takutnya kayak lo dianggap gimana-gimana, gengsi lo tuh masih ada. Apalagi untuk Sagittarius kayak lo, Sagi kan lo? Pisces.
2: Aquarius.
0: Itu Aquarius kayak lo. Lo kan juga bikin label musik kan, jadinya agak-agak susah sih. Jadi, karena cowok juga gitu, cowok tuh yang... gimana ya nunjukinnya gitu loh, ada kayak gitunya banget, ada gengsinya lah ibaratnya.
2: Oke, bener. Ya gitu deh kira-kira.
0: Kalau nih gue pengen nanya, lo kan tadi kan mention cewek yang mantep gitu ya. Nah cewek yang bisa menandingi lo itu cewek kayak gimana? Yang kayak, maksudnya yang kayak yang lo insecure nih. Kalau gue cowok yang bisa ngenandingin gue ke pasangan gue itu cowok yang badannya bagus, terus cowok yang gue bisa consider, oh ini adalah tipe mantan, tipe pasangan gue gitu. Mantannya tuh begini semua bentukannya. Gue kan termasuk beda gitu, modelan gue tuh yang beda. Nah lo gimana?
2: Kalau gue sudah pasti, karena gue bukan tipe cewek yang apa ya, anggun lemah lembut. Tapi ketika dia perempuan itu udah cantik, lemah lembut, kalau senyum tuh effortless lah udah.
0: Wah.
2: Gue bener kayak wah aduh baik banget lagi nih cewek gitu, ngerti
0: Dian
2: gak?
0: Sastro.
2: Oh ya Dian Sastro, lo tau ini ya sih anaknya Kenang, siapa sih, Naisila Mirdad, Kinan Mirdad itu punya mantan istri, istrinya tuh punya anak terus kayak gitu kan.
0: Yang senyumnya tuh ramah, auranya bagus. Sedangkan muka lo, sedangkan lo yang kayak senyumnya bengis gitu ya. Terus dia minumnya lebih kuat dari lo gimana?
2: Waduh. Air putih ya, udah kayak hydrated sekali ya.
0: Iya, makanya kayak oh lebih hydrated dari lo gitu.
2: Oh, gitu.
0: Ini lo doang kan yang telpon kan? Maksudnya enggak ada yang denger lo kan? Gua enggak nyebutin nama lo. Tapi takutnya.
2: Tapi seluruh warga Indonesia, sahabat Iswara mendengar perbincangan.
0: Emang iya, ya buat apa lu malsuin nama kalau gitu?
2: Oh iya,
0: yaudah.
2: Pedas manis.
0: Apa pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana yang pasangannya digenitin sama orang yang mungkin lebih dari dia? Silakan.
2: Tenang, jangan insecure, ya. Serahkan kepada Allah. Kalau misalnya emang cowok lo tercipta untuk lo, emang jodoh lo, tenang aja, dia gak bakal macam-macam. Jadi gak usah insecure lah sama cewek-cewek atau cowok-cowok yang ngegangguin pacar lo itu gitu. Kalau emang dia tercipta untuk lo,
0: asik,
2: dia pasti punya lo. Asik.
0: Anjay. Iya. Karena semakin lo bergerak, semakin lo nurunin value lo ya. Kalau gue
2: benar,
0: gue udah bisa simpulin dari sini. Ya udah kalau gitu, pedas manis, makasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, lanjut ke TikTok lagi ya. Kita bakal ngomongin soal ada soal, abis ini ada beberapa yang gue telepon juga. Jadi stay tune. Thank you pedas manis.
2: Thank you semua.
0: Bye.
2: Bye.
0: Jadi gitu guys. Berat sih memang. Berat, bingung soalnya nih benar-benar ada thin line between antara lo akan dicap cuek banget atau lo akan dicap overprotective dalam merespon pasangan lo yang lagi digenitin orang lain. Ada voice note yang request ke WhatsAppnya Iswara, kita puterin dulu ya. Nggak muter sih. Oh iya, karena gue mute. Sorry. Masuk.
3: Request lagu Tarot atau enggak Arteri, tapi gue pengennya Arteri aja deh.
0: Ah lo mah, yaudah deh gue kasih Arteri, padahal gue udah nyiapin Tarot. Coba ada gak ya? Bentar, gue lagi nyari nih, bentar. Kalau lo requestnya lebih pengen Arteri, I got you bro, it's for you. Yang lagi di jalan, yang lagi ngantuk-ngantuk, it's from Fizz. Arteri. Jam 8, jam 9, jangan lewat Arteri karena Arteri suka macet, guys. Menuju juga dari Medan Pondok Indah. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl, Only on Iswara. 12 menit menuju Beryl closing on air di Iswara. Station di TikTok Iswara. Sekarang masuk yuk.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Selamat malam sahabat suara, Beril Rasan Davi menemani kamu ya. Abis pipis di bawah pas banget waktunya, akhirnya gue balik lagi. Ngepas banget sama lagu barusan, Okay. Lupa nama, ingat rasa. Apalagi kalau pasangan lo sudah terjebak sama, amit-amit ya, pasangan lo yang kayak, gue ngilu deh ngomong gini, coba. Lagi acara kantor atau acara apa gitu, kampus gitu ya. Ya aku accidentally, tapi aku lupa namanya siapa. Terus si orang lain itu ngechat pasangan lo mulu, gerit-geritin pasangan lo lagi. Ya Allah. Masuk ke TikTok dong, kita discuss sahabat suara, let's go. Di telepon sudah ada yang mau discuss juga soal apa yang akan lo lakukan kalau misalkan ada orang lain yang genitin atau centilin pasangan lo. Apa yang lo akan lakukan? Ini gong sih biasanya. Ini statementnya selalu gong dari dia nih. Mari kita sambut. Gue gak tahu dia pengen disebut apa. Sudah tersambung di telepon. Halo. Halo. Demi apa sih?
1: Oh iya nih.
0: Oh iya, udah, halo.
1: Halo.
0: Lu belum nyalain, wey, kata gitu. Ya, halo. Sorry. Kok dia lebih ngerti teknis dari gue ya?
1: Jangan main-main sama Dari.
0: Emang iya, lo ngerti. Jadi ada tombolnya gitu loh di sana, kok belum masuk ya? Oh iya, ada tombolnya di situ.
1: Kan gue notice, lu tadi ke toilet terus tutup teleponnya, gue tahu.
0: Gue kan nutup ya. Ini gue masih di luar. Ada tombol lain. Pasangan lo nih, si G, tahu gue, digenitin sama orang lain.
1: Yang ono.
0: Yeah. Mau masih?
1: Tanda udah di cut off sama dia. Sekarang mereka sudah saling asing sejak kejadian ngelabrak-labrakan itu.
0: Bagus, it's better that way. Bagus, harusnya gitu. Lagian cegil. Nih, kalau kata cuci alas kaki, cegil terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan dan permintaan pasar. Waduh.
1: Betul.
0: Ya gitu. Coba apa lo lakuin kalau misalkan si cegil ini genitin, misalkan cegil nih, si cegil nih suatu saat lebih glowing gitu ya. Glowing gitu lah, yang kayak, wah, udah kayak cewek-cewek union lah. Nah, lo gimana?
1: Kalau cowok gue itu tipe yang dia Pisces yang lumayan ini ya, menjaga diri banget gitu. Dia kalau punya pasangan, dia tuh tetap komit untuk okay, gue mau sama satu orang ini aja. Nah, dia tuh bener-bener yang mau secantik apapun tuh dia nggak mau lihat gitu. Kayak dia cuman kayak, gue boleh sebut panggilan sayang gue nggak sih?
0: Boleh. Apa?
1: Kan gue dibilang gini, ay, aku digenitin cewek gitu.
0: Ay.
1: Okay, terus gue bilang, siapa? Gue bilang kan, siapa namanya? Disebutlah si ini nih, pokoknya gue bilang, karena namanya mirip penyanyi, jadi gue bilang lah penyanyi, si anak penyanyi ini, gitu lah.
0: Anak penyanyi ini?
1: Namanya...
0: Jangan gituin gue penasaran nih.
1: Agnes Mo, mirip Agnes Mo namanya.
0: Namanya Agnes?
1: Ya sebutlah dia penyanyi lah, gitu.
0: Buat lo Agnes? Namanya bagus sih, tapi sifatnya... Ya terus.
1: Nah itu awal tuh cuman diliatin doang kan cowok gue. Nah kalau cuman diliatin sebenarnya gue bodo amat, karena gue yang kayak udah biasa sama cowok gue, cakep mau apa lu.
0: Iya. Ketawa lu nyaring di kuping gue atau gak lu?
1: Terus.
0: Oke, masa ada yang bilang, woy jangan spill gitu katanya.
1: Laki gue ya.
0: Hah?
1: Laki gue yang ngomong.
0: Takut berantem gue.
1: Kagak lah, gue mau jarang berantem sama dia.
0: Nah, coba nih, misalkan laki lo bilang, "Weh, jangan spill dong." Berarti kan itu gimana?
1: Kagak, kalau dia tuh udah yang gue brief untuk, "Ya udah lo komen random aja dah," gitu. Karena kan kita enggak tahu yang mana ya. Jadi soalnya dia bukan tipe yang pendengar radio, euy.
0: Kayak
1: gitu.
0: Ya. Ya udah spill aja santai, ye. Ye, ngapain dilindungin sih?
1: Nah, terus awalnya gue biasa aja. Tiba-tiba dia tuh manggil lakiku tuh dengan yang pakai ada kata-kata mas lah gitu. Dih. Mas ye, gitu.
0: Najis.
1: Nah itu gue udah mulai gini, gue bilang dia punya medsos gak sih gitu.
0: Siapa si aja. Si Agnes ini?
1: Iya, si cewek itu. Terus ya udah dia, gue nggak tahu sih, tapi tiba-tiba si dia ini, si cewek ini tuh nge-spill tahu TikTok gue lagi, kayak anjir, apa jangan-jangan konten gue FYP ya ke dia gitu.
0: Sorry motong, berarti bener kata si pedas manis tadi, si cewek yang deketin cowok kita. Cowok kita, gue lagi ngomong aneh banget. Cewek yang dengerin pasangan kita, itu dia survei, ngecek juga, pasti otomatis ngecek ke akunnya pacarnya, iya gak sih? Oh iya, termasuk ini. Iya. Dia ngecek akun TikTok lo, fix. Terus?
1: Kayaknya emang ada konten gue mungkin yang FYP ke TikTok dia.
0: Oke. Okay.
1: Nah terus, gue lapor dong ke cowok gue bahwa si cewek ini kayaknya nge-stalk gue dah gitu. Terus dia bilang, oh dia nge-stalk dari HP mana gitu kan. Dia karena kadang-kadang dia nge-stalk ini, nge-stalk akun gue tuh pakai akun store, akun tempat kerja dia gitu. Nah bahkan gongnya dia sering nge-like cuy.
0: Pakai akun ke tempat kerja dia itu?
1: Yes, betul.
0: Biar apa?
1: Gak tahu, makanya gue bilang kan, setiap kali ada akun toko dia nge-like konten gue bakal nanya, ini siapa yang mainin? Gue gak menyebut panggilan sayang gue, nanti bocor.
0: Udah lu bilang tadi, gila, ai.
1: Cowok gue tuh manggil gue tuh ai, kalau gue beda lagi panggilannya.
0: Please, apa-apa? Lu udah nge-disclaimer.
1: Nih, jangan pada heboh ya, gue manggilnya tuh bebe kan.
0: Iya. Hai. Iya, bebe. Nah,
1: gue bilang, "Be, ini siapa yang main akun toko?" Gue bilang gitu. Terus dia bilang enggak tahu, karena yang main tuh banyak gitu. Terus gue curiga karena kok kayaknya ya nge-like-nya tuh intens kan, ada berapa konten. Jadi gue pernah nge-cover lagu di konten di like. Terus gue konten dikasih bunga, dia nge-like gitu. Apa lagi gue lupa. Banyak sih.
0: Apa maksud gue? Ya terus.
1: Terus gini, terus dia dia nggak berani nge-like pakai akun dia sendiri, tapi dia sering nge-stalk gue pakai akun pribadi dia. Ngerti nggak sih maksud gue?
0: Itu akun apa? Maksudnya akun official? Mau nggak? Gue ngerti maksud gue. Kalau lo bisa consider itu akun apa? Apakah akun toko atau akun apa?
1: Nah dia kalau nge-like gue tuh pakai akun toko, tapi kalau nge-stalk pakai akun dia sendiri, nge-stalk pakai akun pribadi dia gitu loh.
0: Lo bisa bedain tuh ya mana akun, maksudnya ini kayaknya janggal nih ini akun gitu ya, cewek tuh gitu ya?
1: Bahkan pakai intel bos.
0: Wah iya, cewek tuh intelnya gokil sih menurut gue.
1: Kayaknya gue nggak pernah salah anjir, kalau cowok gue digerjin gue tahu.
0: Iya.
1: Lebah
0: iya.
1: Gitu,
0: iya. Nah
1: terus sebelum ada perlabrak-labrakan ini kan gue ketemu lah sama cowok gue tuh di bulan Oktober atau apa ya, kurang lebih Oktober gue lupa. Nah pas gue lagi berdua nih sama cowok gue, gue tuh lagi scrolling around Jakarta kan, naik PJ, naik makanya ngedate lah gitu.
0: Lo supirnya dia penumpangan gitu kan?
1: kita langsung date.
0: Oh iya, naik busway, oke terus.
1: Terus tiba-tiba pas kita lagi di rumah, balik ke rumah gue, nganter gue balik. Yeah. Tiba-tiba pas kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si cewek ini nanya pakai handphone toko gini, "Mas pulang jam berapa?" Kayak anjing. Serius, ada gue lagi.
0: Notifnya pop up tuh, lo ngeliat gitu ada notifnya?
1: Ya aku lihat. Terus cowok gue bilang gini, "Ini kayaknya dia deh gitu, soalnya pakai handphone toko kan."
0: Terus? Oh, entar dulu gue dengar kata mas saya tuh gue.
1: Gerget ya? lo tau nggak apa yang gue rasain saat itu?
0: Apa?
1: Gue mau berantem anjir.
0: Sama si cewek kan?
1: Ya, gue mau berantem.
0: Tapi lo nggak marah sama cowok lo sama sekali?
1: Karena cowok gue langsung ngomong, gue bilang, "Terus ini coba kamu yang berantemin aja lah," gitu.
0: Ya karena lo menangkap dari angle si cowok lo tuh kayak, ya cowok lo juga kayak, "Ni apaan sih cewek," gitu kan.
1: Ya karena cowok gue tuh juga udah pernah menegaskan ke si cewek bahwa ya gue udah punya pasangan nih gitu.
0: Iya sih,
1: ya
0: cegil aja.
1: Terus pernah tuh di story WA tiba-tiba ngomongin, pokoknya cowok gue tuh nge-publish gue lah gitu di WA. Publish ya, kan misalkan kalau di publish kan suka gak ada no face kan?
0: No face, no case gitu.
1: Yoi. Cowok gue tuh cowok gue tuh ngecil muka gue di WA kan. Terus tiba-tiba tau gak di komennya apa?
0: Apa?
1: Dia cuma komen red gitu.
0: Red?
1: Iya.
0: Red maksudnya? Merah?
1: Enggak, red P-R-E-T.
0: Oh, red T-E. Nah,
1: tadi King Rossi gitu.
0: Iya, ngerti-ngerti. Red.
1: Terus cowok gue screenshot lapor ke gue. Nih si ini bales gitu. Gue bilang, eh kok dia cuma bales gitu? Terus gue bilang gini kan, jangan-jangan dia sebenernya cemburu tuh gitu. Terus sama cowok gue, oh nanti coba gue penasaran dah gitu. Terus bener tuh pas di hari besoknya dia perangat-perungut tuh pas ke cowok gue. Okay, gitu. Terus beberapa bulan sebelum terjadi perlabrak-labrakan ini, ada satu momen dimana tiba-tiba si cewek ini curcol, eh gak enak kan jadi anak kos, oh lu kayaknya biasa aja jadi anak kos, kayak curhat, ngajakin curhat gitu loh.
0: Iya, oke.
1: Nah, cowok gue tuh kan kalau ngerespon cewek tuh sewajarnya aja kan. Terus tiba-tiba cewek ini nembak gini, doi lu baik, tapi kayaknya dia gak suka sama gue. Ya memang gue gak suka sama lu, mau apa?
0: Itu respon di mana?
1: Di WA.
0: WA lu?
1: Nah, jadi dia tuh nge-WA cowok gue, terus cowok gue tuh nge-forward gitu, nge-screenshot chatnya itu.
0: Oh, ya, ngerti-ngerti gue. Oh,
1: iya.
0: Emang kayak gitu, emang harus lu sadar.
1: Emang gak suka. Tiba-tiba dia ngebaca karakter cowok gue.
0: Waduh, tiba-tiba jadi tukang tarot ya. Oke.
1: Tapi lama. Salah semua karakternya.
0: Ih, so biar kayak ih. Kalau bisa ngebaca sosok gitu, sosok biar respon cowok lu begitu, paham gak sih? Bener.
1: Kalau gua tuh bisa baca karakter cowok itu dari mata, Ber. Cowok itu kan clingy, baik. Terus dia memang tegas-tegas emang sih, kalau dari muka sih tegas gitu. Gua suka itu. Nah, cewek-ceweknya ini hampir semua salah. Pertama, cowok gua tuh kan dibilang tertutup. Oke, emang tertutup sih, dia memang cukup introvert. Terus yang kedua, dibilang cowok gue tuh dibilang egois kan. Gue bilang, wah apa sih egois, gue sampe bingung gitu. Karena selama gue pacaran gue gak pernah tuh menerima sih gue egois gue dari cowok gue gitu.
0: Betul. Jadi ya dia egois ke orang yang tidak tepat. Masalahnya kan lu adalah orang yang tidak tepat, jadinya emang egois aja gitu.
1: Iya. Terus cowok gue tuh dibilang gini, lu kalau misalkan salah, lu suka gengsi buat minta maaf. Enggak tang, sorry nih mbak, cewek cowok gue itu kalau misalkan nider gue yang salah, dia minta maaf dulu ke gue.
0: Ya jadi tebakan si cewek itu salah semua ya, cegil bin cegil aja. Berusaha untuk match gitu loh, Dar, ngerti gak sih?
1: Ya sih, makanya gue kayak, kok dia bisa ngebaca karakter kamu sih, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, udah kamu gak usah marah-marah, dia emang salah semua, neng asbun gitu.
0: Iya. Dia nanginnya kayak gitu, ya oke.
1: Okay. Nah akhirnya setelah berlama-lama, terjadilah perlabrakan itu gitu.
0: Tapi gue di sini ngelihatnya adalah ya cegil bing cegil aja, dia akan selalu ngegali-gali. Gue kaget sih dengan sifatnya si cegil ini, yang kayak udah tahu si cowok nggak suka sama lu, tapi dia tetap nyari apa maksudnya, apa iya. Trauma yang dia pernah jalani selama dia hidup gitu loh, ngerti nggak sih, kayak desperate ngerti, aja
1: poplaknya dia malah yang SKSD-in gue duluan,
0: iya kan, jadi kayak iya. Kemarin sifatnya A, abis itu sekarang B, tiba-tiba langsung

0: kata cowok gue kayaknya belum pasti karena frekuensi yang lihat pun juga cuman follower-followernya doang gitu.
1: Oke.
0: Nah, yang pertama yang lu pada harus punya nih untuk sahabat suara pastinya, cowoknya atau ceweknya tuh terbuka kalau misalkan dia merasa nggak nyaman sama seseorang, dia bilang ke pasangannya, gue nggak nyaman sama si ini gitu. Terus yang kedua, komunikasinya dinaikin, di intensin gitu. Jangan sampai lu nggak pernah nih ada komunikasi dalam satu minggu tuh, wah kalau sampai seminggu sih gue curiga sih.
1: Oke. Betul.
0: Terus yang ini mungkin buat lu juga juga mungkin bisa diterapin sih kalau menurut gue. Karena gue selalu kalau misalkan kemanapun gue pergi, apapun yang gue lakukan, pasti gue akan kabarin via ini sih, kayak video note gitu. Jadi setiap kali di dimanapun dia pergi tuh gue tahu. Kayak misalkan cowok gue tuh kalau cuma sekedar beli makan doang tuh dia nge-video note kayak, ay aku lagi makan di sini, ay aku lagi makan itu gitu.
1: Penting, gue setuju lagi sama lo. Pap itu udah gak kepake. Sekarang video note, video note tuh real time. Dan lo gak bisa di keep dulu, misalkan video note hari ini, taunya dikirimnya besok gak bisa, iya gak sih?
0: Karena foto kan lo bisa edit pake ChatGPT coy.
1: Iya, terus foto lo bisa di save dulu, abis itu lo besoknya baru kirim gitu kan.
0: Makanya gue sama cowok gue tuh prefer untuk apapun yang kita lakukan, kita video note.
1: Video note.
0: Terus kalau malam mau tidur tuh biasanya call gitu, teleponan. Dan itu kita ngomongin apapun yang kita lagi rasain lah gitu.
1: Update ya.
0: Karena cowok gue tuh awalnya juga suka mendem coy.
1: Oh, iya.
0: Dia tuh Pisces yang introvert mampus.
1: Ya bersyukur akhirnya menemukan lo yang dari introvert akhirnya bisa sharing.
0: Gue ambivert sih.
1: Bukan, maksudnya dia yang introvert, abis itu ketemu lo yang bisa menjawab dia gitu lo, kebutuhannya dia gitu, akhirnya dia bisa cerita sama lo gitu.
0: Gak gampang juga sih Bear untuk dia cerita. Dia tuh butuh yang kayak kalau misalkan dia ada masalah tuh dia diem dulu beberapa hari. Nanti dia, tapi dia ngomong kayak, aku nanti approach kamu jam segini ya, nanti aku cerita. Gitu. Jadi dia selalu kayak gitu.
1: Ya, ngerti. Bener gak gampang, apalagi tiba-tiba ada cegil yang pengen masuk. Lu aja bikin cowok lu cerita aja gak gampang. Ini lagi orang tiba-tiba masuk di kondisi yang tidak tepat gitu loh. Ya, apalagi, nice try lah buat si cegil itu.
0: Apalagi cowok gue tuh kan pasis yang gak bisa ngontrol muka coy. Jadi kalau dia gak suka, dia langsung kayak, apa lo gitu.
1: Oh iya, sama kayak gue lagi. Gue kalau gak suka sama orang, gue gak bisa ngontrol muka.
0: Sama gue dulu itu. Oh berarti kita barengan bos. Kita samaan kalau gitu.
1: Asli, gue nyapa pun enggak. Jadi kalau misalnya orang kan... misalkan kayak gue di kantor gitu ya, gue ada nggak suka sama orang, harusnya ada orang pasti nggak kayak lu nggak suka sama dia. Gitu. Gue gitu lagi, gue nggak bisa kayak. Pasti gue akan jadi bersyukur buat teman-teman gue atau siapapun gitu ya, orang di lingkungan gue, misalnya di kantor atau di tongkrongan gitu. Kalau misalnya gue masih dari mana lo masih ngomong, berarti gue iya. Yeah. Kalau misalkan emang kayak nyapa pun tidak, thank you dan nggak suka lagi.
0: Yo, bener gitu kayak apa lu, gue gak suka sama lu, udah gak usah ngomong sama gue, thank you, gue boleh tangkap orang bos.
1: Asli, itu dia pesan dari apa, ada lagi poin kelima?
0: Ada sih poin kelima.
1: Monggo.
0: Itu kalau misalkan lu ini ya punya pasangan dan lu memang misalkan kenal sama orangnya ya, kalau memang lu merasa ini udah kelihatan batas nih orang nih ke cowok pasangan lu nih, udah cari lu reach out aja orangnya, tegur bahwa ya mbak tolong jangan deketin pasangan saya nggak nyaman gitu, gue nggak suka tuh lu berlebihan ke pasangan gue, karena dia pernah mau berlebihan. Dia pernah tantrum pengen dibeliin es krim. Tantrum. Nah cowok gue tuh kan menolak lah gitu kan, cowok gue bukan yang kayak dia masuk kayak namanya beliin satu untuk satu cewek aja, dia kalau beli apapun kan ini ya rata-rata traktir gitu. Nah kalau dia cuma satu orang doang dia curiga gitu, jadi masih ngomong ke gue enggak deh gitu, dia bilang ke gue untuk aku nggak mau gitu.
1: Ya jadi tapi tergantung cowoknya ya, tergantung cowok, ternyata cowok lo juga nggak apa-apa gitu lo respon kayak gitu ya nggak sih.
0: Dia justru malah yang kayak lebih seneng guanya tuh jangan terlalu cuek, dan dia juga ke gua juga gak terlalu cuek gitu. Jadi kayak kita berdua sama-sama yang kalau misalkan kita ada yang genit ini di antara kita berdua, pokoknya jangan ada yang cuek satu sama lain lah gitu.

0: Yang penting harus ada deal-dealan antara lo dan ya gue tahu sih maksudnya. Ya gue ngerti. Jadi si pasangan lo pun juga harus tahu kalau misalkan, kan tadi gue sempat mention kalau cowok tuh nggak suka cewek yang terlalu agresif, yang terlalu posesif ya, dan kebetulan di hubungan lo dan cowok lo ini apa namanya ya clear aja soal itu. Jadi kalau misalnya cowoknya nggak suka, lo juga nggak akan langsung konfront ke si cewek itu kan?
1: Iya, makanya kalau misalkan memang berlebihan baru gue confirm. Tapi kalau misalkan memang iya, udah gue akan bilang ke cowok gue untuk kayaknya kamu harus take distance dari dia deh, gitu. Ngomong seperlunya aja, gitu.
0: Ya. Yang penting ya.
1: Mungkin
0: apa?
1: Message buat si cagil itu ya.
0: Silakan.
1: Ini lo boleh tambahinnya Ber. Jadi ini satu dari B. Lu bahagia deh sama pasangan lu yang sekarang dah. Jangan ganggu cowok gue lagi, udah. Minat. Dah, bye, thank you.
0: Tuh, dah. Bahagia sama laki lo yang sekarang. Buat cegil di luar sana, kalau misalkan lo emang cegil, please cegil lo dioper ke cowok lo yang baru, yang single lo agresif. Lo loncatin dah tuh laki, tapi asal jangan laki orang.
1: Betul.
0: Bener ya. Dari thank you ya udah mau cerita.
1: Thank you banget.
0: Gila, lo, ini telpon terpanjang, gokil anjir curhatan lo. Gila. Bener-bener insightful dan penuh input buat sahabat suara lainnya. Thank you, Dar.
1: Betul, thank you, bos.
0: Yoi, selamat tidur Dar. Jangan tidur dulu, gue gambar lu.
1: Iya, gue kabar gue otw nih, otw TikTok nih.
0: Oke, dah. Itu dia ya, semoga bisa disimpan input-input dari di TikTok namanya Dari Sahabat Suara. Ini ada yang request lagu ke gue sebelum akhirnya gue closing. Requestnya via voice note, kita putar voice note ya.
2: Malam Beryo. Gue mau request lagunya Bunga. Sekarang dong, bawa aku.
0: Bumerang bawalah aku. I got you, let's go. Mati kan, kenapa tidak terputar? Oh udah ding. It's bumerang sahabat suara. Bawalah aku. Sebelum battle closing ya. Stay tune di Nongkrong bareng Meryo.

0: Malam, wah ini pertama kalinya Beryl on air terus extendnya sampai setengah jam. Enggak sih, 23 menit. Overtime 23 menit. Karena malam ini seru-seru banget. So, thank you so much buat kamu yang udah nemenin dari jam 8 tadi. Sebenarnya sih Beryl bakal lanjut sih sampai jam setengah 11 lah ya. Live di TikTok setengah 11 Beryl baru closing. Jadi wah, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku. Sekarang masuk semuanya lagi dengerin Iswara. Masuk ke iswara.network, itu TikToknya Iswara. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sana ya. And it's time for me to say, thank you juga buat yang di TikTok. Ih, likes-nya udah 73.000. Butik masih nonton juga lagi. Keren tidur lu, Butik. Biar gua aja yang bangun sini. Thank you buat semuanya udah nonton aku di TikTok juga. Besok juga siaran lagi, tetap hari libur, tetap siaran. Nonton Beryl di live TikToknya iswara.network dan juga dengerin terus di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Bye.
1: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Gitu. Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi, Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang
0: iya.
2: Setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi
1: ini
0: yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damarwulan. Kesenian Damarwulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damarwulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Suara Banjarmasin masih di Suara Seru, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rama dan juga Adi di Suara Seru. Seperti biasa menemani kamu di tanggal merah kali ini. Gimana? Tanggal merah tetap turun ya? Wah, tidak dong. Ya namanya tanggal merah mah udah libur-libur aja ya. Anteng-anteng aja di rumah, menikmati waktu bersama keluarga. Atau hari ini ada rencana kemana gitu kan. Gak apa-apa. Tapi yang pasti radio tetap harus dengerin ya. Karena kalau kamu tidak dengerin radio, kamu ketinggalan satu informasi yang membahagiakan. Boleh gabung, silakan. Seperti biasa di 0811 993 3901. Kita tungguin sampai nanti jam 11 di tanggal 14 Mei 2026. Sudah masuk pertengahan bulan Mei. Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita buka J-Rock, lepaskan diriku.

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
0: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan Herbatos.id.

Di suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Ternyata di tanggal merah kayak gitu banyak juga yang tidak libur ya. Selamat pagi buat para penonton radio di TikTok iswara.bjm. Ada MYHD. Libur nih nyamannya bapaan? Ya libur lah. Bapaan lagi? Libur. Libur bapaan? Ya libur. Ada Yuli. Yuk, siapa tuh? Yuli Lut. Oke. Request batasi rasa. Oke, ada Hasbi. Request lagu Jamrut, Kaulah Mas Rama. Selamat ulang tahun. Lawasnya sudah ulang tahun April ke Mei parak sebulan sudah hanya jamu mau capi la ilaha illallah Hasbi. Ada siapa lagi? Ada Stephen Jauhari. Libur enaknya apa? Panggal ikam mengetik panggal. Ada siapa lagi? Sebentar, ada Cozy Tikap di Gunung Raja Tanah Laut tadi jaga kandang katanya, requestnya ditunggu aja. Ada siapa lagi? Oh banyak. Terima kasih sahabat suara ya. Nanti kita akan puterin satu-satu. Kita akan ada Miftah Jana juga baru gabung, request Armando pemilik hati. Sabar ya, ngantri ya. Kita akan putarkan satu-satu requestan kalian. Jadi kamu boleh request juga di 0811-9933-901. Atau kamu juga boleh nonton kita di @iswara.bjm live TikTok kita. Itu dia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Eh, kamu udah kepikiran kuliah belum sih?
3: Udah dong, lagi ngincer kampus yang gak cuma teori, tapi juga praktik.
2: Nah sama, aku lagi lirik Universitas Ciputra, Jakarta.
3: Oh iya, emang apa aja sih keunggulannya?
2: Banyak banget, mulai dari akreditasi unggul, fasilitas super modern, sampai 2 dari 3 alumninya sudah memiliki bisnis sendiri sebelum lulus. Belum lagi nih, sistem belajarnya sudah pakai real business project, jadi langsung terjun ke dunia industri. UC juga punya jejaring internasional Nasional Ciputra Group. Plus, kampusnya sudah berbasis AI dan sudah bekerja sama dengan Apple Academy yang ada di Tamrin 9 Autograph Tower.
3: Fiksi ini. Terus daftarnya kapan?
2: Nah, sekarang sudah dibuka pendaftaran angkatan 2026 dan 2027. Info lengkap di jakarta.ciputra.ac.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @uc_jakarta. Alamat Puri Kembangan, Jakarta Barat. Mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra.
3: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram @loon.restaurant.
1: Loon, where elegance begins.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Libur nih.
1: Libur.
0: Hari Kamis libur.
1: Kalau merah tapi banyak yang ada libur, Jar.
0: Nih, ada juga nih Halis Tirafi.
1: Wis.
0: Terima kasih, Bang, sudah ya menyiarkan radio ini.
1: Mwah.
0: Gua kalau di mobil dari dulu dengernya 90,1 FM.
1: Mantap, Muhammad Khalis.
0: Halis
1: Tirafi.
0: Tirafi. Terima kasih ya. Semalam ada Ferida yang ngasih kopi lah.
1: Kadada.
0: Bah?
1: Karenanya kada kau bulik, Jar. Hari ini jasa sambatannya.
0: Ah.
1: Dia semalam tuh. Inya semalam anu, Jar. Kada kawa bebulik, kada kawa sandar ke darat, Jar. Karena belum tentu kah gawin atau apa
0: gitu. Oh, nah, jadi kada kawa apa-apa
1: dong. Besoklah kita ajar.
0: Hmm.
1: Bekawan menalun aku nya semalam. Gara-gara kada hujan. Lalu jam menyambat tuan guru tupai lalu.
0: Lancar pulang, siput bepandir.
1: Bingung RPS, doa apa? Aku pang doakan jiwa santai ya. Tiap pulang anak berdoa di kabulakannya ke tengah laut dulu kayak gini.
0: Supaya ampe yang amalan-amalan yang ada baik itu ampe.
1: Betul.
0: Ke tengah laut dulu.
1: Ke tengah dulu membuang yang ada baik.
0: Iya, bujur.
1: Melabuh.
0: Lapas lu, lapas.
1: Aduh, ranae jadi nah. Aduh.
0: Kadada apa?
1: Kadada. Nah,
0: kita chat kalau ini mah.
1: Nah, sahabat suara, hari ini kondisi cuaca Kota Banjarmasin alhamdulillah cerah ya. Dan hari libur, enaknya kemana? Ya libur. Hari libur ngapain? Ya libur, udah.
0: Iya. Ya,
1: mumpung kalau misalnya hari Jumat liburnya itu pendek. Tapi kalau hari Kamis nih kan,
0: mm-mm,
1: besok kan hari fitness tuh, hari fitness nasional. Ya, nikmati aja bareng keluarga gitu.
0: Tuh, ada yang besok turun, ada juga yang cuti bersama.
1: Iya, benar.
0: Eh, kemarin ada ini ya, ada apa namanya? Demonstrasi untuk
1: BBM
0: subsidi ya.
1: Oh iya,
0: solar subsidi.
1: Di mana?
0: Pemprov para supir truk tuh.
1: Oh.
0: Karena katanya antrinya luar biasa. Malah apa bisa 24 jam sekarang.
1: Iya sih. Yang di mana ada di beberapa di sini yang di Benua Anyar sempat di anu polisi kan makanya tidak ada antrian lagi di situ.
0: Oh, makanya kenapa nih ini? Apakah ada pelangsirnya nih?
1: Iya, sampai kayak gini nih sudah larang kan otomatis kan. Manfaatnya lumayan benar naik 1.000-2.000 aja.
0: Berasa ya.
1: Berasa.
0: Itu yang jadi beratnya sahabat suara.
1: Bener. Jadi ada ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Aksi penyampaian aspirasi soal keluhan BBM bersubsidi di kawasan ini berjalan damai tanpa ada kericuhan. Pada saat aksi berlangsung, masa aksi ditemui langsung oleh pejabat Pemprov dan aparat.
0: Seperti itu sahabat suara. Semoga ada titik terangnya dan aktivitas operasional pun berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Pengusaha-pengusaha juga dilancarin usahanya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin. Kasihan nih ya Pak, teman-teman kita yang terdampak para pengusaha. Circle kita ya, Ram.
1: Circle kita nih para pengusaha-pengusaha BBM segala macam yang bisi pom, kasihan juga.
0: Kasihan, Ram.
1: Walaupun sudah bisi pom, kasihan juga.
0: Iya, bujur. Kita pulang
1: kan. Circle kita pulang kada nyaman belewat kan, kada nyaman kada menukari kita pohari ya, Dik.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aquaviva, murni, sehat, alami.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seru, Suara Warga Indonesia. Siapa pula ngasih informasi aku ke THT malam tadi? Yang pada pelampung nila nang dihiga nenek. Nyata ada hinya yang menginformasikan ke THT malam tadi. Bu Anika, kalau sore ke malam nonton radio, kalau sudah cari aku, nyata infonya jauh. Nyamannya aku guring di rumah, begawian aku di rumah. THT apa? Terdanya aku THT. Kamu tahu THT itu apa?
1: Apa?
0: Tahi talinya.
1: Dokter THT.
0: Tahi talinya. Apa itu?
1: Mundur dokternya ini.
0: Aku malah kada tahu THT itu tenggorokan hidung.
1: Soalnya masih inget loh Ram, masih inget loh Ram, keren banget.
0: Sinus ampe ke THT pulang biar kamu. Ikan pupu papa kada usah menaguk pangeran Ade. Ade itu nah semalam kada siaran gara-gara apa? Memasukkan ambeien.
1: Coba. Masuk.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Akhirnya bisa tetap dengar dan lihat langsung
0: kalau berdua siaran
1: kalau enggak di Banjar.
0: Barina.
1: Barina.
0: Barina di mana posisi? Ayo.
1: Jauh banget nih Barina dari kami, kami kangen.
0: Barina kangen ini udah lama
1: kita
0: enggak ada event kita nih.
1: Iya.
0: Ayolah.
1: Ayolah. Yang di Banjar suruh lah.
0: Yang nih ke Kaltim kali deh, Kaltim boleh nih.
1: Masa cocoknya ya?
0: Cocok terus lah.
1: Iya.
0: Tanggalnya enggak nemu Barina. Pian Barina sehat Barina. Semoga sama teman-teman Kompas Communication juga sehat.
1: Amin.
0: Eventnya.
1: Amin. Semoga
0: Situ suruh FC udah pada duluan. Gimana ya ceritanya ya? Susah mbak, kalau diceritain mah keluar ambein AD nih.
1: Bentrok aja bentrok.